0: Jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336.000 pendaftar. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih. Ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
1: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
2: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih gak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara hari kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, yang selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja. Dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
1: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusun Udara untuk Indonesia.
3: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikir Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Yaitu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut.
6: Pak, jadi mana dong? Pak, apa tuh? Pak, ngomong dong.
5: 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretaris disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus. Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
7: Kementerian

0: pengawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
1: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit. Kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
0: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi, mampu berkembang secara berkelanjutan.
2: Yang dulu paradigmanya dalam memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
0: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengarahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.

0: dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan Tridharma Perguruan Tinggi.
1: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
3: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
4: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun, menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
5: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
7: Halo.
2: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh otoritas penerbangan sipil Kolombia Aerosivil pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, sebelumnya lembaga seismologi Eropa Mediterania melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian

menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco.

penyisihan grup Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Manuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIBA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIBA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54 dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Polantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini Anda dengarkan sesi Poin Pojok Informasi. Akan kami bagikan beragam informasi untuk Anda dan terus perbarui informasi Anda bersama kami di 103,3 MHz.

0: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
1: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya dan selanjutnya kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.
2: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
3: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
4: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
5: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
6: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
4: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
7: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
8: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
9: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
7: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
10: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
11: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
12: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
13: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
14: Anda sedang mendengarkan

Pendengar Radio Republik Indonesia, senang dimanapun Anda berada, kami perbarui informasi Anda. Pendengar, persiapan kontingen Kutai Barat menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Timur di Kabupaten Paser November 2026 masih menyisakan pekerjaan rumah terkait pemenuhan perlengkapan atlet dan official. Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kutai Barat saat ini baru bisa menyiapkan 442 training pack. Jumlah ini belum sebanding dengan total keseluruhan kontingen yang direncanakan akan berangkat sekitar 1.000 orang. Kepala Dispora Kutai Barat Gamas Laden mengatakan kebutuhan perlengkapan menjadi salah satu yang harus segera dipastikan seiring adanya rencana penambahan jumlah atlet yang diperangkatkan nantinya. Dengar, dimanapun Anda berada, informasi lebih lengkap Anda bisa lihat di laman kami rri.co.id.

0: bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
1: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
0: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah aku mau main dulu. Siapa tahu dapat lagi.
1: Ya sudahlah, bro. Yang penting kan udah diingatin.
0: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih?
2: Aduh, mama telepon lagi. Halo, Mak. Ada apa nih?
3: Pak, susu sama pupuk adek habis nih. Sama gas juga. Bisa transfer uang kah?
0: Maaf, Mak. Bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara Bapak menjudi online.
4: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
5: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
6: Cepat nikah. Si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
7: Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
8: Oh no.
9: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya 2 orang pribadi, tetapi juga 2 keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
10: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.

Pendengar Radio Republik Indonesia, senang dimanapun Anda berada, terima kasih telah bersama kami di 103,3 MHz sejak pagi tadi. Tentunya jangan lewatkan, sesaat lagi pada pukul 9 akan Anda dengarkan Halo RRI bersama Pro 1 RRI Samarinda. Saya Dewi Puspa yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Rasa.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Wujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang digunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
2: Hilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita berjumpa di Halo Kaltim edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026 ya. Bersama kami bertugas di studio saya Ahmad Junaidi, rekan Gester juga rekan Aidil di meja operator pendengar. Yang mana seperti kami sampaikan tadi bahwa di kesempatan pagi hari ini kita akan mengangkat topik berkaitan dengan efisiensi anggaran Kalimantan Timur, begitu menjaga fiskal dan juga menjaga pembangunan. Dan untuk membahas berkaitan topik kita di pagi hari ini sudah hadir via Zoom, ini kita sapa dulu ada Pak Ahmad Muzakir STMSI, Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Muzakir.
1: Banyak
2: gua. Ya, selamat pagi Pak
0: Ahmad Junaidi. Ahmad Junaidi. Ya, apa kabar Pak?
2: Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Minta maaf bapaknya sedang rapat sekaligus dari dua meja nih.
0: Oke, siap. Terima kasih. Pak Muzakir sudah menyempatkan ya untuk di Halo Kalimantan Timur. Kemudian di studio juga sudah hadir begitu. Kita panggil abang nih, Bang Alan Smith Purba, SEMAK, pengamat keuangan daerah ya, yang juga berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, FEB Universitas Mulawarman. Bang Alan, selamat pagi Bang.
3: Ya, selamat pagi semuanya para pendengar. Selamat pagi juga kepada Kepala BPKAD. Ya. Halo semua, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dan satu lagi ya narasumber kita ada Bang Guntur Esos MSI ya, anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Timur begitu ya. Memang kemarin sudah kita undang, namun beliau ternyata ada acara di Surabaya begitu ya, di acara Soekarno Cup begitu di Surabaya, sehingga tidak bisa hadir di kesempatan pagi hari ini. Namun kita sudah ada beberapa statement beliau yang berkaitan dengan topik kita ya di pagi hari, nanti kita akan putarkan begitu. Dan untuk sebelum itu juga kita ke Pak Muzakir dulu berkaitan dengan topik kita pagi hari ini, bahwa memang membahas yang sangat dekat dengan pembangunan dan juga pelayanan begitu ya, yang mana yakni efisiensi anggaran daerah. Pak Muzakir mungkin bisa disampaikan dulu berkaitan dengan kondisi fiskal dan seberapa besar
2: kondisi saat ini memang APBD Kalimantan Timur di tahun 2026 sudah ditetapkan 15,15 triliun. Nah, kondisi ini APBD sebetulnya terbagi atas dua belanja pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Nah, kalau kita berbicara kondisi saat ini, pendapatan kita untuk PAD ini masih pada posisi normal untuk penerimaannya. Nah, sedangkan untuk belanja transfer dari kementerian juga demikian. Tetapi ada potensi akan tidak tercapai pendapatan, baik itu transfer dengan dari pemerintah pusat dengan pemotongan dan sebagainya. Ini kita akan mengalami tekanan fiskal kurang lebih 1,1 triliun. Nah, dampak dari tekanan 1,1 triliun ini tentu saja mempengaruhi berbagai target-target, dan target-target tersebut seperti misalnya pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sebagainya. Dampak tersebut pasti penyesuaian terhadap target-target. Namun demikian, kita tetap optimis bahwa sasaran-sasaran kita akan memilih prioritas. Nah, menghadapi defisit ini sebetulnya ada langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi. Mengurangi belanja-belanja operasional, belanja-belanja yang sifatnya seremonial, dan melakukan penghematan dari belanja-belanja yang sifatnya akomodan. Jadi kita lebih mengoptimalkan kepada belanja yang bersifat super strategis. Nah, itu yang kita jalankan sampai dengan saat ini. Dan kalau kita lihat penerapannya sudah kita mulai, dan bahkan angka pengajuan pembayaran senilai 10 juta saja itu tetap kita mohonkan untuk dapat diizinkan dalam hal pelaksanaannya. Jadi kalau dulu tidak ada izin, sekarang nilai 10 juta kita harus bermohon untuk meminta izin untuk pelaksanaan kegiatannya. Sehingga ini betul-betul kita lakukan pengendalian yang sangat selektif. Demikian sementara.
0: Ya, artinya efisiensi anggaran,
4: artinya ini apakah anggaran ini apakah hanya sekedar efisiensi atau juga mengurangi belanja-belanja begitu, Pak?
2: Ya, tadi kita sudah menyampaikan bahwa pengurangan belanja, belanja-belanja yang masih sifatnya masih bisa ditunda, seperti perencanaan-perencanaan yang tidak dilakukan pembangunan fisiknya di tahun depan atau masih bisa ditunda, maka kita lakukan penundaan seperti studi-studi, kemudian belanja-belanja kajian yang memang masih bisa ditunda, ya kita tunda. Kita lebih memilih belanja-belanja untuk pelayanan standar minimal, kemudian pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan. Lebih fokus kepada 4 poin tadi.
4: Ya, artinya ada prioritas yang sudah ditentukan begitu, Pak Muzakir, ya.
2: Iya, super prioritas.
4: Ini kita sudah mendapatkan statement begitu dari anggota Komisi 2 ya DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Pak Guntur, ya, berkaitan dengan bagaimana ini kondisi Kalimantan fiskal Kalimantan Timur, yang mana beliau sempat menyinggung juga berkaitan dengan dana bagi hasil, ya. Berikut kita dengarkan dulu statement dari Pak Guntur, Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
5: Yang pertama adalah dengan adanya DBH kita dan STKD kita semakin menurun dan tidak ada kepastian sebenarnya dana besar. Jadi kadang-kadang kita ini memasukkan anggaran di APBD belum tentu juga. Contohnya aja kurang salur sampai sekarang belum kan terpenuhi gitu loh. Nah sekarang giat kita bagaimana kita sekarang ini mencari PAD yang sebesar-besarnya, memanfaatkan aset daerah. Sekarang kayak kemarin sudah diserahkan Lembuswana ke kita. Bagaimana kita memanfaatkan itu? Jadi hitung-hitungannya itu yang namanya aset daerah, bagaimana kita mendapatkan keuntungan di balik itu semuanya? Artinya mencari nanti pihak ketiga dari sebelum ini kan kita ke prosedur kita ini, tapi selamanya nanti pasti kita mencari pihak ketiga. Nah harus diri itu hijit, artinya bagaimana pendapatan itu setiap tahunnya kita mendapatkan dividen yang signifikan untuk aset-aset daerah kita yang ada. Yang kedua, sekarang ini kita belum maksimal dengan alat berat air bawah tanah, PAP kita. Air bawah tanah yang dipakai oleh teman-teman perusahaan batubara, kita berapa banyak batubara di Kalimantan Timur, secara otomatis berimbang dengan pajak alat berat. Alhamdulillah sekarang Pak Gubernur kita bekerja sama dengan kejaksaan, kepolisian, membentuk suatu tim dengan DSK Gubernur termasuk Komisi 2 juga menggiatkan ini. Pajak alat berat ini luar biasa. Kalau kita hitung sekarang aja, ini sudah 4 titik ya. Tim ini bergerak, di Kutai Kartanegara mereka sudah kebayar, terus di Kutim, Kutai Timur mereka sudah di KPC, terus sebelumnya itu juga ke Bodeko ya, yang di Pasir. Terakhir kemarin, bukan terakhir, kemarin lanjutkan yang keempat ke Brokol. Kita mendata alat berat. Nah kalau ini dimaksimalkan itu bukan hanya provinsi, karena pembagian secara digitalisasi itu ada pembagian daerah, pembagian kabupaten itu untuk alat berat itu sendiri. Nah kalau ini kita maksimalkan sama-sama, kita kompak dengan kabupaten kota, tidak semuanya kita bisa dan kita bergerak. Nah ini kan sudah ada kerjasama antara provinsi dengan kabupaten kota untuk mendorong. Serasa itu yang lebih signifikan. Jadi lebih signifikan. Yang kedua, penyesuaian perda. Nah ini kan yang disampaikan sekarang ini, penyesuaian perdanya. Penyesuaian perda artinya penyesuaian dari kontribusi itu sendiri. Dan beberapa tahun yang lalu sudah lama kan, nah ini kita sesuaikan. Tapi jangan penyesuaian perda juga nanti berdampak kepada masyarakat kecil, dan kita tidak mau itu. Artinya hal-hal yang lain, yang setidaknya yang mengeruk sumber daya alam kita juga harus berkontribusi di daerah itu sendiri, karena mereka rata-rata yang menghancurkan jalan alat berat itu sendiri. Nah itu yang memang kita harapkan itu. Jadi kita maksimalkan dengan Bapenda, Dinas Pendapatan Daerah. Kita berharap juga dengan teman-teman provinsi, TAPD provinsi, yang namanya mesin mesin pencetak uang kan, kalau dulu kan disebut dala. Ya, mesin pencetak uang itu kan harus dibanyakin anggarannya. Artinya pada riset balan, kita punya anggaran sekian, kita kasih anggaran mereka sekian, itu harus berdampak positif juga dengan balan yang ada. Tapi kalau mereka juga anggaran mereka minim, juga susah juga mau ke lapangan. Karena kita tahu bahwa di Kalimantan Timur ini kan sangat luas.

0: sampaikan pemanfaatan aset, PAD dan sebagainya. Tapi saya ingin menggambarkan dulu bahwa kalau berbicara tentang APBD 2020-nya, sumber pendapatan kita kan tadi transfer TKD. TKD kita mengalokasikan 3,1 triliun di 2020-nya. Tapi kalau kita membandingkan angka yang ada di tahun 2025, itu sebesar 9 triliun. Berarti ada pengurangan sebesar 7 triliun rupiah yang tadinya dilaksanakan untuk belanja-belanja pembangunan di Kalimantan Timur, kami sekarang berkurang sebesar 7 triliun itu kita laksanakan untuk program-program prioritas di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur untuk pelaksanaan-pelaksanaan target pembangunan. Nah, potensi-potensi PAD itu tetap kita optimalkan, pemanfaatan aset, kemudian peningkatan target-target PAD dari seluruh SKPD, karena SKPD memiliki kontribusi juga untuk peningkatan PAD. Demikian sementara.
1: Ya, kita ke Bang Alan. Bang Alan sendiri melihat seperti apa begitu kondisi keuangan ya di Kalimantan Timur ini saat ini, seperti apa Bang Alan? Silahkan.
2: Ya, terima kasih Bang. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan itu, mungkin kita harus pahami dulu ya mengenai definisi dari efisiensi sendiri. Efisiensi itu kan sebenarnya kita tahu bahwa menghemat anggaran ya, menghemat pengeluaran. Tetapi gimana kita mau menghemat pengeluaran kalau pemasukannya nggak ada? Nah, seperti itu yang kita harus pahami dulu ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Begini logika berpikirnya. Sebenarnya yang diefisiensikan oleh Kaltim itu kan karena posisinya transfer keuangan daerah kita menurun dari pusat. Nanti mungkin bisa digarisbawahi oleh Pak Muzakir, TKD itu kan ada komponen DBH, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, yang dimana sebenarnya DBH kita yang sangat jauh turun, padahal DBH itu, dana bagi hasil itu adalah dana bagi hasil pajak, pertambangan, minerba yang dihasilkan dari kota Samarinda diberikan kepada pemerintah pusat. Nah, nanti pemerintah pusat dari hasil yang kita kerjakan itu diberikan kembali ke kita. Berdasarkan data yang saya dapat dari lampiran Kementerian SDM, Kaltim itu sekitar 25 triliun untuk DBH, minerba, royaltinya untuk diberikan ke pusat. Tetapi yang kembali ke kita itu hanya, tadi kalau nggak salah, hanya 1,6. 10%-nya aja nggak nyampe ya. Betul ya, 10%-nya aja tidak nyampe. Ini yang membuat berat sebenarnya bagi Kalimantan Timur, atau tadi bisa dibilang tekanan fiskal. Karena posisinya sebenarnya itu hasil kerja keras kita loh ya, hasil kerja keras kita. Kita kayak kita minta, mana sih bonus kita gitu. Nah, cuma kita kan sebagai daerah adalah perpanjangan tangan dari kebijakan pusat ya. Mau tidak mau bagaimana kita caranya adalah yang tadi juga udah jelaskan ya tadi dari Bapak Komisi dan Bapak BPKD, memang kita harus melakukan peningkatan-peningkatan pendapatan. Yaitu saya juga beberapa kali menemukan riset bahwa sebenarnya masih banyak, selain dari tadi pola-pola lembus warna tadi ya ada disebutkan untuk peningkatan PAD, sebenarnya masih banyak kita pengejaran. Masih banyak di sini daerah restoran-restoran yang belum WP. Saya pernah melakukan riset, itu masih banyak tempat-tempat usaha, restoran-restoran itu yang masih belum WP, sehingga ada pajak yang belum kita bisa ambil. Nah, jadi sekarang saatnya kita nggak bisa lagi menunggu bola, tapi kita harus menjemput bola. Kita harus ngecek mana sih yang belum WP. Belum WP itu berarti belum terdaftar sebagai usaha ya. Atau pendapat. Jadi nggak terikut sebagai pendapatan daerahnya, seperti itu. Tetapi ingat, kita memang mengejar PAD, tapi jangan sampai pajak-pajak yang kita kejar itu menyusahkan juga untuk masyarakat. Seperti itu. Jadi kita kejar pajak-pajak yang memang mempunyai usaha yang pendapatannya lebih besar daripada masyarakat. Seperti itu sih sebenarnya kalau pendapat dari saya.
1: Ya, memang menurut Bang Alan harus ada pendapat asli daerah yang harus dimaksimalkan ya oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
2: Betul. Selain itu juga memang cuma agak dilema sebenarnya. Nanti mungkin Pak Muzakir bisa koreksi. Agak dilema itu sebenarnya gini. Dalam reformulasi transfer keuangan daerah itu ada namanya DAU, dana alokasi umum, yang dimana

0: itu adalah dari pusat itu dikirimkan ke kita. Nah, rumusnya itu sebenarnya adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan pendapatan asli daerah. Nah, dilemanya di sini, Bang.
1: Iya.
0: Kalau kebutuhan fiskal kita 5 triliun, terus karena kita pakai teori bahwa kita harus gincerin pendapatan, kita harus naikkan pendapatan, pendapatan fiskal kita 4 triliun, berarti 5 triliun dikurangi 4 triliun, maka yang akan dikirimkan dari pusat itu cuma 1 triliun. Sehingga akhirnya yang ditransfer ke daerah itu kecil, yang ditransfer dari pusat. Jadi agak dilema kalau kita menaikkan pendapatan, kita meninggikan pendapatan, pusat akan mentransferkan kecil karena kita dianggap kita mandiri.
1: Oke.
0: Kita dianggap mandiri. Padahal sebenarnya itu punya kita juga itu yang kita kejar. Nah, seperti itu sebenarnya ada agak dilema sebenarnya dengan PMK 35 tahun 2026 ini dengan rumus yang baru ini, agak dilema sebenarnya kalau kita misalnya mau gencarin terus pendapatan seperti itu. Tapi memang mau tidak mau jangka pendek yang kita harus tempuh adalah seperti ini, seperti itu. Begitu sih, Bang.
1: Iya, terima kasih Bang Alan ya. Ini kita juga ada penelpon di kesempatan pagi hari ini ya. Anda juga bisa bergabung di 0541-736-566 ataupun juga di 0541-743-495 maupun WhatsApp ya di 0811-44976. Ada Pak Ridwan nih di Tanah Grogot, Kabupaten Pasir. Pak Ridwan, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat narasumber semuanya, baik ya. Tadi yang ada voice dari anggota DPR gitu.
1: Ya.
2: Jadi kalau kita diskusi masalah tema ini tadi, yang terpenting adalah bagaimana stabilnya ekonomi, politik dan hukum. Itu adalah piramida sebagai kehidupan kita yang sudah memang berlandaskan Pancasila. Kalau dulu Pak SBY itu selalu memegang yang namanya undang-undang. Pak Prabowo pun seperti itu. Kalau di harlah-harlah itu hari lahir politik, terus beliau selalu mengutarakan pasal 33 dan 34 itu yang berbasis memang untuk rakyat gitu kan. Nah, pertanyaannya seperti ini. Kita berada di ulang tahun kemerdekaan kita yang 81 sudah. 1717. Satunya itu adalah sumber air, tanah dan udara yang begitu kaya. Tujuhnya itu adalah tujuan dan harapan. Nah, delapan adalah desentralisasi ekonomi. Landasannya yang Pancasila, delapan. Nah, itu kan tidak terputus delapan itu. Kalau kita berorientasi pemimpin yang punya kebijakan terhadap sumber air dan tanah udara itu, kita tidak akan pernah miskin dengan landasan delapan tadi. Karena itulah yang harus dipegang. Jadi saya tidak nilai yang disebutkan tadi itu, bagaimana kita menjaga fisikal kita. Contoh kemarin Pak Ferli itu kan mengundurkan diri kan dari CSR, dari hasil BUMN itu kan tidak sampai ke kita juga. Selain memang fisikal itu yang tidak sampai, yang profit yang itu tadi. Nah, Bapak menyebutkan DAO tadi, dana alokasi khusus yang untuk kebencanaan dan lain sebagainya disebut oleh PPATK tadi, kesehatan dan lain sebagainya. Ini yang menjadi macet itu. Nah, kan bagaimana masyarakat bisa mengawasi tadi dari tiga substansi yang tema kita pagi hari ini? Nah, substansi yang ingin sampaikan, peganglah undang-undang dasar itu gitu loh. Karena kita sudah punya dana antara dan lain sebagainya. Kita bisa presur dan tekan. Ini hasil kami loh. Di sini banyak perusahaan di Pasir ini, Kalimantan Timur gitu. Ibu kota sudah berada di sini gitu. Nah, akademis juga bisa mempresur itu. Jadi intinya, substansinya ada di leadership. Jadi gimana piramida ekonomi itu akan jalan kalau semua salah satunya macet, cet gitu loh. Seperti mobil itu stop gitu. Nah, ini nggak akan bisa jalan gitu. Nah, ini mohon maaf, saya masyarakat biasa Pak narasumber, tapi itu pemikiran saya tidak dapat dari Google atau apa gitu kan. Terakhir saya katakan itu tadi pagi-tadi, ekonomi adalah yang mempelajari perilaku manusia yang mengelola ekonomi terbatas, tapi manusia itu memerlukan ekonomi yang tidak terbatas. Benar nggak Bapak sebagai dosen seperti itu? Ya, saya sama sampai semester 2 aja, memang saya nggak lulus ya, tapi saya belajar ekonomi bisnis itu bagaimana kita bertransaksi dan lain sebagainya. Ini yang terjadi delapan tadi, desentralisasi ekonomi. Nah, itu tidak jalan, otonomi daerah kita tidak jalan. Kita sudah punya aturan perundang-undangnya gitu kan. Nah, terakhir lagi, saya sangat setuju nanti kalau ada kepala daerah itu satu saja dipilih. Kalau sudah ada sekretaris, sudah ada bagian ekonomi, itu nanti kalau ingin berjalan akan jalan desentralisasi ekonomi itu. Delapan itu tadi, delapan ASNAP juga yang membutuhkan itu, yang dari tiga pasal 3, 4, 3, 3 itu. Kalau kita berpikir logiknya seperti itu, leadership anggota dewan, presiden, bupati, gubernur berpikir seperti itu, nggak akan ada terjadi permasalahan. Selamat pagi, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini ya Pak Ridwan ya, di Tanah Grogot Kabupaten Pasir ya. Satu lagi nih ada Bung Hanya ya dari Sendawar Kutai Barat. Bung Hanya, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Iya.
3: Kemarin itu saya tidak masuk di kalau Kaltim diundang rapat hanya apa untuk konsultasi publik. Saya lihat-lihat juga ada enggak makannya, terus ada enggak amplop-amplopnya. Nah, kan snack ya sederhana saja. Nah, kalau sudah siangnya itu ada makan. Bang, lumayan paha ayam Donald. Nah, kupikirkan ini uang rakyat. Itu saya senang ini efisiensi begini. Saya senang sekali. Nah, kalau perlu kalau saya ketemu Pak Prabowo, ketemu Menteri Dalam Negeri, bagus itu. Kalau perlu diaudit semua, karena kita ini uang banyak tidak juga menjamin petani dibangun sepenuhnya. Nah, disinilah apa namanya letaknya supaya pemerintah daerah itu koreksi diri. Nah, introspeksi diri itu. Nah, uang banyak bunyi etam kutai mitu-mitu juga, mini-mini juga. Nah, uang sedikit apa namanya ngomel. Nah, uang banyak itu yang nyaman itu kan sudah-sudah pejabat-pejabat juga. PPP-nya keluar. Nah, bisa jalan-jalan keluar daerah. Itu masalahnya begini-begini aja. Nah, termasuk DPR juga. Nah, DPR itu apa yang sudah dikerjakan untuk masyarakat. Nah, jadi itu aja efisiensi ini. Nah, supaya ikat-ikat pinggang itu bagaimana Pak narasumber? Kita jangan apa nama kita dana-dana besar kemarin itu. Coba lihat di daerah Long Apari sana. Ada tidak sudah jalan ke, tembus ke sana? Ke jalan ke Long Pahangai aja seperti itu, jalan ke Kutai Barat aja, jalan nasional aja seperti itu. Nah, yang kita kejar ini bagaimanalah proyek-proyek nasional, proyek-proyek kementerian itu bisa masuk di daerah kita. Pokoknya wayah ini makam kering. Nah, kantong pemerintah daerah aja kering parau. Selamat pagi, santai kawan.
1: Selamat pagi, terima kasih Bung Hanya ya di Sendawar Kutai Barat ini ya. Justru senang begitu ya kata Bung Hanya kalau ada efisiensi ini ya, supaya masyarakat nih supaya pemerintah daerah bisa koreksi begitu ya, dan juga lebih memperhatikan masyarakat begitu ya. Nah, ke Pak Muzakir mungkin dulu bisa menanggapi, silakan Pak.
4: Ya, baik, terima kasih nih. Ada dua pertanyaan atau ada dua narasumber kita melalui telepon tadi, Pak Ridwan dan Pak Hanya. Ini saya sependapat dengan Pak Ridwan bahwa memang kalau kita berbicara tentang produk hukum kita ini sebetulnya ditentukan oleh politik ya. Contoh yang membahas undang-undang kan di DPR RI. Kemudian produk hukum itu dari politik, kemudian politik dari rakyat. Jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana keterwakilan kita, maka pilihlah wakil-wakil rakyat yang memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan Kalimantan Timur. Artinya trias politika yang tadi disampaikan bahwa piramidanya adalah ekonomi, politik, hukum. Ya, hukum itu produk undang-undang itu produk hukum, produk politik, produk. Jadi undang-undang itu produk politik, maka berpolitiknya ini betul-betul harus melibatkan masyarakat. Kemudian yang berikutnya juga bahwa karena undang-undang itu adalah produk politik, kemudian undang-undang itu bagi posisi pemerintah daerah adalah pelaksana terhadap undang-undang itu. Saya juga ingin menyampaikan respon berkaitan dengan saran dari Pak Hanya tadi. Ya, sependapat bahwa efisiensi ini sangat penting untuk kita lakukan dalam hal mengontrol belanja-belanja yang sudah ada. Sudah saatnya kita melakukan reformulasi atau reformasi terkait dengan belanja-belanja yang ada. Misalnya tadi memilih yang menjadi super prioritas. Tidak semua yang menjadi target itu harus kita laksanakan, tapi kita harus memilah yang mana menjadi yang sangat-sangat prioritas, terutama untuk tadi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan standar pelayanan minimal. Yeah. Standar pelayanan minimal ini pelayanan-pelayanan yang memang sudah diatur. Infrastruktur, tidak bisa kita membangkitkan ekonomi kalau infrastrukturnya nggak ada. Karena syarat-syarat investasi itu adalah, saya kok bocor ya suara orang dari sana ya?
1: Nggak ada Pak.
4: Pak. Iya, suara, ya. Maksudnya suara orang ngobrol dari sana, orang jalan masuk ke speaker saya.
1: Iya, silakan dilanjutkan Pak.
4: Iya, iya. Jadi infrastruktur itu adalah sesuatu hal yang mutlak. Kalau kita tidak melaksanakan pembangunan infrastruktur, saya yakin bahwa ekonomi tidak bisa meningkat tajam. Kemudian pendidikan, salah satu cara untuk memutus rantai kemiskinan kita adalah bagaimana pendidikan ini harus kita tingkatkan. Jadi pendidikan ini tidak hanya bagi masyarakat yang mampu, tapi masyarakat yang tidak mampu juga harus memiliki tingkat pendidikan yang bagus. Kalau mereka tidak memiliki ruang untuk melaksanakan pendidikan bagi masyarakat kita tidak mampu, ya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, kapan kita bisa meningkatkan SDM dan ekonomi Kalimantan Timur? Nah, terkait dengan kewenangan, nah ini tadi juga banyak dari kedua narasumber tadi bahwa ini terkait dengan kewenangan. Saat ini memang kita tidak memiliki kewenangan banyak karena dibatasi tadi. Contoh misalnya, kita ingin membangun atau membantu pelaksanaan kinerja jalan-jalan nasional kita, tapi secara regulasi itu tidak memungkinkan. Maka banyak pejabat-pejabat kita yang berpotensi masalah jika pelaksanaan kewenangan itu diambil alih oleh pemerintah daerah tanpa mekanisme. Kemudian juga bahwa juga disadari bahwa masyarakat memberikan laporan, dia tidak ingin tahu posisi pemerintah pusat di mana, tetapi siapa yang ada di daerah. Maka ketika masyarakat kita mengadu ke bupati, ke gubernur, ya tentu dalam eksekusinya ya tidak bisa melakukan serta-merta penanganan, tapi harus melalui mekanisme adresi memohon ke pusat. Karena Undang-Undang 23 sudah diatur mana batasan gubernur, mana batasan bupati, mana batasan pemerintah pusat. Yang menjadi problem adalah ketika keinginan kita ingin membangun dengan nilai-nilai ekonomi yang didapatkan dari Kalimantan Timur itu tidak kembali kepada kita. Nah, contoh nih, saya sampaikan bahwa sampai dengan saat ini 2023 dan 2024 kita masih memiliki kurang bayar bagi hasil kepada pemerintah provinsi Kalimantan Timur itu kurang lebih 2 triliun. Nah, kalau 2 triliun itu kita dapatkan, dan kita bisa membangun infrastruktur yang lain, kemudian pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sebagainya. Jadi mungkin yang tadi disampaikan oleh Pak Alan, pengamat, bahwa kita dihadapkan pada tekanan fiskal, kemudian tekanan kewenangan, sehingga ini membuat kita berpikir otak untuk memunculkan PAD. Tapi PAD ini kalau ketika daerah mandiri, maka pusat bisa saja menarik diri, karena tadi bahwa disampaikan bahwa kita diinginkan untuk melakukan kemandirian fiskal. Tapi apa dampaknya di daerah? Sebetulnya kalau kita lihat, ekonomi daerah itu sangat tergantung pada belanja daerah gitu. Beda kalau di Jakarta yang daerah-daerah yang sudah berkembang. Kalau negara-negara maju yang sudah berkembang, kalau kita masih berpikir wilayah-wilayah yang sudah berkembang, kalau kita ini masih masuk kategori wilayah yang sedang berkembang. Contoh, ketika belanja pemerintah tidak hadir, maka pajak-pajak hotel, kemudian tingkat hunian, UMKM itu memberi dampak. Mereka memiliki dampak minus. Siapa yang melakukan rapat di hotel kalau bukan belanja-belanja dari pemerintah? Siapa yang memesan snack box makanan menghidupkan UMKM kita kalau dari bukan dari belanja pemerintah kita? Siapa yang melakukan pelayanan-pelayanan di apa namanya di event-event kerjasama pemerintah kalau bukan daripada belanja-belanja pemerintah? Belanja-belanja non pemerintah itu lebih pada investasi yang kalau kita berpikir Kaltim semuanya kantornya banyak di Jakarta.
1: Iya.
4: Kemudian bagi hasilnya kita setor ke Jakarta juga. Nah, ini tantangan bagi kita untuk bagaimana melakukan stabilisasi ekonomi di daerah dengan menjaga fiskal yang baik. Nah, yang saat ini kami sedang lakukan adalah melakukan penghematan, mengontrol belanjanya, kemudian menilai program-program yang menjadi super prioritas, kemudian meningkatkan potensi-potensi daerah yang masih menjadi kewenangan daerah. Karena nggak boleh juga sembarangan main pungut gitu. Nah, tadi Pak, menarik yang disampaikan Pak Ala, jangan sampai PAD-PAD yang kita targetkan itu membebani masyarakat, meskipun itu kewajiban masyarakat di tengah kondisi situasi ekonomi seperti ini. Itu Pak
1: Jenen. Iya, ya, kita ke Bang Alan. Mungkin Bang Alan sendiri melihat seberapa besar ketergantungan Kaltim ini terhadap dana transfer begitu, sehingga ini memang juga menjadi hal yang ditekankan tadi.
0: Ya, terima kasih Bang. Jadi memang Kaltim ini ya sangat tergantung. Bahkan jika saya lihat dari data, berdasarkan dari data 2024 ya, sampai dengan 2025 itu hampir pendapatan daerah Kaltim itu 80% tergantung dari transfer keuangan daerah, yang dimana tadi sudah ada komponen DBH, DAU, dan DAK. Nah, tapi sebenarnya gini, kita harus pahami, bukan definisinya kita ganti deh dengan kata ketergantungan. Karena sebenarnya gini, saya perlu garis bawahi bahwa transfer keuangan daerah itu bukan kita ketergantungan, tapi itu memang sebenarnya kepunyaan kita. Kita sebenarnya adalah punya kita, punya dari Kaltim. Contoh misalnya kayak kalau misalnya Abang ada Indomaret, ada Alfamart, bayar pajak, pajaknya kan lari ke pusat itu. Lari ke pusat, tapi operasional dampaknya kita ngerasain.
1: Betul.
0: Ya kan, kita ngerasain dampaknya. Semua perusahaan di sini, khususnya Minerba ya, tambang itu pajak-pajak royalti lari ke pusat. Seperti yang tadi saya bilang, Kaltim itu menyetor sekitar royalti Minerba berdasarkan lampiran Kementerian SDM itu 25 triliun. Tetapi yang kembali ke kita dari, saya anggapnya bahwa dana bagi hasil itu 50-50 harusnya.
1: Harusnya,
0: nah, harusnya gitu ya, Bang. Ya. Harusnya 50-50 kan, dari 25 triliun paling enggak kita ngedapatin DBH royalti Minerba kita 10 triliun. Tapi nyatanya berdasarkan data yang saya lihat, kita hanya mendapatkan 1, sekian triliun dari 25 triliun jumlahnya. Itu kan berarti kita gak nyampe 10% itu kalau misalnya kita dapat bonus tahunan bekerja. Nah, tadi menarik sebenarnya terkait trias politika, terus dari Pak Hayek juga, bahwa memang pemerintah daerah memang harus melakukan efisiensi, khususnya sih memang di bagian belanja. Belanja-belanja barjas, belanja barang dan jasa itu yang sering saya lihat agak membengkak di pemerintahan daerah. Nah, itu sepertinya memang kita harus melakukan efisiensi dan penghematan di kala indeks ekonomi, kalau indis katanya kalau katanya di Gen Z ya, indeks ekonomi. Jadi memang kita harus melakukan penghematan, menambah pemasukan. Nah, gitu, menghemat pengeluaran, menambah pemasukan dengan beberapa hal. Dan yang perlu juga digarisbawahi, memang tadi juga menarik, trias politika, memang ekonomi, politik dan hukum itu memang saling keterkaitan. Apa yang kita rasain sekarang itu adalah dampak dari trias politika. Tapi yang kita perlu sadari sebagai pemerintah daerah, kita juga punya wewenang sebenarnya untuk melakukan konfirmasi atas apa kebijakan pusat yang diberikan ke kita. Juga bisa juga langkah-langkah pemerintah daerah, selain menambah pemasukan, menghemat pengeluaran, kita mulai membenah diri untuk menyusun APBD itu memakai zero based budgeting namanya. Jadi itu APBD-nya disusun berdasarkan itu tadi, mana belanja yang memang super prioritas, bahkan saya bilang hyper prioritas. Jadi biasanya kan pemerintah daerah itu kalau nyusun APBD itu berdasarkan anggaran tahun lalu, atau namanya incremental, kalau dalam bahasa ilmiahnya incremental. Nah, jadi kita benar-benar zero based budgeting, jadi benar-benar dari nol, dilihat benar nggak ini di belanjanya, di kita belanjakan, memang akan menimbulkan biaya yang cukup mahal, tapi itu impact-nya akan lebih besar menurut saya seperti itu. Dan menurut saya juga daerah perlu sih melakukan, selain melakukan efisiensi ya, seperti yang disampaikan pada saat rapat dengan semua pimpinan daerah yang diinisiasi oleh Pak Gubernur Pak Rudi Mashud. Di situ ada yang menarik dari statementnya Pak Andi Harun, bahwa kita perlu melakukan konfirmasi transfer keuangan daerah kepada pusat, tapi yang kita bawa bukan narasi politik, tapi narasi akademis. Kita perlu melakukan check and recheck mengenai formulasi yang ada di PMK nomor 35 tahun 2026 seperti itu. Jadi kita nyaman gitu loh, kata orang Banjar tuh, pusat juga nyaman nih ngasihnya. Nah, oh ternyata tidak ada miss nih, kok bisa segini, seperti itu. Begitu sih Bang, dari pendapat saya.
1: Memang selama ini kan juga perjuangan untuk meminta DBH itu ya, memang sudah sering dilakukan Bang Alan. Apakah karena memang terkendala apa begitu kalau dari pandangan Bang Alan?
0: Jadi yang saya perhatikan ini, rata-rata para pemerintah dan akademisi itu lebih banyak membawa narasi politik atau narasi yang teoritis. Kita jarang membawa narasi yang teknokratik. Karena gini, Sebenarnya DBH itu sudah ada formulanya. Formula perhitungannya itu sudah ada, tertuang di PMK 35 tahun 2026 terkait daerah penghasil, daerah pengolah, persenannya itu sudah ada. Sudah ada semuanya, sudah ada. Nah, sebenarnya kita ikuti aja cara main pusat gitu. Kita coba pakai formulamu sendiri gimana. Nah, saya coba kemarin itu simulasikan formula dari PMK itu. Saya coba simulasikan untuk Kota Samarinda sendiri ya. Kota Samarinda sendiri itu sebenarnya kalau dilihat dari laporannya, DBH-nya itu di angka 300 miliar yang dibagikan oleh pusat. Tetapi pada saat saya exercise dengan formula itu dan data dari BPS dan angka-angka saya masukkan, saya analisis dengan berapa persen, itu ternyata DBH, potensi DBH royalti minerbanya Samarinda itu di angka 750 miliar. Nah, ada selisih 450 miliar kan? Itu yang kita bawa, itu yang kita coba konfirmasi kepada pusat. Ini formula ini kalian yang memberikan ke kami. Kami coba ini. Ini berdasarkan pemahaman kami, pengetahuan kami. Kami hitung nih formulanya. Ternyata angkanya segini. Ini apakah ada yang salah di kami? Nah, jadi kita santun nih. Kita santun sebagai anak kan, kita ini anak ya, anaknya dari pusat. Kita santun sebagai anak dari pusat menanyakan kepada Bapak, "Pak, ini tadi saya hitung uang yang Bapak berikan segini, Pak. Harus hitungannya. Tapi kok Bapak berikan segini ya, Pak? Salah saya di mana ya, Pak? Atau saya perlu seperti apa ya, Pak?" Nah, seperti itu. Itu yang jarang itu. Jarang yang dibawa oleh daerah kepada pusat. Bukan berarti kita ngomel ya kayak tadi-tadi Pak yang dari narasumber tadi, kita bukan ngomel, tapi kita santun dan sopan mengkonfirmasi sebenarnya ini apa yang salah ya, kenapa kita dipotong seperti itu sih, Bang. Betul.
1: Ya, terima kasih Bang Alan ya. Ini ada juga yang bergabung kembali, ada Pak Muran Adnan ya di Muara Siran, Kutai Kartanegara. Pak Adnan, assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam.
1: Iya, terima kasih ini sudah menunggu nih. Silakan Pak Adnan.
5: Begini ya, bapak-bapak narasumber yang sangat berkompeten tentang masalah pendapatan daerah. Saya rakyat akar rumput, Pak ya. Dulu saya pernah itu membaca sejarah. Kita tolak ukurnya, Pak, pada waktu itu kan daerah Kukar kan pernah tuh dijajah sama Belanda. Di mana Belanda tadi itu kan dia mengeksplorasi itu. Tapi dia berapa di daerah 20. Salah satu rumah besar
1: Belanda ini. Halo Pak Nan.
5: Iya.
1: Ya, suaranya agak kurang jelas, bisa diulangi lagi Pak?
5: Halo.
1: Iya, sudah jelas, silakan Pak.
5: Iya. Jadi tolak ukurnya begini Bapak narasumber kan. Pada waktu penjajahan Belanda itu, dia kan mengeksplorasi itu batu bara di luar pulau. Nah, teramat santunnya Belanda itu, Pak ya, dia itu menggali batu bara itu, Pak. Dia batu bara itu diambil dengan sistem gali, Pak, dengan sistem terowongan. Jadi batu bara itu dipikul pakai keranjang, Pak. Nah, dia memberi CSR kepada Kesultanan Kutai itu berapa ribu golden, Pak. Maka dapatlah membangun sebuah museum. Nah, Kesultanan Kutai pun Pak dapat memberi hibah untuk memberi bantuan kepada Kesultanan Sambas. Nah, itu maka terbangunlah keraton-keraton Kesultanan Sambas. Itu Pak, kalau mereka jual dengan CSR itu Pak, mungkin itu nilainya piti-piti Pak. Nah, begitu santunnya Belanda itu, dia mengeksplorasi tambang hasil di Kalimantan Timur, khususnya di Kukar. Ternyata Pak, belum terjarah semua. Dengan zaman sekarang ini kan batu bara dengan sistem KP2B yang perizinannya dari pusat kan malah jor-joran Pak. Tapi ironisnya Pak, kan daerah saya Muara Siran Pak, itu holdingnya tambang, itu holdingnya tongkang itu Pak, satu hari itu 30, kadang-kadang 30-25 itu Pak, hilir mudik itu di membawa hasil bumi di Kalimantan Timur, Barat, Kalimantan Timur. Tapi apa yang kami rasakan Pak, tidak ada memberi kontribusi, Pak. Sangat tidak ada memberi kontribusi. Mm-hmm. Bahkan anak-anak kami pun mau bekerja di situ, Pak, bukan main susahnya. Nah, jadi perimbangan apalagi yang kami harapkan, Pak? Kalau memang peraturan itu dari pusat, bahkan di dalam hak konstitusi itu jelaskan di pasal 3 kan, kekayaan bumi, alam, serta udara ini yang dikuasai oleh negara. Tapi, Pak, ini kan apa tanda tanya nih, hanya untuk Pak Nani, hanya untuk inilah Pak, untuk kemakmuran rakyat. Jadi rakyat yang mana, sedangkan kami kan rakyat akar rumput, Pak. Nah, jadi dari Bapak kebijakan yang ada di Kalimantan Timur, Pak, apa terobosan Bapak untuk dapat apa mencegal pintu di pusat situ, Pak, supaya perimbangan ini sangat piti-piti, Pak. Itu aja, Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adnan ya di Muara Siran nih, Kutai Kartanegara. Satu lagi ya, terakhir ada Pak Junius ini di Kutai Barat. Pak Junius, selamat pagi, Pak.
6: Ya, selamat pagi dari Kelian Dalam ini, Kutai Barat.
1: Kutai Barat, ya. Seperti apa ya, pertanyaan ya, Pak Junius ini ya, terkait dengan efisiensi anggaran nih, Pak?
6: Kepala dinas siapa ini?
1: Dari Kepala Dinas BPKAD, Pengelola Aset dan Keuangan Daerah.
6: Saya lama di Samarinda dulu, belum ada jembatan tua itu.
1: Iya.
6: Nah, diresmikan oleh Pak Soeharto dulu. Saya tinggal di Sungai Lantung dulu, Gentawang. Jadi begini, Kutai Barat ini kan sering aku dengar kebanyakan silpa berarti pimpinan daerah ini tidak bisa membangun tak begitu, Pak. Sering dikembalikan silpanya banyak Kutai Barat. Sedangkan saya melihat banyak pembangunan yang belum selesai seperti jembatan yang mau sekarang melakukan tidak jadi. Kemudian di daerah kabupaten ini jalan mau ke rumah sakit Sis itu rusak parah sekarang ini. Jadi bagaimana, apakah yang maksudnya itu yang tadi itu
1: efisiensi ya, Pak ya.
6: Iya, pengiritan lah.
1: Pengiritan, iya.
6: Pengiritan saja. Kenapa pengiritan itu kok bisa tidak bisa membangun jalan ke daerah kabupaten, ya area kabupaten menuju rumah sakit itu kok rusak parah sekarang ini? Boleh dicek yang saya ngomong ini, Pak.
1: Iya.
6: Iya. Kenapa mengiritkan biaya silpa dan dikembalikan ke pusat, berarti pemerintah kabupaten ini tidak bisa membangun. Ini perlu ini dicek ke daerah kabupaten bagaimana ini yang berhubungan dengan jalan-jalan atau jembatan ini, siapa kepala dinas apa itu? Saya tidak tahu. Kepala dinas apa itu, Pak, yang berhubungan dengan jalan ini?
1: Iya, dinas PU begitu ya. Halo ya, Pak Junius,
6: itu yang saya ingin itu tahu saja. Kenapa tidak ada pembangunan ini? Dana dikembalikan ke pusat, saya bingung. Ya.
1: Tidak ada pembangunan tapi silpa begitu, Pak Junius ya?
6: Iya, tapi banyak silpa, kan aneh ini. Padahal uang ini apa saja kita bisa membangun.
1: Betul.
6: Bisa kita membangun apa saja. Yang tidak bisa kita bangun karena dengan adanya uang-uang ini bisa mengatur segala-galanya.
1: Iya.
6: Ya, saya bingung dengan pemerintah kabupaten ini. Iya, mungkin itu aja masuk bisa dicek ke sini. Omongan saya itu misalnya saya mengarang jalan rusak daerah kabupaten itu bisa dicek ya.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Junius.
6: Ya, kemudian akan di FPR juga kan.
1: Iya, selamat pagi. Terima kasih Pak Junius ya di Kampung Kelian Dalam ini tadi katanya ya, di Kutai Barat ya. Ke Pak Muzakir dulu mungkin bisa menanggapi, Pak, ada Pak Nan dan juga Pak Junius ini tadi, Pak Muzakir.
4: Baik, terima kasih Pak Adnan. Memang kalau kita berbicara tentang sumber daya alam Kalimantan Timur memang sangat tergantung kepada sumber daya alam. Jadi tidak bisa kita pungkiri 38% kita sangat tergantung kepada sektor sumber daya alam, khususnya pertambangan dan batu bara. Enggak bisa dipungkiri. Secara struktur ekonomi hampir 38% ya sumber kita dari ini sumber daya alam. Oleh karenanya, ini sangat menjadi penting bagi kita bagaimana memastikan apa yang disampaikan oleh Pak Anand tadi, pengamat ekonomi, bahwa hak-hak kita ini disalurkan oleh pemerintah pusat. Nah, komposisi APBD tadi saya sudah menyampaikan ada dua sumber uang yang ada di dalam. Oke, saya berbicara bagaimana cara yang bisa dimengerti oleh masyarakat kita. Jadi APBD itu ada dua, ada PAD, kemudian ada transfer. Transfer ini adalah hak-hak kita yang harus disalurkan oleh pemerintah pusat. PAD ini adalah upaya kita untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan kita. PAD bisa berjalan normatif, itu tentu harus ada stimulus juga dari tanah TKD. Nah, sementara ketika TKD terganggu, maka ada multiplier effect yang diberikan dampak kepada PAD, pencapaian targetnya. Kemudian secara beruntun akan mempengaruhi sampai kepada tatanan belanja. Maka tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Adnan tadi, bagaimana caranya kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menghidupkan UMKM, kemudian memperbaiki pertanian dan sebagainya. Ya itu tadi, karena TKD, dana transfer itu memang belanjanya akan diarahkan untuk program-program yang tadi, standar pelayanan minimal, kemudian infrastruktur, pertanian, pendidikan, kesehatan. Inilah yang memang kita harapkan untuk dapat dipenuhi oleh pemerintah pusat. Nah, TKD ini memang kalau berbicara tentang PMK-nya, kemudian berbicara tentang dana-dana, apa namanya, dana bagi hasil sumber daya alam, itu memang sebetulnya kalau berdasarkan ketentuan penyaluran itu tidak harus diminta sebetulnya. Ketika pusat sudah menerima, maka pemerintah pusat harus menyalurkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan tentang hasil perhitungan. Nah, hasil perhitungan sendiri emang ini yang harus kita lakukan pendalaman berkaitan dengan perhitungannya. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Alan bahwa ini sudah jelas ketentuan persentase perhitungannya. Yang perlu kita lakukan evaluasi dan diminta untuk melibatkan daerah itu secara aktif baik provinsi dan kabupaten itu adalah angka yang diformulasi untuk menjadi bagian daripada perhitungan sendiri. Contoh, apakah memang betul produksi batubaranya sekian? Ya kan, apakah benar-benar nilai produksinya sekian gitu? Karena mekanismenya ini semua diatur oleh Kementerian SDM untuk menghitung formulasinya, berapa nilainya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 AKPD, Undang-Undang tentang kemudian Permendagri-nya memang sudah diatur di dalam situ. Nah, indikatornya adalah bagaimana angka produksinya ini menjadi angka-angka valid yang tervalidasi untuk kita pastikan. Karena kita tidak bisa menjangkau sampai ke dalam bahwa memastikan apakah benar angka produksi itu. Karena bisa terkompare bahwa dari angka alat beratnya jumlahnya sekian, kok nilai produksinya sekian gitu. Juga bahwa tadi saya mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa memang di dalam bernegara ini kan pelaksanaan eksekusinya di daerah itu menggunakan APBD, dan APBD diatur berdasarkan Undang-Undang 23 dan Permendagri tentang bagaimana cara menyusun APBD yang baik berdasarkan janji-janji politik, janji-janji yang disampaikan pada saat kampanye yang menjadi sudah perda yang harus ditunaikan di dalam RPJMD dan dilaksanakan implementasinya secara tahunan. Jadi ada target-target tahunan yang sudah direncanakan. Dengan terbatasnya kemampuan fiskal, maka pemerintah harus melakukan penyesuaian-penyesuaian belanja, baik itu dengan cara efisiensi, kemudian melakukan pembatasan operasional, kemudian merestrukturisasi belanja-belanja yang masih prioritas untuk mendukung sasaran RPJMD. Nah, yang terakhir tadi yang ingin saya sampaikan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Janius tadi, terima kasih Pak Janius. Ini memang jadi bahan evaluasi kita karena kebetulan pemerintah provinsi melakukan evaluasi terhadap APBD kabupaten kota. Memang Kutai Barat ini masih memiliki silpa yang sangat besar di tahun-tahun sebelumnya. Ini juga menjadi pertanyaan bahwa apakah kinerjanya pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat ini akan kami lakukan pendalaman, kenapa silpa ini besar, apakah silpanya karena penghematan atau silpa karena pelaksanaan kegiatannya tidak dilaksanakan atau terbagi dua biasanya, silpa negatif dan silpa positif. Nah, terkait dengan belanja-belanja infrastruktur tadi yang disampaikan, ini akan coba kami teruskan nanti ke kawan-kawan di Kutai Barat, bahwa terkait dengan jalan ini menjadi kewenangan kabupaten kalau itu jalan yang dimaksud di Desa Kelian Dalam.
1: Iya. Yeah.
4: Tapi perlu juga kami sampaikan, pemerintah provinsi memberikan perhatian serius kepada Kutai Barat, terutama untuk membangun infrastruktur konektivitas dari Tering ke Ujung Bilang. Dan saat ini memang masih fokus ke bagaimana memastikan infrastruktur sampai ke Ujung Bilang, sampai ke Lompang ini terkoneksi dengan baik. Nah, saya ingat beberapa program-program ini sudah berjalan dari tahun-tahun sebelumnya sejak DOB tersebut terbentuk, yaitu Kabupaten Mahulu, untuk menghubungkan ke Kabupaten Mahulu. Tapi untuk Samarinda ke Kutai Barat memang terhubung dengan jaringan jalan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Jadi pemerintah provinsi tidak bisa masuk mengalokasikan anggaran, kabupaten juga tidak bisa masuk mengalokasikan anggaran, hanya berharap bahwa pemerintah pusat melakukan prioritas penanganan ruas jalan tersebut. Tapi sampai dengan saat ini juga kami mendapatkan informasi bahwa ada keterbatasan APBN juga se-Indonesia untuk pelaksanaan peningkatan dan preservasi jalan secara nasional. Jadi lebih mengarah kepada pemeliharaan-pemeliharaan untuk jalan nasional. Jadi menjadi tantangan baru kepada kita untuk memastikan itu. Dan Pak Gubernur juga sudah beberapa kali melakukan pertemuan dan juga penekanan kepada Satker Balai untuk memprioritaskan bagaimana caranya tuntas dari Samarinda ke Kutai Barat, sama dengan Balikpapan ke Samarinda sampai ke Pasir. Dan ini satu hal yang harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah provinsi untuk memastikan dalam forum-forum musrenbangnas. Dan sekali lagi bahwa tahun 2026 ini tidak ada musrenbangnas. Nah, ini kan perubahan pola dalam proses menyusun program pembangunan nasional. Tidak ada lagi musrenbangnas yang seperti dilaksanakan oleh tahun-tahun sebelumnya. Jadi forum-forum resmi untuk pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota menyampaikan pokok-pokok pikiran penting untuk pelaksanaan pembangunan dan target-target di daerah ini berubah formatnya dari pemerintah yang sekarang. Demikian, terima kasih.
1: Ya, terima kasih Pak Muzakir ya. Kita ke Bang Alan juga. Tentunya jika ada efisiensi begitu ya, tentu apakah akan berdampak terhadap ekonomi atau juga pembangunan begitu Bang? Silakan.
0: Iya, jelas. Terima kasih Bang. Jadi terkait efisiensi anggaran ini memang pasti akan berdampak pada ekonomi. Pasti kita bisa lihat dari cara belanja masyarakat, cara masyarakat melakukan pembelanjaannya. Kita tunggu nanti hasil sensus ekonomi ya, akan keluar lagi sebentar lagi hasil sensus ekonomi. Nah, di situ sebenarnya juga bisa kita jadikan sebagai dasar bahwa ini efektif enggak efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, khususnya pemotongan transfer keuangan daerah. Nah, nanti di situ akan kita lihat. Tapi kalau kita lihat secara kasat mata bahwa banyak sudah UMKM yang sudah mulai gulung tikar dalam quote and quote saya. Karena apa? Bukannya saya bilang saya mau pro pada pemerintah ya, tetapi memang pada dasarnya rata-rata UMKM itu konsumennya adalah pemerintah. Yeah. Nah, kenapa ada beberapa UMKM yang gulung tikar? Contoh, Samarinda sudah melakukan efisiensi untuk belanja barjas, barang dan jasa khususnya konsumsi. Jadi setiap rapat sudah nggak ada konsumsi. Sehingga pada saat dia mau, biasanya UMKM tersebut menyediakan konsumsi untuk rapat, UMKM tersebut tidak ada lagi nih pemasukan. Yeah. Karena apa? Konsumsi tersebut sudah di stop. Karena tadi-tadi melakukan penghematan. Yang tadi Samarinda membuat hyper prioritas bahwa belanja-belanja mandatory spending, kalau saya bilang mandatory spending itu belanja wajib tadi, pendidikan, kesehatan, layanan umum, infrastruktur. Mereka lebih memfokuskan kepada belanja-belanja itu, karena itu juga sudah diatur dalam undang-undang bahwa kita harus lebih memprioritaskan belanja-belanja hal itu, seperti itu. Nah, tadi juga menarik nih dari Pak Junius bahwa di Kutai Barat ya tadi dengan efisiensi ini malah silpa atau bahasa sederhananya itu ada kelebihan dalam pengelolaan anggaran ya, untuk masyarakat bisa pahami. Nah, ini juga menarik ini, kok bisa ya efisiensi tapi dia malah silpa. Bisa jadi memang karena dia menghemat, tadi menghemat belanja sehingga silpa. Bisa jadi juga memang mereka takut nih ngeluarin uang. Karena takutnya pada saat proses di tahun nanti ada belanja yang harus dikeluarkan, Jadi ada kelebihan. Nah, cuma kalau melihat tadi dari infrastruktur jalan yang masih kurang bagus, harusnya sih nggak silpa ya, harusnya tetap dibelanjakan seperti itu. Maka kita sebagai masyarakat dengan adanya efisiensi khususnya masyarakat Kaltim ya, memang kita harus bukan hanya di pemerintah daerah tapi di masyarakat kita harus memilah dan memolah. Nah, itu memilah dan memolah mana yang memang kita harus butuhkan untuk kita keluarkan uang, mana yang kita harus inginkan saja, karena kita nggak tahu nih ekonomi kita ini lagi bergerak fluktuatif, kalau saya bilang fluktuatif, kadang di atas, kadang di bawah.
7: Saudara pendengar, Anda kembali bersama Radio Republik Indonesia Sendawar 103,3 FM Rekan Sendawar Pagi. Edisi hari ini hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Saya Elvira menemani Anda di Rekan Sendawar Pagi ini sampai nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, sajian lagu mancanegara di jam 10 ini akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya. Anda sedang mendengarkan RRI Senawar.
1: Ya saudara, Anda bersama Radio Republik Indonesia Senawar 103,3 FM dan kali ini Inforama hadirkan informasi mancanegara ke ruang negara Anda. Saudara, tahukah Anda setiap tanggal 8 Agustus ada 11 negara di Asia Tenggara memperingati hari berdirinya ASEAN atau ASEAN Day yang di tengah dinamika geopolitik global dipenuhi oleh ketegangan dan pembelahan. Dinamika stabilitas kawasan ASEAN cenderung aman dan juga stabil dan kondisi harmoni ini bisa menjadi karena hadirnya komitmen yang dibangun secara historis oleh negara pendiri ASEAN melalui Treaty of Amity and Cooperation South Asia yang disahkan di Bali, Indonesia. TAC adalah dokumen yang memiliki sifat legally binding pertama disepakati oleh negara Asia yang menjadi dokumen penting ya hingga sekarang untuk menjaga perdamaian di kawasan ini. Norma yang tercantum dalam TAC diantaranya penghormatan terhadap kedaulatan, non-agresi, serta penyelesaian sengketa secara damai. Sebagai salah satu negara pencetus ASEAN, Indonesia melalui Menteri Luar Negerinya Sugiono memberikan pernyataan pers tahunan Menteri atau PPTM 2026 pada tanggal 14 Januari 2026. Dalam ruang lingkup diplomasi di Asia Tenggara, beliau mengungkapkan untuk kembali ke tujuan awal, yakni menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Dan seiring dengan pergantian zaman, ada banyak tantangan muncul yang berkaitan dengan keamanan, ancaman non-tradisional di era kontemporer, diantaranya datang dan krisis iklim, kejahatan di ruang digital, disinformasi hingga konflik sumber daya lokal yang membutuhkan pendekatan perdamaian yang lebih inklusif. Menurutnya, situs resmi ASEAN pada tahun 2038 total orang muda diproyeksikan akan lebih dari 220 juta jiwa dan pelibatan ini isu Youth, Peace and Security menjadi krusial pendengar supaya TAC dapat tetap relevan masa kini dan masa mendatang dalam melestarikan budaya di kawasan. Saudara pendengar, kami cukupkan dulu, kami akan hadirkan lagi informasi ini di sesi kedua. Tetaplah bersama kami di RRI Senawar.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tarian Zabin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zabin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa

Dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zapin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zapin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zapin dikenal dengan dua jenis, yakni Zapin Arab dan Zapin Melayu. Tarian Zapin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zapin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan

Pendengar Anda bersama Radio Republik Indonesia Sendawar. Saudara, kita lanjutkan kembali informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda terkait dengan piagam perdamaian aksi akar rumput. Saudara, mendorong peta jalan Youth Peace Security dari wacana menuju aksi nyata dilansir dari situs ASEAN. Khalid Hiarani menyatakan sejak diadopsinya resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2250 tahun 2015 telah disaksikan di berbagai belahan dunia bahwa dengan mendorong kaum muda untuk terlibat dalam politik dan juga upaya perdamaian, pemerintah meningkatkan solidaritas antar generasi serta memulihkan kepercayaan terhadap berbagai institusi. Ia juga melihat bahwa aksi tingkat regional dan nasional mengenai agenda YPS merupakan instrumen penting untuk menjamin partisipasi kaum muda serta melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan terkait masa depan mereka. Di level regional, semangat ini juga mendapatkan tempat di dua pilar penting ASEAN, yakni ASEAN Political Security, kemudian ASEAN Social Cultural Community. Kontribusi pemuda dalam menjaga perdamaian di kawasan dapat diselaraskan melalui topik berikut ini, diantaranya Women Peace and Security, Climate Peace and Security, Preventing and Countering Violence Extreme. Mengingat orang muda ke dalam agenda perdamaian ini, banyak diskusi strategis keterlibatan orang muda yang dijadikan sebatas formalitas atau tokenisme belaka. Selain itu juga ada tantangan terkait tantangan keberlanjutan aktivisme dan perlindungan aktivis muda di lapangan yang membutuhkan perhatian serius. Tercantum dalam laporan ASEAN IPR bertajuk ASEAN IPR Regional Study on Youth Peace and Security diterbitkan bulan Agustus 2025 dan beberapa masukan untuk ASEAN agar dapat mengintegrasikan orang muda ke dalam meja perundingan keamanan kawasan. Di antaranya membentuk kelompok kerja khusus YPS, menyusun rencana aksi, melembagakan representasi pemuda, memperkuat keterkaitan YPS dengan agenda perdamaian dan keamanan regional. Dan ini juga memberikan landasan hukum atau aturan diplomatik yang jelas untuk negara anggota ASEAN beserta high contracting party selama 50 tahun terakhir. Memperingati hari ASEAN yang ke-59 dan merayakan 50 tahun pengesahan Treaty of Amity and Cooperation berarti menegaskan kembali komitmen masyarakat ASEAN untuk perdamaian yang abadi. Dengan melibatkan dan mendukung kaum muda untuk berpartisipasi aktif membumikan nilai TAC melalui agenda YPS. Itulah informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, saudara, melansir dari Good News from Indonesia kaitan agenda Youth Peace and Security dari warisan TAC di hari ASEAN ke-59.

Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.

Ketika berbicara tentang Katulistiwa, banyak orang langsung mengingat kota Pontianak di Kalimantan Barat. Namun, tahukah Anda, di Kalimantan Timur juga terdapat wilayah yang dilalui garis Katulistiwa. Tepatnya di Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, garis lintang 0 derajat membentang dan menjadi bagian dari kekayaan geografis di daerah ini. Keberadaan garis Katulistiwa tersebut ditandai dengan Tugu Katulistiwa Long Iram yang berdiri di Kampung Long Iram Kota. Tugu ini dibangun pada tanggal 17 Agustus 1953 dan menjadi penanda penting bahwa wilayah Long Iram berada di jalur Katulistiwa yang membelah bumi menjadi belahan utara dan selatan. Sebagai salah satu titik Katulistiwa di Indonesia, Long Iram memiliki potensi besar sebagai destinasi edukasi dan wisata geografis. Tugu Katulistiwa tidak hanya menjadi simbol lokasi astronomis, tetapi juga sarana untuk mengenalkan ilmu pengetahuan tentang posisi bumi dan garis lintang 0 derajat kepada masyarakat. Pada tahun 2014, tugu ini mendapatkan penyegaran melalui kerjasama pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Universitas Mula Warman. Perubahan tampilan dilakukan agar monumen tersebut lebih menarik dan mudah dikenali oleh masyarakat maupun pengunjung. Kini, Tugu Katulistiwa Long Iram menjadi pengingat bahwa di jantung Kutai Barat terdapat titik istimewa tempat garis Katulistiwa membentang. Keberadaannya memperkaya identitas geografis Kalimantan Timur dan menjadi kebanggaan masyarakat di Kutai Barat.

Di ujung barat Kalimantan Timur terdapat sebuah kabupaten dengan keunikan yang jarang ditemukan di Indonesia. Kabupaten Mahakam Ulu atau Mahulu dikenal sebagai satu-satunya kabupaten di Kalimantan Timur yang memiliki dua acuan waktu, yaitu Waktu Indonesia Barat atau WIB dan Waktu Indonesia Tengah atau WITA. Keunikan ini membuat banyak orang merasa seolah sedang berpindah waktu tanpa meninggalkan wilayah kabupaten yang sama saat melakukan perjalanan menyusuri Sungai Mahakam menuju kawasan perbatasan. Masyarakat dapat merasakan perbedaan waktu antar wilayah. Sebagian aktivitas mengikuti WITA seperti daerah lain di Kalimantan Timur, sementara beberapa kawasan yang berdekatan dengan wilayah barat masih menggunakan acuan WIB dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan inilah yang menjadikan Mahulu dijuluki sebagai lorong waktu di Kalimantan. Dalam satu perjalanan, seseorang dapat berpindah dari satu zona waktu ke zona waktu lainnya hanya dengan melintasi kawasan yang berbeda di dalam kabupaten yang sama. Selain unik dari sisi waktu, Mahakam Ulu juga dikenal memiliki bentang alam yang masih alami, aliran Sungai Mahakam yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, serta kekayaan budaya Dayak yang tetap terjaga dari generasi ke generasi. Mahulu membuktikan bahwa Kalimantan Timur tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga menyimpan keunikan geografis dan sosial yang jarang ditemukan di daerah lain

0: Sungai bagi masyarakat yang tinggal di bantarannya bukan sekedar aliran air. Sungai adalah jalur transportasi, sumber kehidupan, tempat mencari nafkah, hingga bagian dari budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Namun, ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, sungai yang dulu menjadi sahabat dapat berubah menjadi ancaman. Banjir yang melanda meninggalkan banyak cerita. Rumah-rumah terendam, aktivitas masyarakat terhenti, anak-anak kehilangan kesempatan belajar untuk sementara. Sementara, para ibu harus berjuang menjaga keselamatan keluarga di tengah keterbatasan. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa perubahan lingkungan membawa dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari. Di saat tenang, sungai menghadirkan kesejukan dan kehidupan. Namun, ketika keseimbangannya terganggu, sungai dapat berubah menjadi ancaman. Mari cintai lingkungan, menjaga hutan, tidak membuang sampah ke sungai, serta mendukung upaya pelestarian alam merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan bersama. Karena alam yang terjaga adalah warisan berharga bagi generasi mendatang.
1: Baiklah pendengar, kami cukupkan Informa ke ruang dengar Anda. Nanti pada pukul 11 kami akan hadirkan moderasi beragama.

0: Aduh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
1: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
0: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
1: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
0: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
2: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya. Senawar, Senawar, Murai Ngerimak.
1: Saudara pendengar, Anda bersama Radio Republik Indonesia Sendawar di sesi moderasi beragama. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saudara, kali ini terkait dengan Kantor Urusan Agama Kementerian Jetis Kota Yogyakarta mendukung pelaksanaan upacara adat dan kirab budaya saparan masyarakat di wilayah tersebut. Dan kegiatan ini diikuti masyarakat bersama unsur lintas sektor, kemudian juga dihadiri beberapa tokoh agama. Rangkaian berlangsung dengan suasana yang penuh kebersamaan. Lurah Cokrodinatan Muhammad Roman Fairus memberikan sambutan dalam kegiatan tersebut dan kehadirannya berbagai unsur masyarakat lintas sektor menunjukkan kuatnya semangat gotong royong menjaga tradisi sekaligus membangun kehidupan masyarakat yang harmonis. Salah satu bagian menjadi ciri khas saparan adalah penyajian makanan tradisional berupa lemper dan apem. Masyarakat juga menyiapkan gunungan berisi buah-buahan, sayuran, kemudian juga digunakan sebagai sarana sedekah dan dibagikan di warga sekitar. Ya juga melanjutkan dengan doa bersama ungkapan rasa syukur kepada masyarakat yang senantiasa diberikan keselamatan, ketenteraman serta keberkahan kirab budaya menjadi salah satu rangkaian penutup menunjukkan semangat masyarakat mempertahankan warisan budaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nasi bekepor merupakan sejenis nasi liwet khas Kutai Barat. Hidangan ini dulunya disajikan khusus untuk raja dan keluarganya saja. Namun, berjalannya waktu, nasi ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat hingga dijadikan oleh-oleh khas Kutai Barat. Bahan yang digunakan dalam pembuatan nasi ini adalah beras putih, daun salam, daun pandan yang dipotong-potong, minyak sayur, garam, air, ikan asin gabus yang digoreng kemudian disuir-suir, daun kemangi, cabai rawit yang diiris, dan jeruk nipis. Cita rasa dari nasi bekepor ini sangat gurih dan lezat. Gak heran ya, karena banyak sekali rempah-rempah yang digunakan.

adalah alat musik tradisional dari kebudayaan Rote. Secara bentuk sasando masih tergolong dalam keluarga harpa dan kecapi. Hal ini dilihat dari cara memainkan musik ini, yakni perlu memetik dawe-dawe pada sasando untuk menciptakan nada. Memainkan sasando cukup rumit, dikarenakan alat musik ini tidak memiliki chord untuk bisa mengetahui akan memainkan nada apa. Pemain musik sasando harus memetik senar sasando dengan dua tangan. Tangan kanan digunakan untuk menentukan kunci, sedangkan tangan kiri untuk menghasilkan bass atau melodi. Untuk menghasilkan bass atau melodi, pemain musik sasando perlu memetik dawe sasando kedua arah untuk mendapatkan bunyi yang berbeda. Tentunya, dibutuhkan waktu yang panjang untuk bisa memainkan secara mahir.

mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu, jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran tepi jalan,

0: bau, busuk banget. Apaan ini?
1: Itu adalah tanaman suwe yang berbunga dan berbau bangkai.
2: Bunga umumnya berbau harum, namun ternyata tidak semua bunga berbau harum. Salah satunya adalah kibut atau bunga bangkai raksasa atau suwek. Memiliki nama latin Amorphop halus titanum, adalah tumbuhan dari famili talas-talasan endemik dari Sumatera, Indonesia, yang dikenal sebagai bunga majemuk terbesar di dunia. Ketinggian bunga suwek bisa mencapai 5 meter. Namun sayang, bunga ini berbau busuk, sehingga disebut juga sebagai bunga bangkai. Aroma busuk ini tiada lain untuk mengundang kumbang dan lalat untuk menyerbuki bunganya.

0: mengenal rempah Nusantara.
1: Temulawak merupakan tanaman obat berupa tumbuhan rumpun berbatang semu. Kawasan Indo-Malaysia merupakan tempat dari mana temulawak ini menyebar ke seluruh dunia. Saat ini tanaman tersebut, selain di Asia Tenggara, dapat ditemui pula di Cina, Indochina, Barbados, India, Jepang, Korea, Amerika Serikat, dan beberapa negara Eropa lainnya. Di Indonesia, satu-satunya bagian yang dimanfaatkan adalah rimpang temulawak untuk dibuat jamu godok. Rimpang ini mengandung 48-59,64% zat tepung, 1,6-2,2% kurkumin, dan 1,48-1,63% minyak atsiri. Dipercaya dapat meningkatkan kerja ginjal serta antiinflamasi.
2: Bagus sekali manfaatnya untuk kesehatan. Bisa diminum untuk menjaga stamina tubuh agar terhindar dari penyakit dan kita bisa selalu sehat bugar.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi Sepak Bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Kita beralih ke Liga Primer Inggris. Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo. Bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, la verdad que fue todo muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Ife Ani Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
4: I won't say it's a different feeling because it feels like
2: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer, dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi.
4: For many more years.
2: Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Świątek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Świątek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Świątek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali melakukan break untuk unggul 5-2 sebelum menutup set pertama setelah lawannya melakukan banyak kesalahan forehand. Situasi serupa terjadi pada set kedua ketika Świątek merebut servis Schneider untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
3: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and
2: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
3: I was quite happy with the way I played.
2: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobey Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
3: Now I try to really show my speed tonight.
2: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.
3: It's been amazing, so thank you.
2: Pada babak semifinal, Iga Świątek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya dipastikan tampil maksimal untuk menjaga asa merebut gelar WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Jannik Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berpartisipasi.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026. Erick mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat governance guarantee atau jaminan pemerintah kepada FIFA sebagai bentuk dukungan resmi pemerintah terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bapak Presiden sudah mengeluarkan surat governance guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA. Dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah, dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17. Jadi tidak banyak berbeda. Cuman ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau sinkronisasi.
2: Melalui kesempatan yang sama, staf khusus Gubernur Jakarta Diki Sumarno menyatakan, Jakarta bertekad menjadi salah satu kota spot tourism atau tujuan wisata olahraga. Karena itu, pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
3: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur, bahwa DKI akan menjadi destinasi spot tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak di kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang butuh kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan yang support.
2: Hingga saat ini belum ada jadwal resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun turnamen ini dipastikan akan berlangsung pada jadwal FIFA Match Day atau jeda internasional ketiga tahun ini, yaitu pada periode 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Rodi GRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Sementara itu, Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Ken Swagumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tetap dominan di nomor individu kampon. Ia mengalahkan Dimas Pengulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025, Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapan yang menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure sih, melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma 2 orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada 3 orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri. Kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah. Dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non-disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti. Tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia, meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim recurve lewat Kholidin Noviera Ross. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para panahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

mendengarkan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

حي على الصلاة.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqamam mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar.

0: Jauhi narkoba.
1: Jauhi narkoba.
2: Jauhi narkoba.
1: Jauhi narkoba.

0: Jika kita peduli, tak ada peluang untuk narkoba.
1: Mengenal rempah Nusantara.
2: Temulawak merupakan tanaman obat berupa tumbuhan rumpun berbatang semu. Kawasan Indo-Malaysia merupakan tempat dari mana temulawak ini menyebar ke seluruh dunia. Saat ini tanaman tersebut, selain di Asia Tenggara, dapat ditemui pula di Cina, Indochina, Barbados, India, Jepang, Korea, Amerika Serikat, dan beberapa negara Eropa lainnya. Di Indonesia, satu-satunya bagian yang dimanfaatkan adalah rimpang temulawak untuk dibuat jamu godok. Rimpang ini mengandung 48-59,64% zat tepung, 1,6-2,2% kurkumin, dan 1,48-1,63% minyak atsiri. Dipercaya dapat meningkatkan kerja ginjal serta antiinflamasi.
3: Bagus sekali manfaatnya untuk kesehatan. Bisa diminum untuk menjaga stamina tubuh agar terhindar dari penyakit dan kita bisa selalu sehat bugar.
0: RRI Senawar, sekali di udara, tetap di udara.

Saudara, kebiasaan merokok sambil mengemudi masih mudah ditemui di jalan raya Indonesia. Pendengar, baik pengendara mobil maupun sepeda motor yang kerap terlihat memegang rokok ketika kendaraan sedang melaju. Padahal, aktivitas ini bukan sekedar persoalan kebiasaan. Merokok saat berkendara bisa mengganggu konsentrasi dan mengurangi kendali pengemudi terhadap kendaraan. Larangan tersebut berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1606 Ayat 1 mewajibkan setiap pengemudi kendaraan bermotor untuk mengemudikan kendaraan secara wajar dan penuh konsentrasi. Secara teknis, memegang rokok membuat salah satu tangan pengemudi tidak sepenuhnya berada dalam posisi optimal untuk mengendalikan kendaraan. Resiko semakin besar ketika pengemudi harus melakukan pengereman atau manuver secara tiba-tiba. Tak hanya itu, asap rokok juga bisa mengganggu pandangan abu, rokok juga bisa terlempar ke belakang, bahkan berpotensi mengenai pengguna jalan lainnya. Ya, itulah pendengar informasi yang kami hadirkan. Jangan lagi merokok sambil menyetir, karena bisa didenda Rp750.000 dan masuk penjara. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk Anda pendengar dalam sajian musik informasi. Saudara, tetaplah bersama kami. Pukul 13 kami akan hadirkan ragam etnis dengan hari Selasa siang, etnis Bahau.

0: Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 sampai dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2-3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi, maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, setiap negara memiliki perbedaan waktu dengan negara lainnya, termasuk Indonesia dengan Arab Saudi. Perbedaan waktu ini tentu terjadi bukan tanpa sebab. Ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat. Wow! Mengutip dari situs Kementerian Agama, Indonesia memiliki perbedaan waktu 4 jam lebih cepat dari Arab Saudi. Apabila di Indonesia menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, maka Arab Saudi baru pukul 8 waktu Arab Saudi. Perbedaan waktu di setiap negara ini terjadi dikarenakan bumi berputar 360 derajat dalam waktu 24 jam. Berdasarkan perhitungan dari 360 derajat 24 jam, maka setiap jam bumi akan mengalami perputaran sebesar 15 derajat.

0: dipancarluaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Saudara pendengar, kami hadirkan etnis Bahau di hari Selasa siang ini 11 Agustus 2026. Saya Elvira menemani Anda pendengar ya, hingga nanti pada pukul 14 dengan sajian etnis Bahau ya. Silakan bergabung bersama kami. Jalur telepon, SMS dan juga via WA 0812-505-23938. Tadi di awal kebersamaan Mbak Fui Ayah ya, mudah-mudahan bisa menghibur Anda di suasana siang hari ini. Mungkin lagi beristirahat ya setelah beraktivitas sedari pagi. Ya mudah-mudahan juga bisa menghibur Anda dimanapun berada ini ya pendengar. Baiklah, ini ada penelpon, langsung saja kita terima dari Penarong. Bang Wasu, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, apa kabar Bang Wasu?
1: Oh, kabarnya orang nubah rame-rame, sepi, tenang.
0: Iya, lagi nubah nih sekarang ya?
1: Nubah sekarang orangnya rame-rame, sepi, tenang.
0: Oh, mantap itu. Kok gak ikut nih Bang?
1: Mana bisa, orang kaki belum lancar. Masih kaku, masih jalan ini.
0: Iya. Ini Penarong ya, ramai banget nih berarti.
1: Sudah 2 tahun sudah penyakit ini sudah.
0: Iya. Oh iya. Baik.
1: Belum dana, belum ada dana untuk terapi.
0: Jadi yang menubah?
1: Hah?
0: Jadi yang menubah keluarga di rumah?
1: Enggak, orang lain aja yang nubah itu.
0: Oh iya. Iya, baik. Tapi seru itu menubah.
1: Sama karyawan hutan sawit sama karyawan pabrik rame-rame mereka.
0: Iya. Iya, Kampung Penarong ya. Baik.
1: Iya.
0: Baiklah, ini lagunya apa Bang untuk di etnis Bahau siang hari ini?
1: Anda yang sudah di format di situ apa di format?
0: Ada Bengit Perak, Te Pekale, Tanah Perak, ada Ngarang Hudo. Silahkan lagu apa?
1: Apa nang perak apa tadi?
0: Oh iya, yang ini Tanah Perak ya. Ini penyanyinya Maria Belinda, siapa nih? Maria Belinda Setting.
1: Oh.
0: Iya, yang ini kah?
1: Iya.
0: Oh iya, baik.
1: Abis kira ini siapa nanti?
0: Siapa ya? Kayaknya si Bang Ibnu atau gak Bang Bagus ya? Lupa juga ya.
1: Untuk Mbak Pira hati-hati pulang ini mendung ini.
0: Oh, di sana mendung ya? Lagi mendung ya?
1: Ya, mendung cerah. Tidak lama juga hujan juga.
0: Iya, mudah-mudahan ya, soalnya air semakin surut nih di Mahakam.
1: Kalau sungai Lawa ini kayak pulang sudah.
0: Oh, udah kayak pulau ya, jadi daratan. Pulang,
1: timbul semua kayu yang tenggelam itu habis timbul. Betul kering sungai Lawa.
0: Oh, sungai Lawa.
1: Ya kering sungai Lawa.
0: Iya.
1: Hanya orang nubah. Untuk Mbak Elvira hati-hati pulang ya.
0: Terima kasih ya. Terima kasih, selamat siang juga Bang Wasu dari Penarong, gabungan di RRI Sendawar. Yang lain silakan ya, 0812 5.

bisa berharap juga ya terkait dengan tindak lanjut dari pemerintah ya. Semoga juga kondisi ini segera mendapatkan penanganan dan kebutuhan air masyarakat bisa terpenuhi ya. Yang penting air bersih ya untuk warga di sana. Oke, kita coba lagi ya. Ini untuk pendengar yang lain bergabung 0812 505 239 38. Saya akan oke, ini rupanya terputus ya atensinya. Oke, baik. Terima kasih buat pendengar sudah gabung di RRI Sendawar untuk siang hari ini. Oke, ini kita akan hadirkan kembali beberapa lagu ya. Mudah-mudahan bisa menghibur di mana saja tengah berada. Ada Bengit Perak juga akan kami sajikan kepada Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Sendawar.

0: lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
1: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
0: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Dah, aku mau main dulu, siapa tahu dapat lagi.
1: Ah ya sudahlah bro, yang penting kan udah diingatin.
0: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih?
2: Aduh, mama telepon lagi. Halo mak, ada apa nih?
3: Pak, susu sama pupuk ade habis nih, sama gas juga, bisa transfer uang kah?
0: Maaf mak, bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara bapak menjudi online.
4: Bu, ibu.
5: Wah, sudah pulang, Pak.
4: Iya, Bu. Tapi kayaknya bapak masuk angin. Tolong kerokin bapak ya, Bu.
6: Keluhan badan lemas, pegal-pegal, dan linu tentu dapat mengganggu kita dalam melakukan aktivitas. Secara tradisional, terapi alternatif kerokan sering dipilih sebagai cara untuk mengurangi keluhan tersebut. Terapi kerokan biasanya menggunakan alat khusus atau koin yang digosokkan pada permukaan kulit dan menciptakan garis-garis kemerahan yang secara medis disebut ekimosis. Secara umum, kerokan bisa dianggap sebagai terapi yang aman dilakukan, terutama untuk keluhan ringan seperti pegal, nyeri otot, dan sakit kepala. Meski begitu, kerokan sebaiknya dilakukan oleh pemijat atau praktisi akupuntur yang memiliki kompetensi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

ya, ini akan sajikan lagu sebagai penutup di rangkaian Etnis Bahau ya, dan sekaligus juga kita akan cukupkan untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Tetaplah bersama kami pendengar, setelah ini pukul 14 kita akan bergabung bersama Pro 1 mengikuti berita siang.

Ribuan pulau membentang sepanjang garis katulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa. Meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Konon Indonesia itu adalah negara berbudi luhur. Indonesia adalah negara yang terkenal keramah tamahannya. Dulu cium tangan menjadi ritual yang menyenangkan. Tapi kenapa semakin kesini tradisi ini semakin luntur dimakan zaman? Dulu ketika melewati orang yang lebih tua membungkukkan badan. Tetapi kini budaya ini perlahan dilupakan. Kemudian sopan santun seakan luntur ketika berada di media sosial. Setiap orang kian bebas berekspresi hingga seenaknya menggurui, menghakimi, menghujat, bahkan sampai mencaci maki dengan kata yang tidak pantas. Menyedihkan. Walau zaman sekarang telah berubah, jangan sampai sikap sopan santun ikut berubah. Kekinian memang penting, tetapi sopan santun adalah segalanya.

0: 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang, edisi Selasa 11 Agustus 2026.
2: Saya ingin itu targetnya, sebagai sekolah unggulan di Kalimantan Timur, bukan di Nusantara saja, tapi nanti di

0: besar, harga murah, sedangkan dari sananya kan dari satu malam naik 2.000.
1: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, M. Padel.

0: Sebanyak 82 siswa Sekolah Nasional Terpadu Angkatan Pertama di Ibu Kota Nusantara atau IKN mulai melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan Andreas Trisno.
1: Sekolah Nasional Terintegrasi SNT di Ibu Kota Nusantara IKN resmi memulai masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Perdana Senin 10 Agustus 2026. Pembukaan MPLS yang dilakukan serentak secara nasional oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini diikuti 82 siswa jenjang SMP dan SMA di IKN. Para orang tua murid juga turut serta mengantar putra-putri mereka mengenal lingkungan sekolah yang baru menerima siswa angkatan pertama tahun ini. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengapresiasi Kemendikdasmen yang menjadikan sekolah di IKN sebagai SNT. Ia menargetkan SNT Nusantara dapat menjadi sekolah unggulan tidak hanya di IKN tetapi juga di Kalimantan Timur bahkan nasional.
2: Saya ingin itu targetnya sebagai sekolah unggulan di Kalimantan Timur, bukan di Nusantara saja tapi nanti di kawasan Kalimantan Timur. Ya, Bu, saya titip betul ini.
1: Sementara itu, Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Jarwoko mengatakan, para siswa SNT merupakan anak-anak yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan terbaik. Menurut Jarwoko, pendidikan tidak hanya mengembangkan kemampuan akademik, tetapi juga harus membentuk manusia secara utuh melalui pengembangan potensi jasmani, mental, spiritual, serta sosial emosional.
3: Kalian adalah anak-anak yang punya masa depan. Tunjukkan bahwa kalian pantas mendapatkan kesempatan ini untuk belajar yang terbaik.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti dalam sambutannya secara daring mengatakan, pelaksanaan MPLS SNT menjadi langkah baru dan sejarah bagi pendidikan Indonesia. Menurutnya, SNT merupakan pelaksanaan arahan Presiden Prabowo untuk memberikan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka membangun generasi dan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Abdul Muti menyebut para siswa, guru, dan kepala daerah sebagai pionir dan mitra pemerintah dalam mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa.
4: Kita semua sedang memulai langkah baru, membuat sejarah baru, dan kalian semua adalah pionir, pelopor, dan mitra kami dalam rangka mewujudkan cita-cita proklamasi mencerdaskan kehidupan bangsa.
1: Mendikdasmen juga berpesan kepada seluruh siswa SNT agar mengikuti kegiatan dengan semangat, belajar dengan gembira dan penuh sukacita. Sebab masa depan para siswa dimulai dari Sekolah Nasional Terintegrasi. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno melaporkan.
0: Sementara itu, Otorita IKN akan membangun satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk mendukung program makan bergizi gratis bagi sekolah-sekolah di Nusantara. Kembali Andreas Trisno melaporkan.
1: Otorita Ibu Kota Nusantara akan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG sendiri untuk mendukung pemenuhan program Makan Bergizi Gratis MBG bagi sekolah-sekolah di kawasan Nusantara. Langkah ini disiapkan seiring dimulainya aktivitas pendidikan di IKN termasuk mulai beroperasinya Sekolah Nasional Terintegrasi SNT 3 Nusantara sebagai bagian dari program pendidikan nasional. Direktur Pelayanan Dasar Kedeputian Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Suwito mengatakan, pemenuhan makanan bergizi bagi peserta didik menjadi bagian penting dalam mendukung proses pendidikan di SNT. Menurutnya, OIKN juga menyiapkan sistem pengelolaan makanan bergizi bagi para siswa sehingga kebutuhan makanan dapat dipastikan terpenuhi dengan baik.
5: Kalau untuk MBG nanti, harapan kami SNT IKN akan bisa menyiapkan sendiri ya. Jadi dapur nanti kita siapkan di sekitar SNT IKN. Demikian juga nanti pengawasan serta penyiapan makanannya disediakan di wilayah KIPP sendiri sehingga kualitas gizi maupun kualitas kesehatannya akan benar-benar bisa mendukung untuk pertumbuhan belajar anak-anak.
1: Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono didampingi Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Ali Mudin menyebut, selain SPPG, OIKN juga menyiapkan sarana-prasarana pendukung sekolah di Nusantara.
2: Kita akan siapkan, ini kan semua mungkin tadi ya laboratoriumnya, perpustakaannya akan segera kita lengkapi.
6: Kemudian juga kita nanti akan makanan bergizi, nanti akan insya Allah akan kita kelola sendiri juga nanti. Ya, mungkin kalau 10.000 dibeli sama 10.000 dimasak sendiri mungkin akan berbeda.
1: Otorita IKN berharap pengelolaan tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi siswa, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem pendidikan dan pelayanan publik di IKN. Dari Ibu Kota Nusantara, Andar Trisno melaporkan.
0: Kenaikan harga pangan ternak mulai menekan pedagang ayam di Samarinda. Harga modal yang terus naik membuat pedagang harus mencari cara mempertahankan harga jual. Kita simak laporan selengkapnya bersama Niswar Kula.
7: Kenaikan harga pakan ternak mulai terasa di pasar eceran Samarinda. Pedagang ayam di pasar Bungkuring terpaksa menyesuaikan ukuran jualan agar harga tetap terjangkau. Kondisi tersebut terlihat dari strategi pedagang ayam potong di kawasan Bungkuring, Kelurahan Sempaju Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Selasa 11 Agustus 2026. Pedagang mengaku harga modal dari distributor terus mengalami kenaikan secara bertahap, sementara pembeli masih menginginkan ayam dengan harga yang terjangkau. Salah seorang pedagang ayam potong di kawasan Pasar Bengkuring, Ayu Wahyuni, mengatakan modal ayam yang diterimanya dari distributor rata-rata naik sekitar Rp2.000 setiap malam. Kondisi itu

0: ini aja ibu, dari ayam harga jual 55 dari berat 2,3 sekarang 1,8.
1: Ayu menyebut harga jual ayam di kisaran Rp52 hingga Rp55.000 masih relatif bisa diterima masyarakat Bengkuring. Namun jika harga menembus batas tersebut, jumlah pembeli biasanya ikut menurun. Menurutnya kondisi tersebut juga dirasakan sekitar 3 bulan terakhir dan berdampak terhadap omset penjualan. Pedagang berharap harga modal kembali turun sehingga mereka tidak harus terus mengurangi ukuran ayam untuk mempertahankan harga jual. Sementara itu harga telur ayam ras di pasar Bengkuring juga mengalami kenaikan meski pasokan dari distributor masih berjalan normal. Pedagang telur menyebut kenaikan harga terutama dirasakan oleh pembeli yang menggunakan telur sebagai bahan baku usaha makanan. Pedagang telur di pasar Bengkuring, Lilis, mengatakan telur ayam ras saat ini dijual sekitar Rp48 hingga Rp50.000 per rak tergantung ukuran. Kondisi tersebut membuat sebagian pembeli mengeluhkan kenaikan biaya bahan baku.
0: Kalau pedagang, kalau telur sih sementara jalan aja sih mas, lancar aja nggak ada masalah. Cuman memang penurunan sedikit mungkin ya, karena harga lagi naik. Kemarin kan harganya di bawah, sekarang lagi naik gitu.
2: Mungkin faktor yang paling sering dikeluhkan pembeli saat membeli telur dalam kondisi harga sekarang, Bu, seperti apa, Bu?
0: Iya, agak mengeluh masalah harga pastinya gitu loh. Pastinya itu, Gi. Kalau ini nggak, pasti mereka kalau namanya pedagang, pasti mereka beli. Cuman pasti ngeluh, karena kan mereka jual makanan masak nggak naik. Sementara harga barang bahan pokoknya naik. Jadi itu yang dikeluhkan mereka biasanya sih seperti itu.
1: Kenaikan harga komoditas peternakan tersebut menunjukkan tekanan dari sisi hulu mulai dirasakan hingga tingkat pedagang dan konsumen. Pedagang kini harus menyesuaikan strategi penjualan agar harga tetap terjangkau tanpa mengorbankan keberlangsungan usaha. Di sisi lain, pelaku usaha makanan juga menghadapi tekanan karena kenaikan harga bahan baku sulit langsung dibebankan kepada konsumen. Kondisi ini membuat kenaikan biaya produksi berpotensi menekan keuntungan usaha kecil di tingkat hilir. RR Samarinda, Nisopula, melaporkan.
3: Untuk menghadapi dampak kenaikan harga bahan pokok selama musim kemarau, Pemerintah Kabupaten Mahakamulu menggelar pasar murah untuk membantu warga Long Apari. Kita simak laporan Muhammad Imron.
4: Pemerintah Kabupaten Mahakamulu menggelar operasi pasar murah bagi masyarakat di Kecamatan Long Apari yang terdampak musim kemarau. Kegiatan tersebut dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di tengah kondisi pendangkalan Sungai Mahakam yang menghambat mobilitas distribusi logistik menuju wilayah tersebut. Musim kemarau menyebabkan debit air Sungai Mahakam menurun dan sejumlah jalur sungai mengalami pendangkalan. Kondisi ini berdampak terhadap kelancaran distribusi barang sehingga pasokan kebutuhan pokok di Kecamatan Long Apari menjadi lebih terbatas dan berpotensi mempengaruhi harga di tingkat masyarakat. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, Lung, mengatakan operasi pasar murah merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap kondisi masyarakat di Kecamatan Long Apari. Langkah tersebut sekaligus dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan serta memastikan kebutuhan rumah tangga tetap dapat diperoleh dengan harga yang terjangkau. Operasi pasar murah juga menjadi langkah antisipatif pemerintah daerah dalam menghadapi dampak lanjutan musim kemarau terhadap distribusi kebutuhan pokok. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan tetap memiliki akses terhadap bahan pangan dan kebutuhan rumah tangga meskipun mobilitas logistik menuju wilayah hulu menghadapi kendala.
5: Pelaksanaan operasi pasar murah ini merupakan salah satu langkah pemerintah Kabupaten Mahakamulu dalam menjaga ketersediaan pasokan serta keterjangkauan harga bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat khususnya di Kecamatan Long Apari yang hingga saat ini belum terhubung dengan akses jalan darat dan masih bergantung pada transportasi sungai. Memasuki musim kemarau, kondisi alur sungai berpotensi menghambat distribusi logistik sehingga perlu langkah antisipasi agar masyarakat tetap memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.
4: Sejumlah komoditas kebutuhan pokok didistribusikan dalam pasar operasi tersebut meliputi beras premium kemasan 5 kg sebanyak 700 sak, beras SPHP kemasan 5 kg sebanyak 100 sak, gula pasir kemasan 1 kg sebanyak 700 bungkus, serta minyak goreng isi ulang 2 liter sebanyak 700 kemasan. Pemerintah Kabupaten Mahakamulu berharap operasi pasar murah dapat membantu meringankan beban masyarakat di Kecamatan Long Apari selama kondisi kemarau berlangsung. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok di wilayah yang menghadapi kendala distribusi. RRI Long Bagun, Muhammad Imran, melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Wali Kota Andi Harun menyoroti anggota DPRD Dapil Samarinda yang menaruh pokok pikiran di luar daerah. Sementara unsur pimpinan DPRD Kaltim menegaskan pokok pikiran merupakan milik seluruh rakyat. Berikut laporan Rizky Multianata.
6: Wali Kota Samarinda Andi Harun menyoroti penempatan pokok pikiran atau pokir anggota DPRD Kalimantan Timur dari daerah pemilihan Samarinda. Andi Harun berharap pokir anggota DPRD Kaltim dari daerah pemilihan Samarinda diarahkan untuk mendukung pembangunan di kota tepian. Kepada wartawan, Andi Harun mengaku anggota DPRD Kaltim dipilih masyarakat melalui daerah pemilihannya masing-masing, sehingga aspirasi tersebut semestinya kembali pada masyarakat yang diwakilinya. Ia pun menilai anggota DPRD Kaltim dari masing-masing daerah pemilihan memiliki tanggung jawab moral untuk ikut membangun wilayah yang menjadi basis konstituen.
7: Tegal Tim itu dari pilihan rakyat Kota Samarinda. Maka begitu fokir ditaruh di Samarinda itu baru tepat. Tapi kalau fokirnya ditaruh di luar Samarinda, itu mengkhianati rakyat Samarinda. Anggota DPRD Kaltim yang berasal dari masing-masing dapil, ya dia harus kembali membangun dapilnya. Yang dari Kukar misalnya, dia harus kembali membangun Kukar. Yang dari Balikpapan, dia harus membangun Balikpapan. Dari Bontang Kutim, dia harus membangun Bontang Kutim. Nah, Samarinda, kita juga harapnya sama.
6: Namun, Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas'ud usai rapat paripurna pandangan fraksi-fraksi di Gedung Dewan Teuku Umar memberikan pandangan berbeda mengenai penempatan pokok pikiran anggota DPRD Provinsi. Hasanuddin Mas'ud menjelaskan pokok pikiran merupakan bentuk perwujudan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses, rapat dengar, maupun audiensi dari peninjauan lapangan. Yang menurut Hamas, anggota DPRD memiliki tanggung jawab terhadap pembangunan seluruh wilayah di Kalimantan Timur tidak terbatas pada daerah pemilihannya. Ia pun mencontohkan di Kabupaten Kutai Barat maupun Makamulu yang memiliki jumlah anggota DPRD yang lebih sedikit dibandingkan dengan sejumlah daerah lainnya. Ya, menurut Hasanuddin Mas'ud, jika setiap anggota DPRD memperjuangkan wilayah dapilnya, daerah dengan jumlah wakil lebih sedikit berpotensi tertinggal dalam memperoleh perhatian pembangunan.
8: Teman-teman ini, ya udah kita titip ke sana supaya ada berkeadilan. Kalau saya pribadi, Benki itu adalah bantuan keuangan, sifatnya tidak wajib. Kan ada yang namanya APBD yang mandatori dulu, ya terus mandatori unggulan, baru pilihan dan Benki. Nah kalau diberikan pemerintah boleh. Dan kalau misalnya Benki itu dianggap anggota DPR, kita nggak punya Benki anggota DPR. Kita ada aspirasi, ya. Dan anggota DPR provinsi dia harus seluruh Kaltim dong, kan hanya misalnya Samarinda. Bagaimana kalau yang di Kutai Barat cuma satu atau dua, Mahulu satu orang? Kan tidak fair juga kalau hanya kita mikirkan wilayahnya, sedangkan di provinsi apa bedanya seluruh Kaltim, 10 kabupaten kota. Kecuali kalau yang dimaksudkan itu adalah anggota DPR kota atau kabupaten terus melarikan ke kota lain, itu mungkin salah, karena bedanya apa beda dari kota atau kabupaten. Kalau provinsi 10 kabupaten kota, itu tidak adil kita kalau cuma satu anggota DPR Kutai Barat majunya. Nah terkadang kami itu, teman-teman ini, ya udah kita titip ke sana supaya ada berkeadilan.
6: Hasanuddin Mas'ud menegaskan anggota DPRD Kaltim merupakan wakil rakyat tingkat provinsi yang memiliki tanggung jawab terhadap 10 kabupaten dan kota. Perbedaan pandangan tersebut menempatkan pokok pikiran DPRD Kaltim pada dua kepentingan, yakni memperkuat pembangunan daerah pemilihan sekaligus memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kalimantan Timur. RRI Rizky Mulnyata melaporkan.
3: Pendapatan asli daerah Kalimantan Timur masih terus diperkuat, salah satunya melalui optimalisasi pajak alat berat dan kendaraan operasional perusahaan. Komisi 2 DPRD Kalimantan Timur menilai masih ada potensi penerimaan yang perlu digali lebih maksimal. Kita simak laporan Ahmad Junaidi.
9: Komisi 2 DPRD Kaltim mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah PAD di tengah tantangan penurunan dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Anggota Komisi 2 DPRD Kaltim, Guntur, menyoroti pajak alat berat dan juga kendaraan operasional perusahaan yang dinilai masih berpotensi untuk meningkatkan penerimaan daerah. Guntur mengatakan alat berat milik perusahaan besar khususnya di sektor pertambangan dan perkebunan perlu diinventarisasi secara ketat dan transparan. Menurutnya kendaraan operasional perusahaan yang beraktivitas di Kaltim juga seharusnya menggunakan plat nomor KT. Hal ini penting agar pajak kendaraan dapat masuk ke kas Kaltim bukan ke daerah lain.
10: Yang mengeruk sumber daya alam kita juga harus dikontribusi di daerah itu sendiri, karena mereka rata-rata yang menghancurkan jalan alat berat itu sendiri. Nah itu yang memang kita harapkan itu. Jadi kita maksimalkan dengan Bapenda, Dinas Pendapatan Daerah. Kita berharap juga dengan teman-teman provinsi, TAPD provinsi, yang namanya mesin pencetak uang kan, Bapenda, kalau dulu kan di Sunda. Mesin pencetak uang itu kan harus dibanyakin lah anggarannya. Artinya pada riset balang, kita punya anggaran sekian, kita kasih anggaran mereka sekian, itu harus berdampak positif juga dengan barang yang ada.
9: Guntur menegaskan Komisi 2 bersama instansi terkait akan memperkuat pengawasan terhadap

0: baru atau SPMB di Kota Samarinda menemukan persoalan pada kelengkapan data alamat dalam kartu keluarga. Kondisi tersebut menjadi salah satu catatan karena sistem menggunakan data lokasi untuk menentukan jarak antara tempat tinggal calon murid dengan sekolah. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Samarinda Muhammad Novan Syahroni Pasi mengatakan, masih terdapat kartu keluarga yang mencantumkan alamat peserta lengkap, namun ada pula yang hanya menuliskan sebagian informasi. Perbedaan kelengkapan data tersebut menjadi kendala dalam sistem yang digunakan untuk pemetaan lokasi.
1: Rekan-rekan semua melihat ada namanya kartu keluarga yang punya alamat lengkap, ada yang tidak. Contohnya ada tertera nomor rumah, RT, atau gang. Sistem yang ada itu membaca by sistem by satelit. Jadi contoh misalnya tinggal MT Haryono, gang 1, RT sekian, nomor rumah sekian. Ada tetangga bertetanggaan, di kartu keluarganya itu tidak lengkap. Sedangkan apabila jarak beda puluhan meter atau sekian meter aja, kalau perankingan bisa kalah. Itu kelemahan sistem yang ada. Jadi mereka usul, minta kalau bisa sistem yang ada masukkan nomor NIK.
0: Kondisi tersebut dinilai cukup mempengaruhi karena selisih jarak beberapa meter saja dapat menentukan posisi calon murid dalam pemeringkatan jalur domisili. Semakin dekat jarak tempat tinggal dengan sekolah, semakin besar pengaruh terhadap posisi calon murid dalam proses seleksi. Sebagai salah satu solusi, terdapat usulan agar sistem SPMB turut memanfaatkan nomor induk kependudukan atau NIK untuk mendukung akurasi data. Penguatan sistem tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan dukungan anggaran pemerintah daerah untuk mengembangkan aplikasi dan sistem pendukung SPMB. Evaluasi ini menjadi salah satu bahan pembahasan dalam persiapan pelaksanaan SPMB tahun 2027. Perbaikan kelengkapan data alamat, pemanfaatan data kependudukan serta penguatan sistem digital menjadi bagian dari catatan DPRD Samarinda dalam pembenahan mekanisme jalur domisili. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Kota Balikpapan memperketat pengawasan hari buka posyandu serentak demi mengejar target 100% kehadiran balita. Langkah nyata ini diambil untuk mengoptimalkan pemberian vitamin A, obat cacing, serta menekan angka stunting secara presisi di wilayah Kelurahan Damai Baru. Berikut laporan Apriani Guntur.
3: Dinas Kesehatan Kota Balikpapan memperketat pengawasan hari buka posyandu serentak demi mengejar target 100% kehadiran balita. Langkah nyata ini diambil untuk mengoptimalkan pemberian vitamin A, obat cacing, serta menekan angka stunting secara presisi di wilayah Kelurahan Damai Baru. Meski menghadapi tantangan berupa resistensi dan penolakan dari sebagian orang tua yang enggan anaknya dikategorikan stunting, pihak Puskesmas Damai terus bersinergi dengan kader posyandu. Kekurangan zat besi menjadi faktor utama adanya stunting di Damai Baru. Tingkat stunting pun saat ini masih di bawah angka nasional. Hal ini disampaikan oleh nutrition Puskesmas Damai, Francisca.
4: Untuk saat ini di daerah Kelurahan Damai Baru, capaian DPRS itu masih bervariasi setiap bulannya, Bu ya. Jadi sekitaran di antara 60-80%. Harapannya dengan adanya kegiatan posyandu serentak ini bisa tercapai 100% seperti itu. Untuk Santi sendiri khusus di Kelurahan Damai Baru itu sekitaran 16-17 itu pergantian gitu ya, dan tertinggi itu sekitaran 17% dari target nasional sekitar 21,45% seperti itu. Jadi kita sebenarnya angka stunting itu masih di bawah standar nasional. Jadi harapannya memang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di posyandu itu bisa kita lihat screening lebih awal.
3: Salah satu perwakilan bidang kesehatan masyarakat dari Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Sartika Butar-Butar, menyebut posyandu serentak ini menjadi momentum krusial untuk mengikis stigma negatif dan mendongkrak partisipasi masyarakat secara mutlak.
4: Bukan pemantauan tingkat kehadiran anak, bayi, dan balita yang datang ke posyandu. Jadi untuk saat ini yang hadir itu cukup banyak, udah setengah dari sasaran yang hadir, dan kita harapkan sampai nanti dengan selesainya itu seluruh peserta atau sasaran yang ada di wilayah Kelurahan Damai Baru ini tingkat kehadiran anak yang datang ke posyandu itu naik atau 100%.
3: Melalui momentum hari buka posyandu serentak ini, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan bersama Puskesmas Damai menghimbau seluruh orang tua di Kelurahan Damai Baru untuk membuang stigma negatif seputar stunting. Deteksi dini melalui timbangan posyandu dan aplikasi digital bukan bertujuan untuk melabeli anak,

0: dipergunakan sebagai dasar tindakan medis yang persisi demi menyelamatkan masa depan generasi muda Balikpapan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi Samarinda menekankan pentingnya deteksi dini autisme di tengah masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Kita simak laporan selengkapnya bersama Tata.
2: Minimnya pemahaman tentang autisme masih menjadi tantangan bagi penerimaan anak berkebutuhan khusus di masyarakat. Karena itu, deteksi dini dinilai penting untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Peringatan Hari Peduli Autisme Sedunia yang diperingati setiap awal bulan April menjadi alarm pengingat. Isu penerimaan terhadap anak dengan autisme wajib menjadi perhatian semua pihak. Pelaksana program kelas transisi Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif PLDP Samarinda, Ilma Hayati kepada RRI mengatakan, anak dengan autisme dinilai berhak mendapat kesempatan pendidikan yang sama seperti anak lainnya, dengan tetap menyesuaikan karakteristik dan keperluan masing-masing anak.
3: Tidak ada perbedaan di antara mereka, bahkan sekolah-sekolah juga kan sekarang diharuskan untuk inklusi gitu ya, sudah ada edaran-edaran, sudah mulai kita beri pelatihan-pelatihan supaya guru-guru di sekolah pun ada bekal ilmu supaya bisa diterapkan di sekolah, di kelas yang ada anak berkebutuhan khususnya itu sendiri.
2: Sementara itu, pelaksana program intervensi perilaku PLDP Samarinda, Indiani Syafira, dalam kesempatan yang sama menegaskan, keterlambatan mengenali gejala autisme dapat menghambat perkembangan anak.
4: Kan memang anak autisnya aspeknya banyak sekali, mereka juga punya spektrum yang berbeda-beda gitu. Jadi dengan keterlambatan yang tadi itu bisa jadi anak ini semakin lama akhirnya memahami gitu. Jadi pemahaman yang masuk pun itu kan pasti terpengaruh di umur juga. Semakin cepat umur dideteksi, semakin cepat diterapi, maka akan semakin cepat juga penanganannya. Jadi untuk ke sekolah nanti akan semakin mudah.
2: Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif PLDP Samarinda mendorong orang tua agar lebih peka mengenali gejala autisme sejak dini, guna memastikan anak mendapat penanganan yang tepat. Dukungan dari lingkungan sekitar menjadi kunci agar anak bisa mendapatkan kesempatan hidup mandiri sesuai dengan kemampuannya. RRI Samarinda, Darmata Nuraisya melaporkan.
1: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Sebanyak 82 siswa Sekolah Nasional Terpadu Angkatan Pertama di Ibu Kota Nusantara atau IKN mulai melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Kenaikan harga pakan ternak mulai menekan pedagang ayam di Samarinda. Harga modal yang terus naik membuat pedagang harus mencari cara mempertahankan harga jual. Demikian berita siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Tato.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang

0: dalam konteks negara bangsa. Keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan

0: 103,3 FM RRI Sendawar. Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Pro 1 RRI Sendawar di frekuensi 103,3 MHz. Ya, demikian tadi pendengar hubungan kami bersama Pro 1 RRI Samarinda menyiarkan berita siang. Baik pendengar, kami hadirkan selanjutnya ke ruang dengan Anda. Program acara Prodangdut, Prodangdut Dangdut adalah kita hingga pukul 16. Selamat siang jelang sore pendengar, selamat mendengarkan.
2: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.
3: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Halo dangdut, adalah kita. Selamat siang, jelang sore, pendengar. Ya, pendengar siaran RRI Senawar di siang hari ini masih bisa dimonitor di audio streaming RRI Digital di Pro 1 RRI Senawar ya. Silakan bagi Anda yang mungkin belum mendownload, bisa mendownload aplikasi RRI Digital di Play Store di smartphone Anda, lalu pilih channel Pro 1 RRI Senawar. Ayo pendengar, untuk saat ini sudah pukul 14.40 ya, masih di Pro Dangdut tentunya hingga pukul 16. Bagi Anda yang mungkin mau bergabung, silakan bisa telepon di 0812-505-23938. 0812-505-23938.

Sebuah lagu purnama dari Lesti Kejora ya. Sudah mengantarkan kita ke pukul 14:45 menit ya. Masih di Prodangdut hingga pukul 16 bersama saya di hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Ya, tak terasa sudah di tanggal 11 Agustus ya. Di tahun 2026 ini mendengar. Nah, di tahun ini mendengar 2026 kita akan merayakan HUT RI yang ke-81 mendengar. Waduh. Sudah 81 tahun merdeka mendengar ya. Peringatan hari ulang tahun HUT RI ke-81 mengusung tema Indonesia Berdaulat. Kita berdoa, amin. Adil, amin. Dan makmur, amin ya. Sesuai dengan tema, kita aminkan semua. Logo resmi peringatan tahun ini merupakan karya Fajar Novario asal Padang yang terpilih melalui polling publik. Tema tersebut dipilih untuk merefleksikan semangat kemandirian, penegakan keadilan, serta pemerataan kesejahteraan. Mendengar. Desain angka 81 yang mengalir dinamis tanpa putus melambangkan sinergi, gotong royong, serta persatuan dari keragaman motif tradisional Nusantara. Berdengar.

Ya, pendengar, bagi Anda yang mau bergabung di Prodanut, silakan kami tunggu atensinya di 0812-505-23938. Pendengar, di HUT RI yang ke-81 di Kutai Barat juga nanti akan ada kemeriahan Semarak HUT RI yang ke-81 mengundang artis ibu kota yaitu Liodra, pendengar ya. Ini mungkin sudah kali kedua kalau nggak salah nih, Liodra akan berkunjung ke Kubar ini, pendengar. Ya, dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-81 dan puncak acara Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 Kabupaten Kutai Barat. Ya, jadi akan menghadirkan hiburan rakyat ini, pendengar. Ya, mengundang artis ibu kota dan juga ada band Magni Sentra nih, pendengar. Tanggal 20 Agustus, pendengar ya. Jangan lewatkan. Ini tempatnya di mana? Di alun-alun itu, pendengar ya. Pukul 18.30, ya ini sore ini ya, sampai dengan selesai.

0: Selamat siang, jelang sore Bang Wasu, apa kabar? Iya. Bang Wasu boleh bergabung, silakan. Sudah terterima, sudah ini apa? Siapa ya? Halo, Bang Wasu.
1: Halo. Halo, selamat
0: sore Bang Wasu. Ya, silakan Bang Wasu.
1: Aku minta putar satu angka satu.
0: Angka satu. Oke, siap Bang Wasu. Sapa salam dulu Bang Wasu, silakan.
1: Satu salam untuk semuanya aja dari A sampai Z, dari Z ke A.
0: Oke deh, Bang. Oke, siap.
1: Ini orang mulai pulang dari Nuba rame-rame tadi pagi Nuba.
0: Oh gitu. Ya.
1: Nuba Sungai Lawa Kering.
0: Nuba Sungai apa tadi?
1: Sungai Lawa Kering gitu, Pak.
0: Oh gitu. Iya. Semangat.
1: Cari. Nah, untuk Bang Edinya sehat ya.
0: Ya, siap.
1: Ayo, selamat sore.
0: Sore Bang Wasu, terima kasih. Iya, ini kabarnya Sungai Mahakam juga surut banget ini katanya ya. Mulai timbul itu ya. Apa itu? Endapan-endapan lumpur yang mungkin di tengah-tengah sungai gitu ya, sudah mulai ada yang timbul, dan di beberapa kecamatan mungkin kalau enggak salah di Teringa Balongiram gitu ya. Itu ada yang sampai membuat ini apa ya, semacam ini ya, wisata lokal gitu ya. Jadi Sungai Mahakam ini benar kalau sedang banjir ya, itu kadang-kadang dimanfaatkan sebagai wahana renang ya, yang murah meriah bagi anak-anak ya. Terus kalau lagi surut itu mirip seperti di pantai gitu ya, dijadikan ya tempat ini ya, menikmati senja di sore hari. Oke, pendengar yang masih mau bergabung kami tunggu ya di nomor telepon yang sudah kami sebutkan.

Konon Indonesia itu adalah negara berbudi luhur. Indonesia adalah negara yang terkenal keramah tamahannya. Dulu cium tangan menjadi ritual yang menyenangkan. Tapi kenapa semakin kesini tradisi ini semakin luntur dimakan zaman? Dulu ketika melewati orang yang lebih tua membungkukkan badan. Tetapi kini budaya ini perlahan dilupakan. Kemudian sopan santun seakan luntur ketika berada di media sosial. Setiap orang kian bebas berekspresi hingga seenaknya menggurui, menghakimi, menghujat, bahkan sampai mencaci maki dengan kata yang tidak pantas. Menyedihkan. Walau zaman sekarang telah berubah, jangan sampai sikap sopan santun ikut berubah. Kekinian memang penting, tetapi sopan santun adalah segalanya.

0: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka nggak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
1: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
0: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
1: Wah, bahaya juga ya, Ma.
0: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
1: Wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
2: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
0: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
2: Oke, Ma, siap.
3: Ayo kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita masih saya ditemani mendengar ya hingga pukul 16 untuk Pro Dangdut ya. Di siang hari ini ya, suasana panas sekali ini. Wilayah Busur, Barong Tokok dan beberapa hari ke depan memang diperkirakan itu cerah hingga berawan ya. Oke, yang masih mau bergabung di jalur telepon kami tunggu atensinya di 0812 505 2398.

0: Pendengar PT Kereta Api Indonesia perkuat keselamatan, membuka kesempatan kerja 12.557 pelamar. Ikuti rekrutmen PCL. Sebanyak 12.957 pelamar mengikuti proses seleksi penjaga jalan lintasan atau PJL untuk kebutuhan tahap pertama sebanyak 748 petugas. Rekrutmen tersebut menjadi bagian dari upaya KAI memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat di berbagai wilayah operasi perusahaan. Berdasarkan siaran pers yang dikutip melalui Antara pada Minggu 9 Agustus, Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan penguatan PJL merupakan bagian dari strategi keselamatan dan sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan langsung dalam pelayanan transportasi publik.
1: Radio 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Habis Indonesia itu apa?
1: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Adi lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat, seperti komodo dan harimau Sumatera, yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
0: Indonesia negaraku, aku cinta Indonesia.

Pendengar, ada banyak teori kenapa orang menguap. Salah satunya mengatakan menguap adalah aktivitas untuk mendinginkan otak. Saat mulut seseorang terbuka, dinding sinus

melebar dan berkontraksi. Hal ini memompa udara ke otak dan membuat temperaturnya lebih rendah. Oleh karena itu, saat udara sedang dingin, seseorang lebih sering menguap. Tahukah pendengar, rata-rata manusia dengan kondisi sehat dapat menguap 5 hingga 10 kali dalam sehari. Pendengar, sebaiknya kita tidak menahan keinginan menguap. Karena sebenarnya, saat kita menguap ini adalah tanda bahwa saraf motorik korteks di dalam otak bekerja dengan baik.

0: Pendengar, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo ya mengguncang wilayah barat Kolombia pada Senin 10 Agustus 2026 kemarin dan menewaskan sedikitnya 111 orang. Gempa tersebut juga merusak sekitar 1.600 bangunan di berbagai wilayah dengan sedikitnya 61 bangunan dilaporkan runtuh sepenuhnya.
1: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendang.

0: kita.
1: Tahukah pendengar gambar wanita dalam uang pecahan Rp1.000? Ia adalah Cut Nyak Mutia, lahir di Keurote, Pirang, Aceh Utara, pada tanggal 15 Februari 1870. Cut Nyak Mutia adalah pahlawan nasional Indonesia dari Aceh. Cut Nyak Mutia dikenal sebagai sosok pemberani dan memiliki semangat juang yang tinggi, serta tekad kuat mengenyahkan para penjajah. Cut Nyak Mutia bertempur melawan Belanda bersama suaminya Tengku Muhammad atau lebih dikenal sebagai Tengku Cik Tuno. Mereka bersama-sama melalui perjuangan yang panjang. Namun pada akhirnya, Tengku Cik Tuno ditangkap oleh pihak Belanda pada bulan Maret tahun 1905. Tengku Cik Tuno kemudian dijatuhi hukuman mati oleh Belanda di tepi pantai Lok Sumawe. Sebelum meninggal, ia berpesan pada sahabatnya, Pang Nagru, agar mau menikahi istrinya dan merawat anaknya sepeninggal dirinya kelak.

Muhammad Husain Thamrin atau MH Thamrin, tokoh Betawi yang wajahnya terpampang di pecahan uang 2000. Siapakah MH Thamrin sehingga begitu dikenal dan diabadikan namanya? MH Thamrin adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang ditetapkan melalui Kepres nomor 175 tahun 1960. MH Thamrin lahir di Sawah Besar, Batavia pada 16 Februari 1894 dari pasangan Tabri Thamrin dan Nurhamah. Ayah MH Thamrin adalah seorang wedana atau pejabat pembantu bupati di pemerintahan kolonial Belanda. Karenanya, MH Thamrin lahir di kalangan terpandang di masyarakat. Sepak terjang MH Thamrin berjuang bagi masyarakat mulai terlihat setelah masuk Dewan Kota. Ia giat memperjuangkan idenya untuk memperbaiki keadaan masyarakat kaum Betawi. Mari kenali pahlawan nasional, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati

0: Itu apa?
1: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Adi lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat, seperti komodo dan harimau Sumatera, yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
0: Indonesia negaraku, aku cinta Indonesia.

0: bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Terus satu RRI Sendawar ya, masih di Prodandut. Mendengar saat ini sudah pukul 15.49 menit ya. Siaran Pro 1 RRI Sendawar bisa dimonitor di audio streaming RRI Digital, di aplikasi RRI Digital ya. Anda bisa mendownloadnya jika belum mendownload di Play Store HP smartphone Anda. Baik, mendengar saat ini sudah pukul 15.50 menit ya. Pada pukul 16 kami sudahi program Pro Dangdut, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sendawar.
2: Aduh, besok tanggal 20 lagi.
3: Ada apa dengan tanggal 20?
2: Ini bingung banget nih, di kurikulum Merdeka setiap tanggal 20 kan ada tuh program Sehari Berbudaya. Bingung banget nih mau pakai pakaian adat apa lagi ya. Kira-kira bisa nggak ya Sehari Berbudaya itu melaksanakan kunjungan ke tempat yang punya nuansa budaya juga, sekaligus menambah pengetahuan budaya melalui pengenalan benda yang bernilai budaya gitu misalnya.
3: Di Kutai Barat kan ada Museum Etnografi Sendawar. Supaya tidak bingung, yuk bersama saya dan jangan lupa ajak teman-teman lainnya berkunjung ke museum. Di sana menyimpan koleksi lebih dari 300 benda bernilai budaya dari 6 etnis suku yang ada di Kutai Barat.
2: Wah, asik banget.
3: Tapi kalau mau beli pakaian adat, ya jangan di museum.
2: Museum Etnografi Sendawar beralamat di Jalan Sendawar 3 Kompleks Perkantoran di belakang kantor Dispora Pemkab Kutai Barat. Buka hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 8 pagi hingga pukul 16 sore dan hari Jumat pukul 8 pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Untuk kunjungan di luar hari tersebut dapat menghubungi petugas dengan nomor telepon 0812-5817-9777. Juga ada webnya loh di museumetnografi.kutaibaratkap.go.id.
3: Ayo pergi ke Museum Etnografi Sendawar. Mari kita galakan program sekolah masuk museum. Cinta budaya, cinta museum.

sedang mendengarkan RRI Sendawa. Pendengar RRI Sendawa di mana pun Anda berada, saya masih menemani pendengar di sore hari ini ya. Dan selanjutnya kami akan hadirkan program acara Kentongan Informasi mengenai kebencanaan ke ruang dengan Anda. Selamat sore pendengar dan selamat mendengarkan. RRI Sendawa dengan program

Pendengar, ada banyak teori kenapa orang menguap. Salah satunya mengatakan menguap adalah aktivitas untuk mendinginkan otak. Saat mulut seseorang terbuka, dinding sinus melebar dan berkontraksi. Hal ini memompa udara ke otak dan membuat temperaturnya lebih rendah. Oleh karena itu, saat udara sedang dingin, seseorang lebih sering menguap. Tahukah pendengar? Rata-rata manusia dengan kondisi sehat dapat menguap 5 hingga 10 kali dalam sehari. Pendengar, sebaiknya kita tidak menahan keinginan menguap. Karena sebenarnya saat kita menguap ini adalah tanda bahwa saraf motorik

0: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Anda lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat seperti komodo dan harimau Sumatera yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
1: Indonesia negaraku, aku cinta Indonesia.
0: Selamat sore pendengar, saya ditemani pendengar di sore hari ini dalam program acara Kentongan. Ya, baik pendengar, informasi di sore hari ini akan membahas tentang mitigasi menghadapi bencana kekeringan. Pendengar, masalah kekeringan merupakan salah satu kondisi alam yang tidak bisa dihindari, terutama di negara-negara tropis termasuknya di Indonesia. Ya, pendengar, bicara soal mitigasi ada beberapa yang harus kita lakukan, pendengar. Yang pertama, menilai potensi kekeringan di suatu daerah. Ya, ada upaya mitigasi kekeringan yang bisa kita lakukan khususnya sebagai masyarakat dan juga tentunya pemerintah. Ya, menilai potensi kekeringan di suatu daerah. Untuk dapat menilai suatu daerah memiliki potensi kekeringan atau tidak, perlu diperhatikan beberapa faktor seperti tipe dan zona iklim regional, material penyusun geologi, serta sistem alam yang terdapat di suatu daerah tersebut. Perubahan iklim juga mempengaruhi curah hujan yang turun di beberapa daerah di Indonesia. Sebelumnya pendengar, perkiraan iklim yang disampaikan BMKG juga menyebut bahwa puncak musim kemarau ini akan terjadi ya di bulan-bulan ini pendengar. Tetaplah bersama kami, setelah ini kami akan bahas lebih lengkap tentang upaya mitigasi kekeringan menurut pakar UGM.

0: Aduh, besok tanggal 20 lagi.
1: Ada apa dengan tanggal 20?
0: Ini bingung banget nih, di kurikulum Merdeka setiap tanggal 20 kan ada tuh program Sehari Berbudaya. Bingung banget nih mau pakai pakaian adat apa lagi ya. Kira-kira bisa nggak ya Sehari Berbudaya itu melaksanakan kunjungan ke tempat yang punya nuansa budaya juga, sekaligus menambah pengetahuan budaya melalui pengenalan benda yang bernilai budaya gitu misalnya.
1: Di Kutai Barat kan ada Museum Etnografi Sendawar. Supaya tidak bingung, yuk bersama saya dan jangan lupa ajak teman-teman lainnya berkunjung ke museum. Di sana menyimpan koleksi lebih dari 300 benda bernilai budaya dari 6 etnis suku yang ada di Kutai Barat.
0: Wah, asik banget.
1: Tapi kalau mau beli pakaian adat, ya jangan di museum.
0: Museum Etnografi Sendawar beralamat di Jalan Sendawar 3 Kompleks Perkantoran di belakang kantor Dispora Pemkab Kutai Barat. Buka hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 8 pagi hingga pukul 16 sore dan hari Jumat pukul 8 pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Untuk kunjungan di luar hari tersebut dapat menghubungi petugas dengan nomor telepon 0812-5817-9777. Juga ada webnya loh di museumetnografi.kutaibaratkap.go.id.
1: Ayo pergi ke Museum Etnografi Sendawar. Mari kita galakan program Sekolah Masuk Museum. Cinta budaya, cinta museum di hatiku.
2: Segarnya, pas banget cuaca panas begini, minum es. Buang di mana sampah plastik ini? Buang di sini aja. Toh botol plastik cuma satu aja, kan gak kasih mati ikan-ikan di lautan.
3: Jangan bunda. Tahukah bunda kalau Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik di lautan setelah Cina loh. Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Tidak hanya memberikan dampak buruk bagi biota laut, dalam jangka panjang manusia juga akan terkena dampaknya karena manusia mengkonsumsi ikan yang sudah menelan mikroplastik akan menyerap racunnya jika manusia mengkonsumsinya. Gitu bunda, jadi jagalah kebersihan seperti bunda menjaga perasaan ayah.
2: Baik ayah, bunda tidak jadi buang sampah di sini. Dan kita jaga pantai tetap bersih demi kelangsungan dan biota lautan, serta pariwisatanya. Mulai sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Pro 1 RRI Sendawar masih di program Kentongan di sore hari ini membahas tentang upaya mitigasi kekeringan ya. Baik pendengar, yang kedua adalah sistem irigasi perlu diperhatikan. Salah satu sektor yang dirugikan karena perubahan iklim adalah pertanian. Untuk itu, sistem irigasi perlu diperhatikan agar sektor ini terus bergerak. Tanpa pengairan yang cukup, tanaman tidak akan bisa tumbuh dan sawah akan mengering. Lebih jauh, kekeringan bisa menyebabkan kelangkaan stok bahan pangan dan kenaikan harga sembako pendengar. Ya, antisipasi lain bisa dilakukan dengan penanaman komoditas yang tidak membutuhkan air terlalu banyak, terutama bagi wilayah yang tidak memiliki sumber air alami. Berikutnya pendengar, penyediaan air oleh pemerintah setempat. Setiap tahunnya, ratusan ribu bahkan jutaan liter air bersih dikerahkan untuk menangani bencana kekeringan. Tetapi langkah lain yang bisa dilakukan pemerintah adalah pengadaan pemompaan air tanah. Ya, pakar UGM Jati menyebutkan wilayah Gunung Kidul memiliki potensi air tanah yang sangat bisa dimanfaatkan. Karena secara geologis, tanah di Gunung Kidul memiliki material batan yang mudah larut. Lemahnya upaya ini adalah menurut Jati, proses pemompaan air dari sungai-sungai bawah tanah membutuhkan biaya yang tinggi. Lantaran air tidak bisa naik hanya melalui pompa biasa. Pompa yang digunakan harus ditempatkan di posisi paling tinggi di suatu kawasan, agar secara gravitasional air dapat didistribusikan ke sekitarnya.

0: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan.
1: Terus kon piye, Bu? Memang atap kita bocor apa, Bu?
0: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita manfaatkan lahan pekarangan rumah kita. Kita tanami dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat. Seperti sayur, rimpang, buah-buahan.
1: Nah, lahan gak seberapa kok, Bu. Terus tanami kembang wae.
0: Lah, Bapak gimana sih? Kembang ya bagus, tapi kan gak bisa dimakan. Wis-wis, Pak, ayo bantu Ibu tanam jagung di samping rumah.
1: Yo wis.
2: Asik tanam jagung.
0: Ayo kita manfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai upaya menjaga ketahanan pangan keluarga.

0: Iya, Pak.
1: Ini untuk Ibu ya. Buka apa? Saja amplopnya.
0: Ya Allah, uang sebanyak ini dari mana, Pak?
1: Sudahlah, jangan tanya dari mana asal uang itu. Yang penting, Ibu senang kan?
0: Pak.
1: Dengan uang itu, Ibu bisa beli apa saja yang Ibu suka.
0: Pak, Bapak jangan mengira Ibu senang menerima uang yang tidak jelas asalnya. Tidak, Pak. Ibu tidak akan menerima uang ini selama Bapak tidak menjelaskan dari mana uang ini berasal. Ibu tidak mau, Pak, memakai uang yang bukan hak kita. Jangan-jangan uang hasil korupsi lagi.
1: Ya sudah, kalau Ibu nggak mau nerima, biar aku yang pakai. Bu, zaman sekarang susah mencari uang yang halal.
0: Pak, astagfirullahaladzim. Istighfar, Pak. Istighfar.
2: Korupsi, penyebab kemiskinan dan kesengsaraan rakyat. Mari kita dukung upaya pemberantasan korupsi. Stop, stop, stop korupsi.
3: Pendengar, menghadapi musim kemarau, yang bisa kita lakukan sebagai langkah mitigasi adalah sumber air buatan. Bila pompa berbiaya mahal, cara mudah yang bisa dilakukan adalah dengan membuat sumber air buatan seperti embung atau bendungan. Cara ini sering digunakan di Nusa Tenggara Timur sebagai persiapan musim kemarau. Embung-embung untuk menampung air saat musim hujan untuk kemudian bisa dimanfaatkan pada musim kemarau. Hal ini dipraktikkan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat juga bisa membuat sumber air buatan. Caranya dengan menampung air hujan di tandon-tandon air. Air ini nantinya bisa digunakan untuk kebutuhan irigasi dan domestik seperti kamar mandi umum, bahkan memasak. Ya pendengar, itulah beberapa mitigasi bencana menghadapi bencana kemarau atau kekeringan. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Sendawar, program acara Kentongan.

Saudara pendengar, masih di program Kentongan bersama saya Dik pendengar. Ya pendengar, menghadapi puncak musim kemarau dan potensi kekeringan akibat El Nino di Kalimantan Timur, langkah utama yang perlu dilakukan adalah menghemat penggunaan air bersih, memanfaatkan curah hujan sementara untuk menampung cadangan air, serta mengoptimalkan pompa air dan sumur bor bagi sektor pertanian pendengar. Ada beberapa tindakan ya, atau penjelasan dalam hal ini, misalkan menghemat air. Ya, mulai sekarang pendengar, menghemat air harus benar-benar kita galakkan dari dalam rumah pendengar. Kita pastikan keran-keran air atau sumber air yang ada di rumah kita tidak terbuang sia-sia. Satu contoh pendengar, jika kita memiliki keran air yang mungkin sudah longgar sehingga air terus menetes walaupun tidak deras, namun hal itu tentu akan membuat air terbuang sia-sia. Maka langkah yang kita bisa benahi yaitu kita bisa membetulkan keran air sehingga keran tidak longgar dan air tidak menetes. Dan kita juga terus mengawasi air yang mengalir di bak-bak kamar mandi agar jangan sampai penuh dan terbuang sia-sia. Ya, pakai air bersih seperlunya saja untuk mandi, cuci, dan juga masak. Tampung air hujan selagi masih ada hujan sesekali dalam satu minggu misalkan. Manfaatkan sisa hujan yang masih turun untuk menambah cadangan air di rumah. Misalkan bisa untuk keperluan menyiram tanaman atau mencuci. Jangan membakar sampah atau membuka lahan dengan cara dibakar karena tanah sangat kering pendengar. Dan tentu jika terjadi kebakaran saat musim kemarau, sumber air akan sulit didapat. Berikutnya pendengar, kita juga harus menjaga kesehatan. Kurangi kegiatan di luar rumah saat cuaca sangat panas dan banyaklah minum air.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.

Masih di program Kentongan bersama saya Edi Pendengar. Baik pendengar, solusi untuk pertanian dan lahan seperti apa? Manfaatkanlah pompa portable atau ikuti program bantuan bahan bakar minyak BBM pompa air dari pemerintah Provinsi Kaltim bagi kelompok tani. Dan berikutnya, ubah pola tanam. Pilih jenis tanaman yang lebih tahan kering atau sesuaikan jadwal tanam dengan ketersediaan air irigasi yang ada. Buat sumur bor. Membuat sumur bor atau memanfaatkan embung penampung air terdekat untuk menjaga pasokan air ke lahan. Hal ini juga bisa sangat dianjurkan di wilayah Kalimantan Timur, pendengar. Ya pendengar, semoga informasi ini bermanfaat. Saya Edi, akhiri program acara Kentongan di sore hari ini. Semoga kita bisa menghadapi kemarau atau musim kemarau yang saat ini mulai melanda wilayah Kalimantan Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi Selasa 11 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Fadli, dan inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, dari sore ini, dari Samarinda maksudnya sore ini, ada rekan saya Fadel. Selamat sore Fadel, apa kabarnya?
1: Ya, selamat sore juga rekan Fadli. Alhamdulillah, kabar baik untuk seluruh kru yang ada di kota Samarinda. Sebaliknya bagaimana di Banjarmasin, rekan Fadli?
0: Alhamdulillah, kru di Banjarmasin juga sehat dan mudah-mudahan kita semuanya selalu berbahagia, Fadel ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Baik, Fadel, ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Dari Samarinda terkait Sekolah Nasional Terpadu yang ada di IKN ini mulai melaksanakan MPLS ini untuk perdana rekan Fadli.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Fadli. Pendengar dan pemirsa RRI, sebanyak 82 siswa Sekolah Nasional Terpadu Angkatan Pertama di Ibu Kota Nusantara IKN mulai melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan Andreas Trisno.
2: Sekolah Nasional Terintegrasi SNT di Ibu Kota Nusantara IKN resmi memulai masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Perdana Senin 10 Agustus 2026. Pembukaan MPLS yang dilakukan serentak secara nasional oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini diikuti 82 siswa jenjang SMP dan SMA di IKN. Para orang tua murid juga turut serta mengantar putra-putri mereka mengenal lingkungan sekolah yang baru menerima siswa angkatan pertama tahun ini. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengapresiasi Kemendikdasmen yang menjadikan sekolah di IKN sebagai SNT. Ia menargetkan SNT Nusantara dapat menjadi sekolah unggulan tidak hanya di IKN tetapi juga di Kalimantan Timur bahkan nasional.
3: Saya ingin itu targetnya sebagai sekolah unggulan di Kalimantan Timur, bukan di Nusantara saja tapi nanti di kawasan Kalimantan Timur. Ya, Bu, saya titik betul ini.
2: Sementara itu, Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Jarwoko mengatakan, para siswa SNT merupakan anak-anak yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan terbaik. Menurut Jarwoko, pendidikan tidak hanya mengembangkan kemampuan akademik, tetapi juga harus membentuk manusia secara utuh melalui pengembangan potensi jasmani, mental, spiritual, serta sosial emosional.
4: Kalian adalah anak-anak yang punya masa depan. Tunjukkan bahwa kalian pantas mendapatkan kesempatan ini untuk belajar yang terbaik.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti dalam sambutannya secara daring mengatakan, pelaksanaan MPLS SNT menjadi langkah baru dan sejarah bagi pendidikan Indonesia. Menurutnya, SNT merupakan pelaksanaan arahan Presiden Prabowo untuk memberikan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka membangun generasi dan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Abdul Muti menyebut para siswa, guru, dan kepala daerah sebagai pionir dan mitra pemerintah dalam mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa.
5: Kita semua sedang memulai langkah baru, membuat sejarah baru, dan kalian semua adalah pionir, pelopor, dan mitra kami dalam rangka mewujudkan cita-cita proklamasi mencerdaskan kehidupan bangsa.
2: Mendikdasmen juga berpesan kepada seluruh siswa SNT agar mengikuti kegiatan dengan semangat, belajar dengan gembira dan penuh sukacita. Sebab masa depan para siswa dimulai dari Sekolah Nasional Terintegrasi. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno melaporkan.
1: Ya rekan Fadli, demikian informasi dari Kota Tepian Samarinda. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya, pendengar, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, dari Tarakan sore ini ada rekan saya Jubaida. Selamat sore Jubaida, apa kabarnya?
1: Iya, selamat sore Padli. Alhamdulillah kabar baik dan cuaca di Kota Tarakan sore ini lumayan masih panas ini Padli.
0: Kurang lebih sama di Banjarmasin, cuacanya panas karena nih masuk banget kita puncak musim kemarau ya Jubaida.
1: Iya, baik.
0: Baik, Jubaida, ada informasi apa dari Tarakan sore ini?
1: Ya, ini terkait dengan informasi datangnya dari BMKG Kota Tarakan ya Padli.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Pak Tli dari Banjarmasin. Pemirsa dan pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini menegaskan kabut tipis menyelimuti langit Tarakan beberapa hari terakhir. Itu bukanlah asap kiriman dari hasil kebakaran hutan dan juga lahan, melainkan dari debu yang bertebrangan dampak minimnya curah hujan dalam beberapa pekan terakhir. Laporan disampaikan Muhammad Rajabsyah.
2: Belum ada hotspot yang kategorinya high ya.
3: Langit Tarakan dalam beberapa hari terakhir tampak diselimuti kabut tipis. Kondisi ini memunculkan spekulasi kemungkinan dampak kebakaran hutan dan lahan akibat cuaca panas. Namun, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tarakan membantah. Berdasarkan pantauan satelit, dipastikan kabut tipis tersebut bukan dari asap karhutla. Kepala BMKG Tarakan Muhammad Sulam Kilmi menyebut, hingga Senin 11 Agustus kemarin, hotspot di Kalimantan Utara masih level medium atau kuning yang hanya titik panas.
2: Sejauh ini kalau belum ada hotspot yang kategorinya high ya. Jadi memang ada hotspot di Kalimantan, khususnya di Malino dan Pulungan, namun kategorinya masih medium ya. Medium itu di warnanya masih kuning. Jadi
3: menurutnya, kabut di Tarakan disebabkan partikel debu yang berterbangan karena kurangnya curah hujan. Meski demikian, kondisi tersebut tidak mengganggu jarak pandang. Kondisi jarak pandang saat ini masih mencapai 10 km yang dinilai masih sangat bagus. Sulam Kilmi menambahkan, sejauh ini titik hotspot terpantau banyak terjadi di Kalimantan Barat yang sudah masuk level merah atau high. Selain itu, potensi kiriman asap juga bisa datang dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan karena terbawa angin. Namun untuk Tarakan dan Kalimantan Utara hingga kini masih aman dan belum ada indikasi kiriman asap. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Padli, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Jubaidah dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Terima kasih Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Kita kembali ke 1000 Sungai Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, kabut asap masih menyelimuti kota Banjarbaru akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla Senin pagi. Kini berdampak pada meningkat tajam kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Laporan disampaikan Diki Munadi.
1: Kabut asap masih menyelimuti kota Banjarbaru dan sejumlah wilayah sekitarnya. Kondisi tersebut akibat meningkatnya aktivitas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Pantauan di lapangan, kabut asap terlihat menutupi sejumlah kawasan di Banjarbaru, seperti kawasan bandara, lapangan Murjani, dan kawasan pemukiman warga. Jarak pandang pun tampak berkurang, sementara bau asap cukup terasa di udara. Seorang warga Banjarbaru, Yuli, mengatakan kondisi kabut asap dalam sepekan terakhir semakin parah. Menurutnya, asap mulai terasa mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pada pagi hari.
2: Bulan kalau sudah pakai.
1: Iyalah.
2: Lebih kalau sudah. Mengganggu pernapasan. Sasak. Kainpeng pada kayak kada kaput.
1: Kondisi ini menjadi perhatian karena terjadi tengah meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di kota Banjarbaru. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Banjarbaru, Dr. Siti Ningsi, mengatakan kenaikan kasus ISPA mulai terlihat pada Minggu Epidemiologi ke-29 tahun 2026. Tercatat sebanyak 879 kasus dan memasuki Minggu ke-30, jumlah kasus kembali meningkat menjadi 1099 kasus. Sementara secara kumulatif, kasus ISPA di Banjarbaru sejak Januari hingga Juli 2026 mencapai tembus 21.323 kasus.
3: Yang terbaru ya, minggu terakhir di minggu ke-30 ini di angka 1.000 lebih. Kemarin yang minggu sebelumnya masih 870, sebelumnya masih 700. Jadi memang kasus kebakaran ini tidak bisa dipungkiri bahwa dia meningkatkan angka kejadian ISPA di kota Banjarbaru. Kemungkinan besar, karena sebelum-sebelumnya yang dari awal tahun tidak ada yang peningkatan yang sedemikian. Baru di akhir-akhir yang kita kebakaran yang banyak ini kan di mulai Juli ya.
1: Seluruh kelompok umur dapat terdampak ketika terjadi kabut asap. Namun kelompok rentan memiliki resiko lebih tinggi mengalami gangguan pernapasan. Menghadapi kondisi kualitas udara yang memburuk, Dinkes Banjarbaru menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan. Warga juga diminta menggunakan masker dengan tingkat perlindungan yang memadai apabila harus beraktivitas di luar rumah.
0: Demikian informasi dari Banjarmasin, dan selanjutnya pendengar serta pemirsa, kami ajak Anda menuju ke Bumi Tunontaka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore ini ada rekan saya Angel. Selamat sore Angel, apa kabarnya?
1: Halo, selamat sore juga Pak Adli, kabar baik. Cuaca Nunukan juga sangat panas sekali sore hari ini.
0: Sekalimantan kayaknya lagi panas-panasnya ya Angel, di mana-mana nih. Mudah-mudahan aman kulit dari paparan sinar matahari ya.
1: Harus sembunyi-sembunyi nih, pakai jaket nih kalau keluar nih.
0: Betul sekali. Ya Angel, ada informasi apa dari Nunukan sore ini?
1: Dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan pelaksanaan program bantuan bedah rumah dari pemerintah Kabupaten Nunukan.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya Angel.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, puluhan rumah warga di Nunukan Barat mendapatkan bantuan bedah rumah dari pemerintah. Bantuan diperuntukkan bagi warga yang masuk desil data sosial ekonomi pemerintah. Laporan Deli Tareri.
2: Lurah Nunukan Barat Raymondus bin Giogerius menyampaikan sebanyak 39 rumah warga di Kelurahan Nunukan Barat mendapatkan bantuan bedah rumah dari pemerintah. Jumlah tersebut dibagi 3 tahap, yakni tahap pertama sebanyak 14 rumah yang sudah mencapai 90%, tahap kedua sudah mencapai 80% dan ada yang 30%. Untuk tahap ketiga, minggu depan baru mulai diproses pengerjaannya karena bahan materialnya belum masuk apalagi baru selesai. Sosialisasi tinggal penentuan toko materialnya belum ditentukan.
3: Kalau rumah beli benda itu untuk warga yang tidak mampu, ada syarat-syarat tertentu. Yang pertama itu mungkin dari SPPH atau surat alas haknya yang jadi syarat utama, alas hak surat tanah. Setelah itu belakangan baru kami dapat informasi juga ada penentuan desil juga di situ. Jadi desil di bawah 5 ke bawah itu bisa dibantu. Tapi di lapangan kan beda nih, tidak sesuai desil. Misalnya kalau desilnya tinggi tapi keadaan di lapangannya harus dibantu, kan harus memang harus dibantu, ya kan? Jadi kita argumen dulu di situ untuk sama mereka ya, supaya bisa dibantu, karena kalau desilnya tinggi ternyata di lapangan memang harus kita bantu, ya harus kita bantu.
2: Ia juga mengatakan kebanyakan yang mendapatkan bantuan ini adalah pekerja harian pengikat rumput laut, berpenghasilan rendah atau warga kurang mampu. Bantuan ini sudah tepat sasaran karena tim sudah melakukan pengecekan di lapangan dan melihat langsung rumah warga yang bisa mendapatkan bantuan.
3: Ya pastinya begitu. Ya biar masyarakat memiliki rumah kan. Jadi itulah mungkin kehadiran pemerintah di situ untuk membantu mereka supaya mereka juga bisa memiliki rumah walaupun sederhana, tapi itu kan sudah rumah sendiri.
2: Ia berharap kedepannya tetap berlanjut karena ada tahap keempat. Saat ini dalam proses pemberkasan tahap ketiga yang sudah masuk ke Dinas Perkim Kabupaten Nunukan dengan harapan tidak ada permasalahan pada saat bedah rumah nanti. Delita Reri melaporkan.
1: Rekan Padli, demikian informasi dari Nunukan, kembali ke Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Angel dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya lintas Banjar Nusantaraya sore ini kami hadirkan informasi dari Bumi Tambun Bungai, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Listia. Selamat sore Listia.
1: Selamat sore rekan Fadli. Bagaimana hari ini, aman terkendali?
0: Aman terkendali, cuaca cerah. Kayaknya Palangkaraya cerah banget juga ya.
1: Hari ini cerah, tapi kita tetap berharap akan ada hujan.
0: Mudah-mudahan ya di segera. Puncak musim kemarau ini ada hujan, paling tidak netes sedikit-sedikit lah ya.
1: Iya, untuk membasahi lahan-lahan, jangan sampai ada lagi yang kebakaran lahan, apalagi kebakaran hutan yang berhektar-hektar begitu ya.
0: Betul, karena langganan Kalteng, Kalsel itu ngirim ke provinsi tetangga Kaltara biasanya, dan Kaltim ya.
1: Iya betul, harusnya mengirim barang-barang yang bisa kita perjualbelikan ya, ini mengirim asap ini.
0: Ya mudah-mudahan kita semuanya sehat Listia ya.
1: Amin.
0: Ya. Listia ada informasi ya. Apa nih dari Palangkaraya sore ini?
1: Hari ini terkait Kodam 22 Tambun Bungai genap setahun yang memperkuat sinergi jaga stabilitas Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Pak Deli.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Kodam 22 Tambun Bungai genap berusia 1 tahun dan menjadikan momentum refleksi perjalanan sekaligus memperkuat komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara. Dalam peringatannya 1 tahun ini, bahkan Kodam 22 Tambun Bungai menegaskan pentingnya memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, kepolisian, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung kelancaran pembangunan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Sabela Indasari.
2: Kolaborasi kita dengan pemerintah daerah, dengan kepolisian, kejaksaan, itu sinergi yang akan berjalan terus. Sehingga stabilitas keamanan, pembangunan di Kalimantan Tengah, Selatan itu bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan kita harapkan semua.
3: Tepat 1 tahun berdiri, Kodam 22 Tambun Bungai menjadikan momentum hari jadinya sebagai refleksi perjalanan sekaligus memperkuat kembali komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Dalam

0: Disampaikan pula, keberhasilan pelaksanaan tugas Kodam 22 Tambun Bungai tidak dapat dicapai secara optimal tanpa dukungan dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan.
1: Memang kalau untuk capaian ya, dengan kondisi sekarang baru setahun, memang kita banyak dari segi personil, perlengkapan masih ada kekurangan-kekurangan. Tapi itu memang akan didukung secara bertahap, ya setelah rantis, apa segala macam personil akan ditambah. Itu secara bertahap, memang tidak sekaligus, karena ini kan nasional ya. Kita di Kalimantan Tengah ini, kekuatan personil kita untuk JONTP khususnya kurang lebih baru 50%. Nanti ke depan akan ditambah secara bergilir.
0: Sinergi bersama Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan serta seluruh elemen masyarakat menjadi kekuatan penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayah. Kolaborasi yang selama ini terjalin dinilai telah memberikan kontribusi dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penanganan bencana alam, pengamanan wilayah, hingga mendukung pelaksanaan program-program nasional. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Haji Agustiar Sabran menyampaikan koordinasi dan kemitraan strategis dengan pemerintah daerah, kepolisian, serta berbagai unsur lainnya akan terus diperkuat demi mendukung kesejahteraan masyarakat. Menghadapi dinamika tugas yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian, seluruh prajurit Kodam 22 Tambun Bungai diingatkan untuk tidak cepat berpuas diri. Prajurit dituntut terus meningkatkan kemampuan kesiapan operasional serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kondisi sosial di wilayah tugas masing-masing, tanpa meninggalkan jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional.
2: Seperti beliau sampaikan tadi, ya kami harapan kami ya tentang kedepannya solid, terus solid, yang seperti dibangun oleh beliau, solid, ya, harapan kami solid, bersamaan, integritas, selalu dicintai rakyat ya, untuk menuju desperkebokal dan bingkai negara Indonesia untuk menuju kating berkah, kating maju, kating citraya.
0: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan di kesempatan yang sama juga mengucapkan selamat hari ulang tahun Kodam 22 Tambun Bungai, semakin maju dan sukses dalam menjaga kedaulatan keutuhan negara Indonesia dan juga keamanan NKRI.
3: Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kodam 22 Tambun Bungai. Semoga Kodam 22 Tambun Bungai semakin maju dan semakin sukses dalam rangka menjaga kedaulatan, keutuhan negara kita dan juga keamanan di wilayah negara NKRI ini. Dan terima kasih Pak Pangdam selama ini bersinergi dan berkolaborasi dengan kepolisian dan juga dengan pemerintah provinsi.
0: Peringatan hari ulang tahun ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai berlangsung meriah dengan menampilkan beragam atraksi, mulai dari tarian kolosal, seni bela diri, simulasi operasi pembebasan, hingga atraksi terjun payung. Sabila Indah Sari melaporkan.
4: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama rekan Fadli di Banjarmasin.
5: Baik, terima kasih Listia dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Informasi dari Palangkaraya tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Banjar Nusantaraya sore ini, Selasa 11 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantaraya.

negeri, sebangsa, dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan, dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikut. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di

0: bersama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Hilang Pancasila, persembahan RRI.
2: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Selamat sore pendengar, saya Edi masih temani pendengar di sore hari ini hingga pukul 19. Usai kami hadirkan Lintas Banjar Nusantara ya bersama Pro 1 RRI Banjarmasin. Tiba sudah saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda pukul 17.30 sendawara sore ini dengan sajian lagu-lagu pop pilihan kami. Dan tentunya dengan informasi. Selamat sore pendengar, selamat mendengarkan.
3: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

0: Selamat sore pendengar, saya di senang sekali bisa menemani pendengar di sore hari ini, khususnya dalam program acara Sendawar Sore ini. Ya pendengar, Sendawar Sore ini kami akan berbagi informasi tentang manfaat dari mengkonsumsi nanas dan kunyit pendengar. Kadang-kadang kita lupa ya bahwa ada bahan makanan di sekitaran kita yang ternyata memiliki manfaat yang luar biasa. Nanas dan kunyit ini ternyata bisa mengencerkan darah kental. Nah, bicara soal darah kental nih pendengar ya, ada rumor di media sosial, terutama VT ya, itu ada yang menyebut bahwa vaksin tertentu gitu ya, vaksin jenis tertentu itu ada yang berakibat pada efek pengentalan darah. Ya, meskipun dalam hal ini belum secara resmi ya diumumkan pemerintah atau pihak kedokteran gitu ya, bahwa vaksin jenis tertentu, ya ini tidak bisa disebut ya, intinya dalam video tersebut pendengar terdapat narasi bahwa vaksin jenis tertentu berefek pada pengentalan darah. Namun hal ini kalau kita searching di Google ya, ini masih menjadi simpang siur antara betul atau hanya hoax semata gitu ya. Namun tidak ada salahnya pendengar untuk kita mengantisipasi atau menjaga kesehatan. Dalam hal ini pendengar, kita bisa mengkonsumsi nanas dan kunyit ya untuk mendapatkan manfaat yang sangat banyak, tidak hanya dalam hal ini tidak hanya bertujuan untuk mengencerkan darah kental. Kombinasi nanas dan kunyit ini memiliki manfaat besar untuk darah, terutama dalam mengencerkan darah kental, menstabilkan tekanan darah, dan mengontrol kadar gula darah.
1: Loh, kok video YouTube-ku kena takedown? Kenapa nih? Oh, kena copyright ternyata.
2: Ungkapan kita bisa menemukan apa saja di internet memang benar adanya. Namun tanpa pemahaman yang baik, apa yang kita temukan bisa jadi salah satu bentuk pelanggaran hukum loh. Khususnya hukum tentang hak cipta alias copyright. Faktanya, setiap hal yang didapatkan dari internet tanpa seizin pemiliknya adalah bentuk pelanggaran copyright sekaligus pencurian. Pelanggaran hak cipta merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Jika melanggar, pelakunya dapat dihukum pidana penjara dan wajib membayar sejumlah denda. Salah satunya terdapat pada pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembajakan hak cipta dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Lagi pula, di balik setiap karya selalu ada waktu, tenaga, dan uang yang dikerahkan sepenuh hati oleh pemilik aslinya. Ada tambahan lagi, Kak?
3: Enggak, ini aja.
2: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
3: Enggak ada.
2: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak? Terima kasih.
4: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

Ya, berikan masih di Sendawar sore ini bersama saya Edi dengan sajian lagu-lagu pop pilihan kami sore ini ya, semoga bisa menghibur. Ya, berikan manfaat mengkonsumsi nanas dan kunyit ya. Nanas kita konsumsi bisa diparut, diambil air perasannya, kemudian kunyit juga diparut, diambil perasannya, kemudian dicampur jadi satu lalu dikonsumsi, berikan. Ya. Kenapa di informasi internet itu beredar penjelasan bahwa memang nanas dan kunyit ini bisa mengencerkan darah kental, menstabilkan tekanan darah, dan mengontrol kadar gula darah. Efek sinergi ini berasal dari perpaduan enzim bromelain, maksud kami bromelain yang ada pada nanas, dan senyawa kurkumin pada kunyit yang bekerja sebagai antiinflamasi serta anti koagulan, pendengar, koagulan alami ya. Nanas, kandungan bromelain, maksud kami kandungan bromelain di dalam nanas ya, terutama di bagian bonggolnya, pendengar. Ini terbukti memiliki sifat-sifat anti koagulan alami. Enzim ini membantu memecah fibrin, yaitu protein yang memicu pembentukan gumpalan darah. Sementara kunyit, kurkumin dalam kunyit bekerja mirip dengan obat mengencer darah ringan. Senyawa ini mencegah sel-sel trombosit saling menempel sehingga aliran darah tetap lancar dan mencegah risiko stroke atau serangan jantung.

0: mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati.
1: Jangan hanya bicara, matikan listrik sekarang jika tidak digunakan. Hematlah listrik untuk bumi yang lebih baik.
2: Pendengar, saya ini masih temani pendengar di Sendawara sore ini ya, dengan sajian lagu-lagu pop pilihan. Pendengar, nanas juga kaya akan kalium yang berfungsi menyeimbangkan kadar natrium atau garam di dalam tubuh. Kunyit membantu memperbaiki fungsi endotel atau lapisan pembuluh darah, dan hal ini membuat pembuluh darah lebih rileks dan melebar sehingga tekanan darah dapat menurun secara alami, pendengar. Ya, selain itu juga tadi mengkonsumsi nanas dan kunyit bisa mengontrol dan mencegah lonjakan gula darah karena dapat menghambat glukosa dan meningkatkan insulin. Membersihkan darah dan kolesterol dan radikal bebas nih pendengar ya, nanas dan juga kunyit. Karena antioksidannya tinggi pendengar, perpaduan vitamin C dari nanas serta kurkumin dari kunyit berfungsi sebagai benteng antioksidan. Kemudian fungsi berikutnya adalah mencegah plak. Zat-zat ini mencegah oksidasi kolesterol jahat atau LDL di dalam darah. Proses ini sangat penting agar tidak terjadi penyumbatan atau plak pada dinding pembuluh darah Anda. Jika dinding pembuluh darah terkena plak atau sumbatan, maka bisa menjadi penyebab seseorang terkena serangan stroke. Semoga informasi ini bermanfaat ya pendengar. Sampai di sini kami hadirkan program Sendawara sore ini dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia. Tetaplah bersama kami pendengar, memasuki pukul 18 kami akan hadirkan Zona Petang.

0: RRI Sundawar masih mengudara di ruang dengan Anda. Baik pendengar, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda yang masih terus bersama kami mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sundawar. Memasuki pukul 18, kami hadirkan program Zona Petang. Khususnya untuk kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat petang, selamat mendengarkan.
1: RRI Sundawar dengan

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah pendengar, semut tidak mempunyai mimpi karena mereka tidak pernah tidur. Babi tidak tahu matahari dan bulan karena mereka tidak bisa mengangkat kepala untuk melihat langit. Kupu-kupu tidak pernah ulang tahun karena mereka hidup hanya selama 47 hari. Jadi, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai makhluk istimewa. Belajarlah untuk tidak mengeluh dan selalu ingat bahwa kamu itu istimewa.

oleh kursi terbesar. Bacalah aku selepas sholat. Dan hanya kematianlah yang menjadi jarakmu dengan surga. Quran Surah Al-Ikhlas terbesar. Bacalah aku sebanyak 10 kali sehari.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, teruntuk untuk kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak pendengar kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an dalam tadarus Al-Qur'an di petang ini. Selamat sore, selamat mendengarkan.

Ini adalah sebagian dari ayat-ayat Alkitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.

Orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim.

Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka.

dan kami tiada membinasakan sesuatu negeri pun, melainkan ada baginya ketentuan masa yang telah ditetapkan.

Mereka berkata, "Hei orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila."

Kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan benar untuk membawa azab, dan tiadalah mereka ketika itu diberi tangguh.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu kepada umat-umat yang terdahulu.

Demikianlah kami memasukkan rasa ingkar dan memperolok-olokkan itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir.

Mereka tidak beriman kepadanya, Al-Quran, dan sesungguhnya telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang dahulu.

Dan jika seandainya kami membukakan kepada mereka salah satu dari pintu-pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya,

0: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan. Bahkan kami adalah orang-orang yang kena sihir.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi kami hadirkan ke ruang dengan Anda tadarus dalam pengajian Al-Qur'an petang ini. Semoga kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar masih di zona petang hingga nanti pukul 19, tetaplah bersama kami. Muhammad Husain Tamrin atau MH Tamrin, tokoh Betawi yang wajahnya terpampang di pecahan uang 2000. Siapakah MH Tamrin sehingga begitu dikenal dan diabadikan namanya? MH Tamrin adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang ditetapkan melalui Kepres nomor 175 tahun 1960. MH Tamrin lahir di Sawah Besar, Batavia pada 16 Februari 1894 dari pasangan Tabri Tamrin dan Nurhamah. Ayah MH Tamrin adalah seorang wedana atau pejabat pembantu bupati di pemerintahan kolonial Belanda. Karenanya MH Tamrin lahir di kalangan terpandang di masyarakat. Sepak terjang MH Tamrin berjuang bagi masyarakat mulai terlihat setelah masuk Dewan Kota. Ia giat memperjuangkan idenya untuk memperbaiki keadaan masyarakat kaum Betawi. Mari kenali pahlawan nasional, karena bangsa yang besar adalah bangsa

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi.
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ingati kepada kaum muslimin dan muslimat yang barangkali belum menunaikan salat maghrib. Kami ingati untuk silakan terlebih dahulu menjalankan salat maghrib.

0: apa?
1: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Adik lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat seperti komodo dan harimau Sumatera yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
0: Indonesia negaraku. Aku cinta Indonesia.

0: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
1: Wah, pagi Bu Asri.
0: Pagi Pak Seno.
1: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
0: Ah, cuma nengok aja.
1: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
0: Iya nih Pak.
1: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
0: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
1: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
0: Oh, jelas sekali.
2: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimbang sebagai obat tradisional.

0: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda yang belum menunaikan ibadah salat maghrib, kami ingati untuk silakan menunaikan ibadah salat maghrib terlebih dahulu pendengar. Pendengar, suara petang akan kami sudahi pada pukul 19. Tetaplah bersama kami.
1: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
0: Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat ini waktu sudah hampir merapat ya ke pukul 19. Saya Edi akhiri program Zona Petang dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Jalan Pogrunggu, Kecamatan Barong Tongko, 103,3 FM RRI Senawar hadirkan Senawar Malam untuk Anda hingga nanti. Kita tutup acara pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah nih pendengar. Dan kami buka Senawar Malam ini dengan menghadirkan informasi seputar karir dan bisnis nih pendengar. Baik, seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini? Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda.

0: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
1: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
0: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
1: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
0: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
2: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.
3: Kebakaran di mana itu ya?
4: Hah? Kebakaran?
3: Iya, itu kan sirene kebakaran.
4: Lah, itu kan sirene ambulan.
5: Pendengar, tahukah Anda setiap suara sirene kendaraan prioritas berfungsi layaknya sebuah kode untuk memberitahukan urgensi yang sedang terjadi. Walaupun suara sirene ambulans dengan pemadam kebakaran hampir mirip, namun keduanya memiliki perbedaan. Suara mirip palang pintu kereta api atau halo menandakan mobil sedang atau akan menjemput orang sakit atau pasien. Wailing siren sebagai penanda ambulans sedang membawa jenazah ke rumah.

0: Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 134 menyebut bahwa ambulans yang membawa pasien menduduki posisi kedua dari 7 kendaraan prioritas setelah pemadam kebakaran untuk didahulukan di jalan raya oleh pengguna jalan lainnya.
1: Pemerintah Kota Bandung menegaskan pembangunan UMKM Center ditunjukkan untuk mendorong pertumbuhan bisnis masyarakat di sekitar lokasi. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan tidak justru menggeser pelaku usaha lokal yang telah lebih dulu menjalankan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan konsep UMKM Center harus dikaji secara matang agar tujuan awal pembangunan fasilitas tersebut dapat tercapai. Menurut Farhan, apabila seluruh pedagang kaki lima dari luar kawasan dipindahkan ke dalam UMKM Center, terdapat risiko pelaku usaha setempat justru tersingkir. Kondisi tersebut dinilai dapat menghilangkan tujuan utama pembangunan UMKM Center. Karena itu, Farhan mendorong para PKL yang ingin melanjutkan usahanya untuk diarahkan masuk ke pasar atau lokasi usaha formal. Dalam menjalankan usaha di tempat formal, seluruh biaya operasional termasuk biaya sewa perlu diperhitungkan dalam struktur harga dan modal kerja. Farhan menegaskan penataan PKL tidak semata-mata berkaitan dengan penegak aturan dan penertibitan ruang publik. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan keberlangsungan usaha para pedagang serta melindungi pelaku usaha lokal yang telah lebih dahulu menjadi bagian dari ekosistem ekonomi di suatu kawasan, di pendengar.

0: Aduh panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya, beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan, sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal, terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari perlu dirutinkan agar mendapatkan manfaat minum air putih hangat, baik di pagi hari setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur.
1: Bentar deh.
2: Apaan? Ayo buruan, kita telat nih sebentar lagi.
1: Ini motor spionnya kemana dah? Kok cuma sebelah? Keberadaan spion motor terkadang masih dianggap sepele oleh pemiliknya. Kehadirannya dinilai mengurangi kelincahan sepeda motor saat bermanuver di kemacetan. Sehingga tidak sedikit pemilik motor yang mencopotnya atau diganti dengan spion yang tidak layak. Bahkan terkadang ditempatkan di bagian yang salah, terutama saat melakukan modifikasi. Padahal spion adalah komponen vital saat berkendara agar terhindar dari risiko kecelakaan. Jenis kaca pada spion juga dirancang sedemikian rupa agar objek yang terlihat lebih jelas nampak di spion. Dengan spion, pemotor bisa melihat objek di belakang ketika ingin membelok atau berpindah jalur.

Kemampuan mengelola keuangan menjadi salah satu hal penting dalam menjalankan usaha perdagangan. Banyaknya uang yang masuk dari penjualan belum tentu menunjukkan bahwa usaha memperoleh keuntungan jika biaya operasional tidak dihitung dengan baik nih. Pedagang perlu mencatat modal, pembelian barang, biaya transportasi, sewa tempat, dan pengeluaran lainnya. Catatan tersebut dapat membantu mengetahui kondisi usaha dan menentukan harga jual yang lebih cepat. Penelitian Drexler, Fisher, dan Skohar yang diterbitkan dalam American Economic Journal Affiliate Economy menunjukkan bahwa praktik sederhana dalam pengelolaan keuangan dapat membantu meningkatkan kinerja usaha mikro. Penelitian tersebut dilakukan melakukan eksperimen terhadap usaha mikro dan menemukan bahwa pelatihan praktik keuangan sederhana dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan bisnis. Memisahkan uang usaha dan uang pribadi juga menjadi langkah penting bagi pedagang. Dengan cara tersebut, keuntungan yang sebenarnya diperoleh dapat diketahui tanpa tercampur dengan kebutuhan rumah tangga. Pedagang juga perlu memiliki dana cadangan untuk menghadapi kondisi ketika penjualan mengalami penurunan. Cadangan tersebut dapat membantu usaha tetap berjalan ketika terjadi kenaikan harga barang atau kebutuhan operasional yang tak terduga nih pendengar. Evaluasi keuangan sebaiknya dilakukan secara rutin, misalnya setiap minggu atau setiap bulan. Dari evaluasi tersebut, pedagang dapat mengetahui produk yang paling menguntungkan dan pengeluaran yang perlu dikurangi.

0: Saatnya azan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Barung Tongkok dan sekitarnya.
2: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
3: manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.
4: Hate speech dapat membuat orang cenderung memikirkan perkataan orang lain. Media sosial merupakan hal yang tak luput dari masyarakat zaman sekarang. Penggunaan media sosial tak hanya memberikan pengaruh positif, namun terkadang negatif seperti ujaran kebencian atau yang sering disebut hate speech. Kata adalah senjata, masih banyak yang menganggap remeh kekuatan kata-kata. Kata mempunyai kekuatan yang bisa melukai perasaan orang lain, bahkan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Stop hate speech.

Media sosial kini menjadi salah satu sarana yang banyak digunakan pedagang untuk memasarkan produk. Melalui platform digital, pedagang dapat memperkenalkan barang dagangan tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk membuka cabang atau toko baru nih, pendengar. Promosi melalui media sosial juga memungkinkan pedagang berkomunikasi secara langsung dengan calon pelanggan. Konsumen dapat melihat produk, menanyakan harga, hingga melakukan pemesanan melalui perangkat yang mereka gunakan sehari-hari. Penelitian Ainin dan Tim 2015 yang diterbitkan dalam jurnal Om Enterprise Information Management menemukan bahwa penggunaan media sosial dapat memberikan manfaat bagi usaha kecil dan menengah, termasuk dalam aspek pemasaran dan peningkatan kinerja bisnis. Penelitian tersebut melibatkan usaha kecil dan menengah yang menggunakan media sosial sebagai bagian dari aktivitas bisnisnya nih pendengar. Namun, penggunaan media sosial dalam perdagangan tetap membutuhkan strategi. Pedagang perlu membuat konten yang informatif, menampilkan produk dengan jelas, dan memberikan respon yang cepat terhadap pertanyaan pelanggan. Kepercayaan konsumen juga menjadi tantangan dalam perdagangan secara daring. Informasi produk yang jujur, foto yang sesuai dengan kondisi barang, serta testimoni pelanggan dapat membantu membangun kepercayaan.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi karir dan bisnis pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut untuk Anda sebelum kita mengikuti warta berita sentral pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Kenapa rambut papa ada yang putih?
1: Itu namanya uban, nak.
0: Kenapa papa jadi ada uban?
1: Itu karena kamu.
0: Kok karena aku?
1: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
0: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
1: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
0: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
1: Ngerti apa?
0: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
2: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.
3: Lama ya nunggunya?
4: Gitu deh.
3: Sebel deh sama bis tadi. Masa ngetem di tikungan? Dasar biar macet. Udah gitu, waktu aku di trotoar, disenempet motor. Terus pas nyebrang di zebra cross, hampir aja ketabrak mobil. Tahu nggak, supirnya enak-enakan nyetir sambil nelpon. Pas deket kantor, ngeri deh. Ada motor bonceng tiga selap-selip seenaknya, terus merobos palang kereta api, padahal udah tangtung-tangtung gitu.
4: Ya gitu deh.
3: Oh gitu deh. Kamu kenapa sih?
4: Ya gitu, kalau disiplin disepelein. Tahu nggak, tiap hari 83 nyawa jadi korban.
3: Ih, serem ya. Kok berhenti? Terusin aja.
4: Loh, lampunya kan merah.
3: Alah, sepi kok.
4: Gimana sih tadi marah lihat orang gak disiplin? Tapi kamu sendiri gak disiplin. Ngomong memang gampang.
3: Jadi?
4: Disiplin harus mulai dari diri sendiri. Mau lewat darat, kereta api, laut, sungai, udara. Biar selamat.
3: Oh.
4: Tuh, udah hijau.
5: Mulailah disiplin dari diri sendiri.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Persiapan geladi-geladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri. Kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana ya.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
0: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan Dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Tim upacara berlatih sendiri, paskibraka sendiri. Kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
3: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
4: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
3: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo

0: 622.090.207.166 rupiah dan 41 sen, atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana.
1: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas memperkaya diri lebih dari $271.000 Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp622 miliar.
0: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Holil Komas sejumlah $271.500 Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah $5.233.800 Amerika dan $330 juta rupiah, Rizky Fisa Abadi sejumlah $475.000 Amerika dan $50 juta rupiah, Abdul Muhi sejumlah $308.500 Amerika.
1: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar $271.000 Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
2: 271.000 penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan hanya didasarkan kepada asumsi. Ya, padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
1: Selain Yakut Holil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abdul Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
4: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
5: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 10, 9, 10. Supaya nanti bukan sekarang ya, berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita bagi sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
4: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
6: Jadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah karena itu kami melakukan rapat koordinasi dengan Pak Menteri.
4: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan

0: aplikasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun. Khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
2: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini 50 ribu orang yang pertama.
3: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Li mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Li, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
2: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama, dan tadi sudah ada kegiatan bersama, interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang, dan 500 orang tadi hadir offline di sini. Kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
3: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
4: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
3: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Harun Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roroh Esti mengatakan, nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
6: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
5: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi mengatakan, posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
7: Nah, ini peringkat 19 dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan, karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya nih cukup besar di sini ya.
5: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
8: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
9: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya, sehingga kemudian bisa berhasil.
8: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
10: Evaluasi mereview apa yang sudah kami sampaikan dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP apa istilahnya memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
8: Sementara itu penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Yeah. Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
11: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
12: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. FIFA menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
11: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa

0: transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya.
3: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan

urusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra. Baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan dan bahkan senior.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
2: Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar pada malam hari ini pendengar. Dan selanjutnya kami hadirkan untuk Anda yaitu Cermin Kehidupan yang membahas seputar tokoh inspiratif. Dan kali ini kita akan bahas yaitu tentang tokoh inspiratif yang menjadi duta baca Indonesia nih pendengar. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: Udah siang, lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak? Malah sibuk main game. Lampu masih nyala, kipas angin masih nyala, kamar berantakan.
1: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
0: Pesanan, pesanan ini. Makan di bantal, makan, makan di bantal.
2: Terkasih sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.

0: berhenti. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Duta Baca Indonesia merupakan program Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang menampilkan sosok inspiratif untuk menjadi motivator dalam meningkatkan kegemaran membaca dan mengkampanyekan budaya gemar membaca pada seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai media, baik media cetak, elektronik maupun media sosial. Nih pendengar, yaitu pertama ada Tontowi Yahya, Duta Baca Indonesia 2006 sampai dengan 2010. Siapa yang tidak kenal dengan Tontowi Yahya? Selain dikenal sebagai presenter di berbagai acara ternama, Tontowi Yahya juga seorang public figure yang mempunyai karakter intelektual dan cerdas. Ia ditetapkan sebagai Duta Baca Indonesia pada tahun 2006 oleh Perpusnas RI sekaligus menjadi Duta Baca yang pertama nih pendengar. Selanjutnya ada Andi Ebnoya, Duta Baca Indonesia 2011 sampai dengan 2015. Andi Foresnoya atau lebih dikenal dengan sebutan Andi Ebnoya merupakan seorang jurnalis, penulis dan presenter kondangan Tanah Air di pendengar. Andi menjadi presenter Kick Andy yang kemudian mengangkat namanya ke jajaran sosok inspiratif di Indonesia pada tahun 2011. Andi Ebnoya ditunjuk sebagai Duta Baca Indonesia menggantikan Tontowi Yahya nih pendengar. Selanjutnya ada Najwa Shihab. Apa yang terlintas di benak sobat pustaka jika mendengar program televisi Mata Najwa? Yang pasti akan tertuju pada sosok perempuan cerdas yang inspiratif yang satu ini. Najwa Shihab menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di Indonesia berkat kepemikirannya yang kritis nih pendengar.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Cermin Kehidupan pada malam hari ini. Semoga bisa menginspirasi kita semua ya pendengar ya. Dan selanjutnya kami tutup dengan beberapa lagu untuk Anda. Dan kita jelang mini drama pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah.

0: aku ambil minuman dulu ya di dapur. Ya, yo. Ih, kamu suka jus gak? Nih, aku bawain jus buah mangga tadi ibuku yang bikin. Ya, suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita. Betul, Ih, banyak vitaminnya.
1: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya kita dengarkan mini drama dari RRI Ranai dengan judul Sepeda Tua Ayah.

0: Di bawah terik matahari yang mulai meninggi, sebuah sepeda tua mengayuh. Di atasnya, Pak Asman, seorang guru honorer SD, tersenyum menyapa angin. Gaji yang tak seberapa tak pernah menyurutkan langkahnya. Namun hidup seringkali memberi ujian lewat lisan manusia.
1: Waduh, Pak Asman, baru sampai ya? Macet sepedanya tadi.
2: Bu Endang, ya nih rantainya agak longgar tadi di jalan. Tapi alhamdulillah pas bel masuk langsung sampai.
1: Alah, Pak Asman, zaman sekarang kok masih bertahan pakai sepeda ontel begitu? Tengok tuh guru-guru lain. Di sini mana ada, Pak, pakai sepeda ontel? Minimal sudah pakai motor metik. Kredit sekarang gampang, Pak. Biar gak capek, gak keringat, Bapak masuk kelas. Apa Bapak gak malu dibilang guru jadul?
2: Ah, tidak apa-apa, Bu. Sepeda ini masih setia menemani saya. Lagi pula, keringat ini makin bikin sehat. Uangnya mending buat keperluan yang lain dulu, Bu.
1: Ya sudahlah, Pak Asman. Kalau dibilangin gak mempan, ya udah ya, saya duluan ya, Pak Asman.
0: Bel pulang sekolah tiba, Pak Asman bukanlah akhir dari jam kerja. Di saat guru lain pulang untuk beristirahat, Pak Asman memutar kembali sepedanya menuju pasar, ke rumah-rumah warga, menjadi buruh angkut, membetulkan atap bocor, apa saja, asal halal.
2: Ya Allah, ya Allah, berkati keringat ini. Sedikit lagi uang semesteran si sulung dan uang kuku si bungsu bisa lunas bulan ini.
3: Ayah! Ya, Dina butuh uang buat bayar praktikum semester ini ya. Kalau minggu ini belum dibayar, Dina gak bisa ikut ujian nanti ya.
2: Sedikit lagi ya, Nak. Ayah kumpulkan sedikit lagi. Pak Haji, ini karung ke-15 sudah beres. Ada lagi yang mau diangkat ke dalam toko?
4: Oh, sudah Pak Asman. Ini upahnya buat hari ini ya. Sengaja saya lebihkan sedikit buat jajan anak di rumah ya.
2: Matur nuwun Pak Haji. Matur nuwun sangat. Ini berkah buat keluarga saya.

0: Eh, belum tidur, Dok. Kakak-kakakmu mana?
1: Mas Adi, Mas Budi sama Mbak Dina lagi di kamar ya. Lagi pada ngerjain tugas kelompok sama ngerjain tugas kuliah pakai laptop pinjaman dari tetangga. Ayah pasti capek banget kan? Sini Dian buatin teh hangat untuk Ayah.
0: Iya, Dok. Terima kasih ya. Oh iya, ini ada uang. Kamu berikan ke Mbak Dina buat bayar praktikumnya besok pagi ya. Bilang sama Dina, jangan mikirin biaya lagi. Fokus aja kuliahnya biar cepet lulus.
1: Ya, Dian sering dengar di pasar dari tetangga ya. Katanya Ayah sering disindir orang-orang karena Ayah cuma guru honorer yang naik sepeda tua. Terus sorenya jadi kuli angkut. Kenapa sih Ayah nggak membiarkan kami berhenti kuliah aja ya dan gantian kerja buat bantu Ayah? Kami nggak tega ya.
0: Dian, dengar Ayah, bahu Ayah ini memang sudah tua, tapi masih cukup kuat untuk menyangga masa depan kalian berempat. Orang mau bicara apa, biarkan saja. Kuliah yang pintar. Hadiah terbesar buat Ayah itu bukan motor baru, bukan harta, tapi melihat kalian berempat memakai toga wisuda. Ini sudah cukup membayar semua keringat Ayah. Hapus air matamu ya, Dok.

Tahun demi tahun berganti, rantai sepeda tua Pak Asman sudah diganti entah berapa belas kali. Ban sepedanya pun sudah penuh dengan tambalan. Anak pertamanya lulus, disusul anak kedua, lalu anak ketiga. Setiap kali satu anaknya lulus, Pak Asman hanya bisa sujud syukur di pojok kamar, menangis tanpa suara agar anak-anaknya tidak melihat betapa hancur fisiknya demi mereka. Dan hari ini adalah puncaknya, kayuhan terakhir dari garis finis pejuang Pak Asman.

0: Di dalam gedung wisuda universitas negeri terbesar di kota itu, Dian, si anak bungsu, berdiri di atas podium sebagai lulusan terbaik. Di barisan kursi wali murid paling belakang, duduklah Pak Asman dengan batik, satu-satunya yang ia punya. Wajahnya tampak amat tua, namun matanya bersinar terang.
1: Hadirin dan para dosen yang saya hormati, keberhasilan ini adalah milik lelaki yang luar biasa yang saat ini duduk di kursi paling belakang gedung ini. Banyak orang mengatakan guru honorer dengan gaji yang kecil tak akan mampu menyekolahkan anaknya hingga tinggi. Terlebih, ayah kami hanya mengendarai sepeda tua yang sering dicemooh orang. Tapi di atas pedal sepeda tua yang berkarat itu, ayah membonceng masa depan kami berempat. Hari ini saya, anak bungsu dari empat bersaudara, berdiri di sini sebagai sarjana, melengkapi kakak-kakak saya yang telah lulus. Kami berempat dipersembahkan oleh seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang mengendarai sepeda tua. Terima kasih, ayah.
2: Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Anak-anakku, kalian berhasil.

Derajat manusia tidak ditentukan dari apa yang ia kendarai ke tempat kerja, melainkan seberapa jauh ia mampu mengantarkan orang-orang yang ia cintai menuju gerbang kesuksesan. Pak Asman, sepeda tuanya, dan 4 jubah wisuda anaknya adalah bukti bahwa keikhlasan tak pernah mengkhianati hasil.

Baik pendengar, selanjutnya di Senor Malam kami hadirkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas, di mana komunitas yang kali ini akan kita bahas yaitu komunitas fotografi digital nih pendengar. Dan seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini pendengar, kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda.

0: kakak mau terka baju. Ade main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
1: Oh, begitu cara kamu nenangin ademu. Pakai HP ya.
0: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
1: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
0: Ele, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
1: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data PPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0 sampai 4 tahun dan 52,76% anak berusia 5 sampai 6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
0: Ih, ngeri ya. Dek, sini dek HP kakak.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Biasanya komunitas fotografi akan berbasis pada kamera DSLR atau kamera analog nih pendengar. Namun komunitas fotografi yang berbasis kamera ponsel juga ada nih pendengar. Komunitas fotografi berbasis kamera ponsel menjadi salah satu yang tergolong unik. Komunitas ini seperti ini dapat menjadi wadah bagi mereka yang menyukai fotografi meskipun tak memiliki kamera DSLR nih pendengar. Komunitas fotografi mata ponsel yang didirikan pada 21 Mei 2014 dan membuka keanggotaan untuk umum pada 3 Juni 2014. Komunitas ini memiliki slogan melalui mata ponsel kita bicara. Dengan tujuan saling berkomunikasi serta berbagi tips dan informasi terkait fotografi berbasis kamera ponsel. Jika kamu ingin melihat karya-karya mata ponsel, kamu bisa melihatnya di Instagram @mataponsel nih pendengar. Komunitas fotografi Coffee Phone. Komunitas fotografi Coffee Phone yang pertama kali didirikan di Yogyakarta pada 17 Maret 2009. Komunitas yang diinisiasi oleh Benny Syamsuddin. Tony ini memiliki tujuan untuk mewadahi orang-orang yang ingin belajar fotografi. Komunitas ini juga sempat melakukan pameran fotografi kawasan Kota Tua, menjadikan Coffee Phone satu-satunya komunitas fotografi berbasis

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Mama, ini kertas apa, Ma?
1: Oh, itu leaflet RRI Jakarta.
0: Visi RRI, mewujudkan LPP RRI sebagai radio berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa, berkelas dunia.
2: Gambar apa itu, Cuk? Coba Nenek lihat.
0: Ini, Nek, ada gambar lomba pidato bahasa Jepang, ada gambar pagelaran wayang kulit, bintang radio, tausiah udara, jumpa artis, dialog interaktif. Wah, masih banyak lagi yang lainnya, Nek.
3: Wah, wah, wah. Tiga generasi sedang membahas RRI, ya? Mantap.
4: LPP RRI merupakan media publik milik bangsa, memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, perekat bangsa, dan melestarikan budaya.

Baik, selanjutnya fotografi cover one merupakan singkatan dari community fotografi kamera phone yang didirikan oleh Marken Nainggolan pada 6 November 2011. Marken mengawali komunitas ini melalui media sosial populer saat itu Kaskus nih pendengar. Pembentukan komunitas ini berawal dari kegemaran atas fotografi, tetapi terkendala fasilitas nih pendengar. Komunitas ini memiliki tujuan untuk menjadi wadah serta ikon fotografi ponsel di Indonesia. Selain itu, Cover One ingin menunjukkan ke dunia bahwa dengan kamera ponsel bisa menghasilkan karya yang menakjubkan dan bisa bersaing di mancanegara. Kamu bisa mengunjungi Instagram mereka di akun Instagram Cover One nih pendengar.

Komunitas Fotografi UIN Syarif Hidayatullah Kalacitra mengungkapkan rasa syukur lewat pameran foto. Pameran foto bertajuk Esensi diselenggarakan mulai tanggal 18 Desember hingga 22 Desember 2003 lalu nih pendengar. Esensi merupakan ekspresi rasa syukur sebagai hakikat dalam diri manusia. Keterbatasan yang selalu ada seringkali mengikiskan rasa syukur. Oleh karenanya pameran ini adalah menjadi refleksi dan pengingat bagi para penikmatnya. Sebanyak 8 pameris menampilkan 8 foto story yang saling berkesinambungan satu dengan yang lain. Tak hanya pameran, dalam rangkaian juga diisi seminar-seminar nih pendengar.

0: Ada tambahan lagi, Kak?
1: Enggak, ini aja.
0: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
1: Enggak ada.
0: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per main ya, Kak. Terima kasih.
2: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

bank memberi Anda uang sejumlah Rp86.400 setiap paginya. Semua uang itu dapat Anda gunakan. Pada malam hari, bank akan menghapus sisa uang yang tidak Anda gunakan sehari itu. Siapapun dari Anda memiliki bank itu yang bernama Waktu. Setiap pagi, ia akan memberi Anda 86.400 detik. Dan pada malam harinya, akan menghapus sisa waktu yang tidak Anda gunakan untuk tujuan baik. Jika Anda tidak menggunakannya, maka kerugian akan menimpa Anda. Anda tidak bisa menariknya kembali dan meminta uang muka untuk keesokan harinya. Maka dari itu, investasikan waktu untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan Anda. Jam terus berdetak. Gunakan waktu Anda sebaik.

Vektor Venom, komunitas fotografi Parigi menyalurkan bantuan logistik kepada korban banjir Kabupaten Parigi Mautong, Sulawesi Tengah. Menurut dia, jumlah wilayah banjir di kabupaten itu cukup banyak. Bayi dan Belita berdasarkan data yang rilis di pemerintah setempat, nih pendengar. Kini data sementara BPBD Parigi Mautong mencatatkan sekitar 3.797 jiwa atau 1.027 kepala keluarga terdampak banjir, 84 orang lansia, 10 orang ibu hamil, 82 orang balita dan 18 bayi serta 5 orang penyandang disabilitas.

Dia menjelaskan bantuan disalurkan kepada korban banjir di tenda pengungsian berupa perlengkapan bayi dan balita. Dikemukakan bantuan logistik yang disalurkan merupakan hasil penggalangan dana sejak 4 hari yang lalu, baik dari bersumber dari sumbangan langsung anggota maupun sumbangan pihak lain, ya pendengar. Dan saat ini sekitar 1638 jiwa atau 429 kakak terpaksa mengungsi dari 18 desa terdampak.

Baiklah pendengar, demikian informasi seputar komunitas fotografi digital pada malam hari ini. Dan untuk selanjutnya kami hadirkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Ruang Rindu pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah.

Selamat malam pendengar RRI Sendawar, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami pada malam hari ini. Seperti biasa, program Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Anda dapat bergabung dan merequest lagu-lagu nostalgia favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik pendengar, sudah ada yang bergabung pada malam hari ini, yaitu ada Bang Putra Kusut nih pendengar ya. Halo, selamat malam Bang Putra Kusut.
1: Halo, selamat malam Bang Dani.
0: Iya, malam Bang Putra Kusut. Gimana kabarnya ini Bang?
1: Kabarnya baik. Mm-hmm. Ya. Salamnya.
0: Boleh, salam
1: baik
0: dulu.
1: Baik sekali kabarnya. Mm-hmm. Cuacanya juga sudah mau sebulan ini, kukira tidak hujan-hujan ini.
0: Belum ada hujan-hujan ini Bang ya. Halo.
1: Ya.
0: Lagunya
1: agak putus-putus Bang Dani.
0: Agak putus-putus ya. Gimana lagunya nih?
1: Syukurlah Bang Dani, radio sudah baik ya.
0: Nah, bersyukur sekali sudah bisa sudah bisa mengudara ya.
1: Mm-mm. Ya, saya lama dipanggil dari sana tadi, minta saya untuk panitia main bola Ombawasa kan merayakan 17 ini, ada 32 kampung yang mendaftar jadi Ombawasa Open untuk main bola ya.
0: Jadi kapan itu diselenggarakannya?
1: Lagunya?
0: Boleh. Lagunya apa kira-kira?
1: Kau Yang Kusayang dari Rano Karno.
0: Kau Yang Kusayang. Boleh, sapa salamnya dulu. Ya.
1: Jadi agak leher ini agak apa namanya kaku-kaku.
0: Ya. Iya Bang.
1: Semoga semuanya sehat selalu ya. Ya, pendengar RRI semoga bisa bergabung kembali di RRI karena RRI sudah baik. Ya, tidak lagi di streaming kan, kalau di streaming aduh.
0: Benar sekali Bang.
1: Ya memang enggak restoring di streaming, cuman suara kita ketinggalan Bang Dani.
0: Iya, delay ya Bang ya.
1: Ya beda.
0: Benar.
1: Ya semoga alat ini sehat teruslah, tidak
0: amin,
1: lagi
0: amin, amin, ya. Amin Bang.
1: Ya. Doa kita. Ya salam untuk semua-muanya aja Bang Dani, semoga semuanya sehat selalu. Bang Dani juga semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Keluarga. Sekian dan terima kasih Bang Dani. Selamat malam.
0: Baik, selamat malam kembali juga buat Bang Putra Kusut ya, yang sudah bergabung nih pendengarnya di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik pendengar, sudah ada yang bergabung pada malam hari ini, yaitu ada Mbak Ani ya di Ongkosa. Halo, selamat malam Mbak Ani.
1: Halo, selamat malam Bang Rindu.
0: Malam, gimana kabarnya Mbak Ani?
1: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat. Cuacanya ini cerah Bang.
0: Cerah sekali. Baik Mbak.
1: Mau request lagu?
0: Boleh, lagunya apa kira-kira Mbak? Mbak Ani.
1: Aku ingin cinta yang nyata dari Betaria Sonata.
0: Aku ingin
1: cinta yang nyata.
0: Cinta yang nyata dari
1: Betaria Sonata.
0: Boleh, sapa salamnya dulu.
1: Sapa salamnya yang sudah gabungan tadi, Bang Terakusut, selamat malam, semoga sehat selalu. Sapa salamnya juga buat semua pendengar setia Aris Sendawar pada malam hari ini yang sedang monitor, selamat malam, semoga sehat selalu. Buat Bang Dani, selamat bertugas ya, Bang. Nah, semoga sehat selalu bersama keluarga. Nanti kalau Abang pulang, hati-hati di jalan ya.
0: Baik, Bunda Ani.
1: Oke, kalau begitu terima kasih Bang atas waktunya. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali buat Mbak Ani nih pendengar ya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

0: Baik, selanjutnya ada Bang Putra Kutai ini yang bergabung pada malam hari ini. Halo, selamat malam Bang Putra Kutai.
1: Halo, selamat malam Bang Dani.
0: Iya, apa kabarnya nih Bang Putra Kutai?
1: Alhamdulillah sehat aja di sini. Sebaliknya dengan Bang Dani?
0: Sehat selalu nih Bang Putra Kutai.
1: Syukur alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Lawas ada masuk nih.
0: Apa kegiatan nih Bang Putra Kutai?
1: Nah, ini mas saya di anu ini Danau Jempang mas saya.
0: Oh, masih di Danau Jempang. Iya.
1: Nggak bisa keluar ini, air surut betul ini.
0: Udah surut banget nih Bang ya. Airnya.
1: Surut sudah. Nah, sungai-sungai nggak bisa lewat lagi.
0: Aduh, iya semoga.
1: Bisa pulang tapi lewat Meremuntai.
0: Oh, lewat Meremuntai pulangnya.
1: Lewat Meremuntai tapi ya banyak pakai dana.
0: Iya, bujur. Oke.
1: Okay, eh, pakai dana lewat darat aja lagi.
0: Betul. Baik, mau request
1: lagu ini masih bisa?
0: Masih bisa. Lagu apa kira-kira?
1: Penyesalan aja.
0: Dari?
1: Abi Mesak.
0: Boleh. Siapa salamnya dulu, Bang?
1: Siapa salam? Siapa-siapa yang sudah masuk kan?
0: Ada Mbak Ani, ada Bang Putra Kusut yang sudah bergabung.
1: Oh, Putra Kusut, manis, semoga beliau sehat di sana. Bang Andre, Bang Bio, Bang Kita, Johari, Tikar Lampit, Bunda Rima, Bunda Rosi, dan Putra Banyar, Putra Huma. Untuk sama muanya aja Bang Dani.
0: Oke, baik Bang.
1: Tapi ingat lagi ya kok.
0: Iya.
1: Kalau monitor lewat anu aja nih, lewat HP aja.
0: Oh, lagi monitor lewat HP. Oke, baik.
1: Tiap malam aja monitor juga kan. Cuma jaringan susah ini Bang Dani.
0: Iya.
1: Ngikuti jaringan ISO ini.
0: Iya.
1: Itu aja. Lagunya ada gak Bang?
0: Ada lagunya, ditunggu Bang ya. Lagunya
1: Mbak Bang Koni, semoga sehat dan yang murah-murah rezeki aja.
0: Amin, semoga sebaliknya gitu juga.
1: Untuk
0: Bang ya,
1: cuaca di Danau Jempang ini aman aja.
0: Aman Bang ya, pada malam hari ini ya.
1: Aman,
0: belum
1: banyak bintang di atas.
0: Nah, banyak bintang itu.
1: Cuma bulan aja, belum ada dua nih.
0: Iya, pantulkan pakai kaca Bang ya, bulannya.
1: Iya itu, belum ada timbul nih, kalau timbul gak pasang bakti. ada dua.
0: Oke.
1: Ayo itu aja Bang Dani.
0: Iya, baik Bang Putra Kutai.
1: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam juga nih buat Bang Putra Kutai yang sudah bergabung di pendengar ya, di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan baiklah pendengar, kami hadirkan dua buah lagu yang sudah direquest terlebih dahulu pada malam hari ini. Dan selamat mendengarkan.

0: Wah, apa tuh? Pak, pak, dompetnya ketinggalan.
1: Wah, orangnya udah hilang.
2: Kenapa, dek?
0: Ini, Bu, Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
2: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang, apa betul di sini rumah Bapak Mugeni?
1: Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet Bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil Bapak, tapi keburu Bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya. Saya sudah panik cari kesana kemari. Ini Bu, imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.
3: Sistem kekebalan tubuh seharusnya memiliki peranan vital guna menjaga tubuh dari penyakit dan infeksi. Tapi bagaimana jika satu-satunya sistem pertahanan tubuh kita terserang virus? Penyakit HIV/AIDS, salah satu penyakit yang melemahkan sistem pertahanan tubuh manusia. Sampai sekarang, belum ada obat untuk menyembuhkan pasien terjangkit HIV/AIDS. Selain peluang sembuh yang rendah bagi penderita, penyakit ini juga bisa mengakibatkan pasien mengalami komplikasi penyakit karena kekebalan tubuhnya yang melemah. Tidak ada hal lain yang dapat kita lakukan selain menghindari berbagai faktor risiko yang dapat menyebabkan kita terkena HIV/AIDS, seperti tidak melakukan seks bebas, bergonta-ganti pasangan, tidak menggunakan jarum suntik, peralatan bedah, peralatan tato yang tidak steril, dan hindari kontak langsung dengan darah. Waspada penyakit, mencegah lebih baik daripada mengobati.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan kali ini kita di sesi kedua atau di sesi terakhir. Buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik, sudah ada yang bergabung pada malam hari ini, yaitu ada Bang Leman nih pendengar. Halo, selamat malam Bang Leman.
1: Halo, selamat malam juga Bang Dani. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya?
1: Iya, Leman di Kota Agung Panggamus Lampung, Bang Dani.
0: Oke, baik Bang Leman. Iya. Yeah.
1: Oke. Ya, salam-salamnya. Salam. Lagunya Bang Dani.
0: Boleh, boleh. Lagunya apa kira-kira malam
1: lagunya
0: hari ini?
1: Lagunya Paslah Dalam Doa.
0: Apa tadi Bang Leman?
1: Paslah Dalam Doa.
0: Pasrah Dalam Doa.
1: Iya, penyanyinya Dian Pesesa.
0: Oke, siapa salamnya dulu?
1: Oke. Iya, salam-salamnya mas yang tadi sudah masuk, selamat malam semuanya tanpa kecuali. Dan juga untuk Bang Dani selamat juga, salam sehat selalu. Sampai jumpa. Ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih buat Bang Leman nih pendengar ya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baiklah pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ruang Rindu pada malam hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga dapat menghibur Anda di malam hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Hai, saya Dian Pisesa. Jangan lupa like and subscribe channel JK Record di YouTube. Bye.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Wih, tas baru nih.
4: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
3: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
4: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Hmm? Bagus ya?
3: Oh, ini. Ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
5: Cintailah Indonesiamu.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, kan?
2: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Ya, kok akhir-akhir ini kakak perhatikan kamu kok kelihatan lemas banget? Kamu sakit?
4: Iya nih kak, badan aku sering, rasanya pegel.
3: Wah, kalau gitu kamu jarang olahraga.
4: Bisa jadi sih, aku kan orangnya emang malas olahraga.
3: Coba deh ya, kamu sekarang biasain olahraga. Biar badan kamu terasa sehat dan badan kamu gak pegel-pegel lagi. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran tubuh dan kesehatan juga loh.

Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Dan terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar ya pada malam hari ini. Dan kali ini kami hadirkan untuk Anda Sendawar Malam dengan menghadirkan info dan musik 2000-an nih pendengar. Dan baik, seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini, kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda.

0: apa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Perkembangan Surabaya yang menjadi kota metropolitan dinilai membawa perubahan besar terhadap wajah dan identitas masyarakat. Namun, anggota Komisi X DPR RI Ahmad Dhani Prasetyo mengingatkan agar kemajuan tersebut tetap diimbangi dengan penguatan seni, musik, dan kebudayaan. Hal itu disampaikan Ahmad Dhani saat mengunjungi gedung DPRD Kota Surabaya Selasa 11 Agustus 2026. Dalam kunjungan tersebut, ia melihat karya peserta lomba fotografi jurnalis Dewan Surabaya Indonesia sekaligus menjadi narasumber dalam agenda bincang santai. Dhani mengatakan dirinya telah melihat perkembangan Surabaya sejak awal 1990-an. Menurutnya perubahan kota dalam 3 dekade terakhir sangat signifikan, terutama dari sisi pembangunan dan pertumbuhan kawasan perkotaan, nih pendengar. Menurut Dhani, kemajuan Surabaya juga mengubah cara masyarakat luar memandang kota tersebut. Jika dahulu warga Surabaya kerap dianggap sebagai anak daerah, kini identitas Surabaya justru semakin kuat dan menarik di mata masyarakat luar.

Ia menilai karakter khas masyarakat Surabaya termasuk budaya dan logat justru menjadi bagian dari daya tarik kota. Perubahan pandangan tersebut menurutnya menunjukkan bahwa identitas lokal dapat berkembang menjadi kekuatan di tengah modernisasi.

0: Bu, Ibu.
1: Wah, sudah pulang, Pak.
0: Iya, Bu. Tapi kayaknya Bapak masuk angin. Tolong kerokin Bapak ya, Bu.
1: Keluhan badan lemas, pegal-pegal, dan linu tentu dapat mengganggu kita dalam melakukan aktivitas. Secara tradisional, terapi alternatif kerokan sering dipilih sebagai cara untuk mengurangi keluhan tersebut. Terapi kerokan biasanya menggunakan alat khusus atau koin yang digosokkan pada permukaan kulit dan menciptakan garis-garis kemerahan yang secara medis disebut ekimosis. Secara umum, kerokan bisa dianggap sebagai terapi yang aman dilakukan, terutama untuk keluhan ringan seperti pegal, nyeri otot, dan sakit kepala. Meski begitu, kerokan sebaiknya dilakukan oleh pemijat atau praktisi akupuntur yang memiliki kompetensi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Baiklah, dengar info lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Selanjutnya kita dengarkan lagu-lagu lulusan tahun 2000-an untuk Anda hingga pengunjung acara nanti. Dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM, RRI Sendawar, karena informasi dan inspirasi.

0: Aku ditanam. Puluhan tahun ku tumbuh menguat. Daunku hijau rindang. Rantingku indah menari tertiup angin. Kicau burung menjadi musik hidupku. Tangan-tangan itu sudah menanti. Siapa yang mau menanamku kembali?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat, sampai jumpa lagi dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawa.

Selamat pagi saudara pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar mengudara kembali di ruang dengar Anda, menghadirkan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti acara kami. Dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Dengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki pukul 5.30 kami akan merilai Mutiara Pagi bersama Bersatu RRI Samarinda.
2: Ini kita akan mendengarkan tausiah yang sangat penting ya untuk kita bersama narasumber kita yang sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Meeting hari. Kita sapa beliau, ada Bapak Ustadz Dr. Mustamin Fatah MPD dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda atau UINSI Samarinda. Kita sapa beliau, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, sehat ya Pak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
3: Suara Pak Fadil agak jauh ya.
2: Agak jauh ya Pak. Oke baik. Kalau mudah-mudahan ya, sudah clear sekarang Pak ya.
3: Clear sekarang.
2: Alhamdulillah. Ya pendengar Pro 1 dari Samarinda, nanti Anda juga dapat berpartisipasi ya untuk bertanya atau sharing nanti di dua jalur telepon. Nanti kami undang Anda di 736566 743495 atau di jalur WhatsApp juga dapat Anda gunakan di 0811 55 44 976, juga melalui kolom komentar di kanal YouTube RRI Samarinda. Namun sebelum kami ajak Anda untuk berpartisipasi, kita akan mendengarkan dulu tausiah kita pada pagi hari ini terkait tema kita menghidupkan pengalaman beragama melalui Al-Quran. Baik Pak Ustadz, bisa disampaikan dulu untuk tausiah kita pada pagi hari ini Pak Ustadz, silakan Pak.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan wa rahmatan wa nuran lil mukminin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du.

0: Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali pada hari ini saya mengajak, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita. Tentu nikmat yang paling utama itu adalah nikmat iman, sehingga sampai hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita menjalani aktivitas sehari-hari. Tentu yang tidak bisa kita lupakan adalah aktivitas keagamaan kita, aktivitas ibadah. Alhamdulillah kita telah melaksanakan salat subuh. Kaum muslim rahimakumullah, kembali kami dari UINSI Samarinda mengantarkan pada hari ini kajian yang bertema menghidupkan pengalaman beragama melalui Al-Quran. Pada kajian sebelumnya kita berbicara tentang agama di kepala dan agama di hati, antara mengetahui Allah dan mengenal Allah. Maka kita sampai pada kesimpulan bahwa mengetahui agama itu tentu belum tentu sama dengan mengalami agama. Seseorang boleh jadi dapat mengetahui banyak hal tentang Allah, tetapi pengetahuan itu boleh jadi juga memang belum tentu menjadi kesadaran, sebuah kesadaran yang hidup dalam dirinya. Maka izinkan pada kesempatan ini saya mengajukan sebuah pertanyaan. Bagaimana agar pengetahuan agama itu tidak berhenti di kepala kita, dan bagaimana agar ayat-ayat Allah itu tidak hanya melewati mata dan lisan kita, tidak lewat di telinga kita, tetapi juga bagaimana ayat-ayat itu masuk ke dalam hati. Dan tentu pertanyaan lebih jauh adalah bagaimana Al-Quran dapat menjadi pengalaman hidup yang bisa mengantarkan kita pada satu titik yang disebut dengan ma'rifatullah atau mengenal Allah. Karena kita sudah tentu kita tahu bahwa antara mengetahui Allah dan mengenal Allah itu memang ada perbedaan. Maka pada kesempatan ini bagaimana kita meningkatkan atau menghidupkan ya pengalaman beragama itu melalui Al-Quran, ya. Tentu dengan satu tujuan agar kita bisa mencapai pada satu titik mengenal Allah. Inilah yang akan menjadi renungan kita pada hari ini, bahwa menghidupkan pengalaman beragama melalui Al-Quran, melalui tahap apa yang kita sebut dengan diawali dengan tilawah, lalu tilawah itu menuju kepada tadabur, tadabur itu kemudian menuju kepada titik yang saya sebutkan tadi adalah ma'rifatullah. Kaum muslimin rahimakumullah, saya yakin bahwa kita semua cinta Al-Quran. Kita pun juga sering membacanya, bahkan menghafalnya. Setidak-tidaknya ayat-ayat yang wajib kita baca ketika kita salat, kita hafal semua. Pertama surat Al-Fatihah, yang kemudian yang surah-surah yang lain. Setidaknya kita menghafalkan semua itu. Bahkan sebagai orang tua, kita mengajarkan kepada anak-anak kita. Kita pun juga sering, hampir setiap kita ke majelis mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Dan semua itu harus kita akui bahwa adalah satu satu kebaikan atau amal yang sangat mulia. Nah, dari situ kemudian juga muncul pertanyaan bahwa setelah Al-Quran kita baca, apa yang berubah dalam diri kita? Apakah suara kita yang berubah? apakah cara kita melihat kehidupan juga berubah, ya? Atau pengetahuan kita memang bertambah setelah membaca Al-Quran? Mengapa? Karena Al-Quran itu sejatinya diturunkan tidak hanya agar kita bisa membaca dengan baik, tetapi juga bagaimana Al-Quran itu menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Ya, sebagaimana yang sering kita dengar di ayat surat Al-Baqarah, Allah berfirman, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihil Qur'an udallinna subayinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi manusia. Dan wabayinati minal huda wal furqan juga sekaligus menjadi penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Dan Al-Quran itu dikenal dengan nama Al-Furqan, yaitu satu nama yang memiliki makna pembeda antara yang benar dan yang batil. Maka kaum muslimin, kita perhatikan bahwa ada satu diksi atau satu kata kunci di situ, yaitu adalah huda, yaitu petunjuk. Al-Quran tentu bukan sekedar kitab yang kita baca, yang harus kita baca, tetapi dia petunjuk yang harus dijalani. Karena itu, kaum muslimin, hubungan kita dengan Al-Quran sejatinya adalah tidak berhenti pada aspek tilawah, tetapi harus bergerak menuju pada yang kita sebut dengan tadabbur. Tadabbur lalu kemudian menjadi tadzakkur, dan lalu kemudian praktek amal sehari-hari kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Meskipun demikian, tetap kita harus akui bahwa tilawah, ya, membaca Al-Quran itu sebenarnya memiliki kedudukan yang mulia. Jadi tidak boleh kita tinggalkan. Tilawah itu adalah dasar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Dan setiap satu kebaikan itu nanti dilipat gandakan lagi menjadi 10. Jadi ketika kita membaca basmalah saja atau ya bismillahirrahmanirrahim dalam hitungan ulama, nah itu menyebutkan bahwa basmalah itu ada 19 huruf. Nah, kalau 19 itu saja kita baca saja bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bismillahirrahmanirrahim saja itu dikali 10, maka pahala yang Allah siapkan itu adalah sebanyak 190. Itu sederhananya. Oleh karena itu, kita tidak boleh juga kemudian meremehkan tilawah. Tilawah itu penting. Tetapi sekali lagi bahwa kita jangan berhenti di sana. Membaca Al-Qur'an adalah seperti orang yang orang yang berdiri di depan sebuah pintu. Ia telah sampai di depan pintu, tetapi kemudian untuk mengetahui apa yang ada di dalam rumah itu mesti masuk ke dalamnya. Itulah yang disebut dengan tadabbur. Tadabbur itulah kita memasuki rumah itu untuk tahu di dalamnya apa saja yang ada di dalam rumah itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, apalah yang tadabbarun al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran atau hanya mereka berhenti? Hati mereka itu kenapa? Karena hati mereka itu terkunci. Jadi ketika hati kita terkunci, maka kita biasakan membaca Al-Quran. Ketika itu kemudian sudah terbuka, baru kita kemudian bisa memulai dengan tadabur Al-Quran. Kaum muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka karena persoalannya bukan hanya apakah ayat telah dibaca, tetapi apakah ayat itu telah masuk ke dalam kesadaran kita. Maka mari kita lihat apa itu yang disebut dengan tadabbur. Kaum muslimin rahimakumullah. Tadabbur itu tentu bukan sekedar membaca terjemahan, membaca penafsiran. Tapi tadabbur itu adalah satu proses perjalanan hati kita, perjalanan batin kita untuk memasuki makna, melihat hubungan antara ayat dengan kehidupan, kemudian kemudian membiarkan ayat itu berbicara kepada diri kita. Ketika kita membaca misalnya innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Pertanyaannya tentu bukan hanya apa arti ayat itu, ya, tetapi apakah saya sedang bersabar? Ya. Atau ketika Allah berfirman innallaha la yuhibbul kha'inin, Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Jangan hanya bertanya apa hukum khianat. Kalau pertanyaan itu kan sederhana, hukum khianat itu adalah haram. Hukum khianat itu adalah tidak boleh, dilarang di dalam agama. Tetapi sejatinya pertanyaan itu kita alihkan, apakah ada amanah yang sedang saya khianati? Atau apakah saya sudah menjaga amanah itu? Apakah saya tidak khianat? Atau Allah berfirman wa qulul linnasi husna, ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Pertanyaannya lagi-lagi tentu bukan apa tafsir ayat itu, tapi apa kemudian bagaimana cara saya berbicara kepada pasangan saya, kepada anak-anak saya, kepada tetangga saya, kepada guru saya, kepada semua orang. Itu wa qulul linnasi husna, katakanlah kepada manusia itu perkataan-perkataan yang baik. Sekali lagi, kita jangan bertanya apa penafsiran, tetapi mari kita introspeksi kepada diri kita, sudahkah saya menerapkan hal itu dalam kehidupan sehari-hari? Saya berbicara lemah lembut, berbicara sopan kepada siapapun, dan berbicara tidak menyinggung perasaan siapapun. Kaum muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya adalah bahwa Al-Quran itu mendidik kita itu melalui pengalaman, ya. Al-Quran tidak hanya memberikan teori kehidupan. Bicara tentang teori kehidupan, terlalu banyak buku-buku yang berbicara tentang itu. Terlalu banyak motivator-motivator yang memberikan quote-quote kepada kita tentang bagaimana cara menjalani kehidupan. Tapi tentu bukan itu. Tidak sebatas itu. Al-Quran itu menghadirkan pengalaman manusia melalui kisah. Laqad kana fi qasasihim ibratan li ulil albab. Sungguh pada kisah-kisah yang disampaikan di dalam Al-Quran itu mengandung pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Kita lihat misalnya kisah tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, tentu itu mengandung ibrah atau pelajaran. Ibrah itu tidak sekedar cerita. Tidak sekedar kita meminta anak-anak kita untuk menghafal sejarah Nabi Yusuf alaihi salam, tapi bagaimana kita mengantarkan mereka atau bahkan mendorong kepada diri kita untuk mengambil pelajaran, sehingga hal yang terjadi pada orang lain menjadi pelajaran bagi kita. Karena itu kisah dalam Al-Quran sesungguhnya adalah sekali lagi pendidikan, pengalaman, ya. Begitu pula Nabi Ibrahim alaihi salam, tatkala Nabi Ibrahim melihat fenomena menuju bagaimana mengenal Allah dalam pencarian beliau, ya, dalam pencarian Nabi Ibrahim tentang siapa sih sebenarnya Allah, atau apa yang seharusnya, siapa yang seharusnya saya sembah, saya beribadah kepada siapa. Walamma janna alaihi al-lail ra'a kawkaban qala hadza rabbi. Nah, proses itu ketika Nabi Ibrahim melihat datang malam, karena malam itu tentu punya kekuatan. Apa kekuatan malam itu? Begitu malam datang, maka semua matahari pun tidak berdaya, semuanya akan menjadi gelap. Maka pada saat itulah ketika Nabi Ibrahim melihat bintang yang bersinar di malam hari, maka beliau takjub. Oh, bintang ini ternyata jauh lebih hebat daripada malam. Tadinya siang sinar matahari bersinar, maka setelah habis masanya kemudian terbitlah malam, semuanya menjadi gelap gulita. Tapi kemudian ketika bintang bersinar, maka kegelapan itu kemudian hilang, tergantikan oleh cahaya. Maka apa kata Ibrahim? Allah hadza rabbi, ini adalah Tuhanku. Itu prosesnya. Lalu begitu setelah kemudian falamma afala, ketika cahaya bintang itu hilang, apa kata Nabi Ibrahim? La uhibbul, innahu la yuhibbul afilin. Dia tidak suka atau tidak sudi mempertuhankan yang hilang, yang tidak menetap. Begitu seterusnya bulan, matahari, kemudian semuanya tenggelam, maka pada kesimpulannya bahwa Nabi Ibrahim mengalami satu proses lalu kemudian menimbulkan kepasrahan dalam dirinya. Apa kata beliau? Ini wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardha hanifa muslim amak anam dan muslim. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Allah, kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Maka apa yang dilakukan Al-Quran? Tentu Al-Quran tidak hanya memberikan kesimpulan bahwa Allah adalah Tuhan. Al-Quran memperlihatkan proses perjalanan kesadaran Nabi Ibrahim. Ia melihat, berpikir, mempertanyakan, menemukan. Jadi itu proses pencarian seseorang. Kita pertama dulu melihat. Setelah kita melihat, lalu kita berpikir. Ketika kita berpikir, muncul pertanyaan. Lalu kemudian pada akhirnya kita menemukan. Itulah kesimpulan akhir. Kisah Nabi Ibrahim. Nah sekarang mari kita lihat kisah Nabi Musa. Ya. Nabi Musa mengenal Allah itu melalui perjalanan dan ujian. Ya. Musa mengalami ketakutan ketika beliau terjebak, ya, antara lautan dengan musuh atau pasukan Fir'aun ingin membunuhnya. Lalu kemudian ketika beliau meninggalkan Mesir, ia hidup dalam apa? Keterasingan. Keterasingan, ia kemudian kembali kepada Fir'aun. Nah, kemudian masa-masa paling sulitnya itu adalah ketika terdesak dan di depan mereka terbentang laut tadi. Sementara di belakang sudah ancaman dari pasukan Fir'aun. Tentu dalam akal sehat kita, kita tidak bisa, kita tidak punya cara kecuali pasrah. Pasrah menghadapi kenyataan. Kenapa? Karena di samping itu juga sahabat-sahabat Nabi Musa itu mengatakan innala mudrakun, kita akan tersusul, percuma kita lari menyeberang lautan, toh di depan kita ada air. Tapi apa kata Nabi Musa? Ya. Karena setelah melalui proses itu, Nabi Musa punya satu keyakinan. Kala inna ma'ya Rabbi sayahdin. Ya tidak. Meskipun anggotanya, anak buahnya mengatakan, inna lamudrakun, kita akan tersusul, wahai Musa. Kata Nabi Musa, tidak. Ya, sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepada. Ya. Kaum muslim rahimakumullah. Maka perhatikan. Kita lihat perubahan yang terjadi bagi sebagian orang. Laut adalah jalan buntu, tanpa armada, tanpa perahu, tanpa alat apapun untuk digunakan. Tidak ada, itu mustahil untuk kita bisa meloloskan diri dari situ. Tetapi bagi Musa, laut itu menjadi tempat munculnya pertolongan Allah. Ya. Musa tidak hanya mengetahui bahwa Allah Maha Penolong, tetapi dia mengalami pertolongan Allah. Itu yang disebut dengan menumbuhkan pengalaman beragama melalui Al-Quran. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa. Lalu kalau kita lihat Nabi Yusuf, kembali berbicara tentang Nabi Yusuf, ya, ketika Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya masuk ke dalam sumur, ya, sumur mati karena sudah tidak berair, atau mungkin ada air tetapi sedikit. Lalu kemudian setelah itu beliau dijual lagi sebagai budak, diuji dengan godaan, ya, istri raja, lalu dipenjara tanpa kesalahan. Yang bersalah sebenarnya adalah istri raja, tetapi karena ya namanya masyarakat budak, dijual kepada dia sebagai budak, maka ya tetap kesalahan itu ada pada dia. Nah, lalu kemudian karena kepasrahan itu, Nabi Yusuf kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembali bahwa Al-Qur'an itu mengajak kita untuk melihat. Ya. Al-Qur'an tidak hanya berkata ketahuilah, tetapi Al-Qur'an juga berkata unzur atau fanzur, lihatlah. Ya. Misalnya falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Makanan sehari-hari biasa kita lihat, ternyata diperintahkan untuk diperhatikan. Ya. Mengapa demikian? Karena seorang yang beriman tentu tidak, hidup kita ini tidak otomatis. Ya. Kalau kita tidak memperhatikan makanan kita, minuman kita, maka kehidupan kita tentu tidak seberatur seperti ini. Oleh karena itu di Islam itu semua hal itu dijaga. Fanzurilah ta'am, lihatlah kepada makanan. Setiap manusia harus memperhatikan itu, apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia asuh. Ya. Begitu pula dengan tanda-tanda besaran Allah, ayat-ayat Allah yang lain. Melihat hujan, melihat tumbuhan. Lalu dari semua itu apa yang Allah ajarkan kepada kita? Ya. Maka pada akhirnya bahwa Allah mengajarkan, Al-Quran mengajak kita untuk merenung. Ya. Di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzabannar." Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, tanda-tanda orang beriman itu adalah yang senantiasa berzikir kepada Allah. Qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan maupun dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim bahkan dalam keadaan berbaring. Itu tiga sikap itu menggambarkan bahwa berzikir itu tentu tidak mengenal waktu, ya. Tidak mengenal tempat, tidak mengenal posisi, dalam keadaan apapun senantiasa kita berzikir. Al-Qur'an mengajarkan itu kepada kita. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Lalu setelah itu apa yang kita lakukan? Berpikir tentang apa? Penciptaan langit dan bumi. Di ayat yang lain dikatakan inna fi khalqis samawati wal ardhi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil ulil albab, bahwa penciptaan langit dan bumi itu dan pergantian silih bergantinya malam dan siang itu adalah tanda-tanda atau ayat-ayat Allah yang bisa dibaca, dipelajari, ya, direnungkan oleh orang-orang yang berakal. Nah, kembali ke ayat yang saya bacakan sebelumnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maka ketika kita melihat semua itu, ayat-ayat Allah itu, yang terjadi kemudian muncul keyakinan kita bahwa tidak satu pun yang Allah ciptakan itu sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Muncullah kesadaran, muncullah pengalaman beragama setelah kita merenungi semua yang ciptaan Allah ini begitu ajaibnya, begitu luar biasanya. Maka hal-hal yang terkecil sekalipun yang kita anggap sangat kecil, ternyata tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan di bumi ini. Apa yang dimunculkan kondisi itu? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah. Ya. Maha suci Engkau ya Allah. Maka jauhkan kami dari siksa api neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, ini tentu bukan sekedar berpikir. Ini adalah berpikir yang melahirkan kesadaran ketuhanan. Dari kisah-kisah yang kami sampaikan, mulai dari Nabi Musa, Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Yusuf, mengajarkan kepada kita bahwa untuk mengalami satu keberagamaan yang sejati, tentu memang harus melewati proses-proses yang boleh jadi tidak kita inginkan. Ya. Artinya sebagaimana kata sebagian ulama, bahwa untuk menjadi seorang wali itu tidak harus melalui seorang yang saleh. Boleh jadi kita menjadi wali itu karena orang jahat di sekitar kita. Ya. Lalu yang terjadi kemudian adalah bagaimana kita ini melihat alam, berpikir, menyadari kebesaran Allah, hati kita kemudian menjadi tunduk. Inilah yang disebut dengan tafakkur yang melahirkan ma'rifatullah. Kaum muslimin rahimakumullah, maka kembali saya mengulang beberapa pernyataan pertemuan yang lalu. Ketika Al-Qur'an apakah Al-Qur'an sudah mampu menyentuh dimensi hati kita? Ketika Allah sampaikan innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana. Apakah kita sudah berada di situ? Ya. Orang-orang beriman itu ketika disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, membuat hati tersentak, membuat hati bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana. Dan yang lebih penting adalah ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka imannya kemudian bertambah. Apa yang disebut dengan wajilat qulubuhum dan iman bertambah? Ya. Al-Qur'an itu tidak berbicara tentang apa yang harus kita ketahui, tetapi Al-Qur'an berbicara tentang apa yang seharusnya kita rasakan. Ketika kita mendengarkan ayat Al-Qur'an atau kita membaca ayat Al-Qur'an, apakah ada rasa takut? Apakah ada roja, rasa harap dalam diri kita? Apakah itu menimbulkan rasa cinta kita kepada Allah ketika membaca Al-Quran? Atau kemudian apakah Al-Quran itu menimbulkan ketenangan dalam hidup kita? Atau pada intinya apakah kita kemudian merasa semakin lebih dekat dengan Allah ketika membaca Al-Quran? Nah, semua pertanyaan-pertanyaan itu kalau kemudian bisa ada dalam hidup kita, maka itu yang disebut dengan mengalami agama melalui Al-Quran. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira sebagai pengantar sampai di sini dulu, saya kembalikan kepada Bapak Faden.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk tausiahnya dan pendengar. Sudah begitu jelas kita dengarkan untuk tausiah kita pada pagi hari dengan tema kita, menghidupkan pengalaman beragama melalui Al-Quran. Baik pendengar, kami buka dua jalur telepon untuk Anda di 736566 743495 dan juga di jalur WhatsApp 0811 5544976. Anda juga bisa berpartisipasi melalui kolom komentar di kanal YouTube RRI Samarinda. Kita jeda sejenak, tetap bersama kami.
2: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-A'raf.

0: 101 Samarinda.
1: Baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, kami sudah buka dua jalur telepon untuk Anda di 736566, 743495 dan juga melalui jalur WA di 0811 554 976. Yang menarik ya pendengar, sebagaimana sudah dipaparkan oleh narasumber kita tadi, Bapak Ustadz Dr. Mustamin Fatah dari UINSI Samarinda. Namun sebelum kita masuk pada pertanyaan sudah kita siapkan, kita sapa dulu pendengar kita sudah terhubung. Selamat pagi, assalamualaikum Rari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fadel.
1: Siap Bapak, dengan Pak Susongko ya?
2: Pak Susongko Samarinda.
1: Baik Pak Susongko, silakan Bapak.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita manusia itu kan diwajibkan mencintai semua makhluk ciptaan Allah. Dan yang terjadi sekarang ini, semua yang terjadi adalah ciptaan Allah. Tapi melihat fenomena yang sekarang ini, banyak sampah yang tertumpuk di tempat-tempat sampah, tapi terus menghasilkan bau yang tidak sedap. Ini bagaimana menyikapi hal tersebut, karena bau tersebut juga ciptaan Allah. Mohon pencerahan, terima kasih.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Susongko yang ada di Samarinda. Ini menarik ya, karena dikaitkan dengan kesehatan lingkungan kita dan juga keindahan lingkungan kita. Karena tentu kalau kita sudah memahami Al-Quran, mungkin dalam pelaksanaan keseharian kita juga mungkin akan tentu bisa lebih perhatian terhadap lingkungan kita. Ya, sambil untuk menunggu Anda pendengar yang mungkin masih akan bertanya ya, kita coba tanggapi dulu Pak Ustadz. Ini menarik pertanyaan dari Pak Susongko yang ada di Samarinda tadi. Pak, silakan Pak.
3: Baik, terima kasih Pak Susongko. Ya, ini perspektif ekologi ya,
1: ya dalam fenomena yang sudah selalu kita lihat yang, ya Pak ya.
3: Oke, ya, ini yang kenyataan yang terjadi. Dasarnya ya, bahwa kita diajarkan, diwajibkan untuk saling mencintai, bukan hanya mencintai sesama, tetapi adalah menjaga alam.
1: Yeah. Ya.
3: Dan ada yang disebut dengan habluminallah, hubungan dengan Allah dengan yang baik, habluminannas, hubungan dengan manusia dengan yang baik, dan habluminal alam, menjaga hubungan dengan alam. Kamu subhanahuwataala bahwa dalam ilmu pengetahuan alam itu dikatakan bahwa satu lembar daun itu mengandung sekian 0,% oksigen. Ya, maka bagaimana kalau kita menanam satu pohon menumbuhkan ada ratusan bahkan ribuan daun, betapa banyak oksigen yang kita sumbangkan. Maka ada satu prinsip di satu pondok pesantren di Sulawesi itu, memang beliau mengajarkan kepada santrinya bahwa kalau kau tidak bisa menyumbang dengan uang, dengan sedekah, dengan harta, ya sumbanglah dengan oksigen. Dengan cara apa? Jangan menebang sembarangan, jangan membuang sampah sembarangan, karena sampah itu kan menimbulkan banyak penyakit dan tentu merusak ekosistem, ya, merusak oksigen juga. Jadi oksigen yang kita hirup karena adanya sampah yang bau tadi itu, ya, walaupun ada, kalau tidak salah kan Bapak tadi menyatakan bahwa bau itu pun juga apa, karunia dari Allah ya. Nah, tetapi ini bau itu kan disebabkan oleh karena perilaku manusia. Jadi kalau tidak bisa menyumbang dengan sedekah, dengan harta, maka sumbanglah dengan oksigen, dengan cara menanam pohon. Kalau tidak bisa menanam pohon, jangan buang sampah sembarangan, jangan menebang pohon. Maka ada satu prinsip yang diberlakukan di madrasah, di pondok pesantren itu, ya saya sebutkan pondok pesantren As'adiyah itu, kalau ada terpaksa harus menebang satu pohon, maka pastikan bahwa kamu menanam pohon dulu penggantinya. Sebegitu apa ya, mendalamnya ajaran ekologi yang disampaikan oleh pimpinan pondok pesantren itu. Nah, itu saya terharu dengan kondisi atau apa namanya doktrin yang diajarkan kepada santri dan semua santrinya, mulai dari pengelolanya, kepala madrasahnya, kemudian pengasuhnya juga mengikuti semua doktrin itu. Dan alhamdulillah bisa kita lihat sekarang pesantren di sekolah, lingkungan sekolah itu seperti taman, begitu indah. Nah itu salah satu, Pak. Salah satu. Jadi termasuk yang kategori merusak alam itu adalah yang membuang sampah sembarangan. Ya, mohon maaf. Ini juga memang perlu kesadaran yang mendalam dari diri kita masing-masing. Jangan sampai kita menganggap bahwa sampah itu bisa dibuang kemana saja. Itu tidak, tidaklah demikian. Karena sesungguhnya alam itu juga perlu atau butuh oksigen. Ya. Ketika oksigen itu berkurang, maka alam itu juga menggap-menggap itu, susah bernapas. Samarinda ini kalau sudah habisan pohon-pohon hijau-hijau ya akan menggap-menggap Samarinda ini. Ya itu saya kira bisa saya sampaikan, dan yang pasti bahwa Al-Quran itu sangat banyak berbicara tentang menjaga alam, ya, dengan pohon-pohon dan sebagainya.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk tanggapan pertanyaan dari Pak Susongko tadi, menarik sekali ya, karena Pak Susongko mengaitkannya dengan fenomena kehidupan yang kita alami sehari-hari dan bahkan di akhir-akhir ini yang begitu marak mungkin kita lihat dengan keberadaan-keberadaan sampah yang ada di lingkungan kita. Ya mudah-mudahan ini bisa menggugah kita untuk membangun kesadaran kita ya Pak Ustadz ya. Baik Pak Ustadz, di jalur WhatsApp yang sudah bergabung, assalamualaikum, mohon maaf di luar tema Ustadz, saya hamba Allah di Balikpapan. Tidak lama lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan kebiasaan kita mengadakan perlombaan-perlombaan dan dananya urunan yang sudah ditentukan, semua pasti dapat hadiah, cuma berbeda harga. Bagaimana hukumnya? Apakah ini juga termasuk judi Pak Ustadz? Mohon pencerahannya karena ini kita alami saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Balikpapan ada Pak Maksum ya. Oke, silakan Pak.
3: Kategori baik ya. Terima kasih pertanyaannya Pak. Kategori judi itu adalah ya yang kita sebut dengan taruhan ya. Taruhan kita misalnya gini. Ada satu kegiatan, ada 10 peserta. Setiap peserta itu wajib membayar sekian ya. Dan pembayaran itu adalah untuk hadiah, maka itu sebagian ulama mengatakan bahwa itu adalah masuk kategori judi. Tapi kalau sekedar lomba rakyat ya, kita menyumbang berapa saja, bukan sukarela. Toh nanti yang apa namanya yang kita perlukan di situ itu bukan hadiahnya, sebenarnya adalah kebersamaan. Apalagi ketika lomba 17-an itu, yang ikut lomba itu kan tidak harus, tidak semua yang mau menyumbang kan, tidak diwajibkan semua yang ikut lomba itu harus menyumbang, tidak. Yang menyumbang itu pihak A, kelompok ini misalnya masyarakat yang punya uang menyumbang di situ. Lalu yang ikut lomba itu semuanya kan, nah itu saya kira tidak termasuk judi karena tidak ada unsur taruhan yang ada di dalamnya itu. Saya kira jawaban saya Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Demikian ya untuk hamba Allah yang ada di Balikpapan atas pertanyaannya. Baik Pak Ustadz, di kanal YouTube RRI Samarinda kita juga bacakan Pak Ustadz. Ada Ahmad Caini. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon pencerahan bagaimana membantu para siswa di sekolah umum SMA, para remaja supaya tertarik untuk mencintai Al-Quran, suka membacanya seperti tadarus sama-sama sebelum belajar di era digital saat ini. Ini dari Pak Ahmad Jaini di Amuntai, Kalimantan Selatan, Pak Ustadz, luar biasa. Ini yang sudah masuk di kolom komentar kita di kanal YouTube kita. Silahkan Pak Ustadz, bisa ditanggapi Pak.
3: Baik, kalau ini kan SMA atau SMP ya, ini kan sekolah umum. Nah tentu yang paling efektif itu adalah melalui guru agama. Guru agama dan ya kemudian koordinasi dengan pihak kepala sekolah atau pimpinan. Ya kita membuat satu program itu, tetapi tentu tidak berhenti pada tilawahnya sekali lagi. Jadi mohon nanti setelah tilawah mungkin ada semacam pendalaman di situ, penghayatan atau ada motivasi-motivasi yang diberikan terkait dengan ayat-ayat yang dibaca atau pelajaran-pelajaran yang terkait dengan kehidupan. Saya kira itu akan sangat memberikan kesan yang baik dan akan memberikan pengalaman tentang ayat-ayat yang dibacakan tadi. Katakan misalnya di dalam tilawah itu kita pilih-pilih juga ayat-ayat yang kita baca, tidak monoton. Misalnya setiap sebelum belajar mesti baca Yasin, mesti baca Al-Kahfi misalnya kalau hari Jumat. Tetapi sesekali kita baca Ar-Rahman. Betapa banyak di situ tuh ya keajaiban-keajaiban alam yang Allah ciptakan di bumi ini, dan ini dan diceritakan secara baik, secara ajaib di dalam surat Ar-Rahman. Nah, dari situ prosesnya kemudian setelah membaca Al-Qur'an, ada mungkin silakan kepada gurunya boleh jadi 5 menit lah sebagai apa ya? Sebagai elaborasi atau pendalaman dari ayat yang telah dibacakan tadi. Ya, itu saya kira Pak salah satu cara. Saya kira banyak cara yang lain Pak Adel. Ya. Banyak cara yang lain. Yang penting punya keinginan dan yang memegang otoritas di situ tuh mengizinkan, yang penting kan itu. Kalau itu tidak mengizinkan ya tidak bisa juga kita mau bagaimana melakukan program ini.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan Pak Ahmad Jeni yang ada di Amuntai, Kalimantan Selatan, luar biasa sudah mengirimkan pertanyaannya ya di kolom komentar di kanal YouTube RRI Samarinda. Karena okay, menurut beliau nih penting katanya untuk memberikan pengalaman bersama Al-Quran untuk para siswa di sekolah, karena mereka ini calon pemimpin di masa yang akan datang. Baik, terima kasih Pak Ahmad Jaini. Mudah-mudahan tanggapan dari narasumber kita, dari Pak Ustadz Dr. Mustamin Patah, sudah jelas tadi ya. Tapi kalau misalnya ada yang kurang jelas, silakan bisa dikirim lagi di kolom komentar kanal YouTube RRI Samarinda. Baik Pak Ustadz, ada pendengar kita juga, ada Mbak Allah di Ibu Sari rupanya ya, di Sungai Meriam, melalui jalur WhatsApp kita. Pak Ustadz, setiap orang memiliki persoalan hidup. Ada yang sedang menghadapi masalah keluarga, tekanan pekerjaan, persoalan ekonomi dan lain-lainnya. Dari luar kita lihat kadang ada orang yang begitu amanah dan begitu alim, taat Al-Quran. Tapi dalam kehidupan sehari-harinya sering terjadi keributan, bahkan keributan tersebut bisa melibatkan anak-anaknya. Kita mau menegur tidak berani, takut. Pak Ustadz, bagaimana kita sebagai tetangga yang ada di lingkungan tersebut bersikap untuk orang-orang seperti ini? Mohon pencerahannya Pak Ustadz, dari Ibu Sari di Sungai Meriam Pak Ustadz.
3: Ya, ini memang, terima kasih Bu Sari. Ini bukan kasuistik ya, banyak saya kira.
1: Iya Pak Ustadz.
3: Tapi tidak semua juga. Cuma memang banyak. Jadi memang sulit mencari yang antara apa ya, seimbang antara perilaku pada sisi tertentu dengan praktek kehidupan sehari-hari. Boleh jadi mungkin ada seorang yang ya mungkin ya rajin baca Al-Quran, tetapi ya pada muamalahnya juga kurang baik. Itulah yang disebut bahwa kita memang harus menjaga hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Kita belum sampai kepada menjaga alam, tetapi menjaga sesama manusia, hubungan antara sesama manusia. Yang boleh jadi memang inilah yang pentingnya, ketika kita membaca Al-Quran mesti memang menghayati, mengalami proses di situ. Tidak sekedar mengandalkan suara yang bagus, bacaan yang tertib, bacaan yang begitu fasih, tetapi ada begian, mungkin tidak, yang mudah-mudahan tidak ada ya. Ada orang mungkin sangat fasih membaca Al-Quran, tapi fasih juga ketika bertengkar dengan sesama manusia, sesama tetangga juga tidak mau kalah. Nah, itu yang repot itu. Ya, jadi seolah-olah Al-Quran itu hanya sebagai apa? Sebagai bahan bacaan biasa saja. Nah, jangan sampai kemudian Al-Quran itu sebatas dijadikan perlombaan, tetapi pada prakteknya yang kurang. Mudah-mudahan tidak terjadi demikian.
1: Amin.
3: Tetapi penting gini Pak, tilawah itu jangan ditinggal, itu wajib. Memperbaiki bacaan itu sebagai seorang muslim itu wajib. Kenapa? Karena itu yang kita baca di dalam sholat, terutama Al-Fatihah. Harus benar baca. Oke, itu prinsipnya Pak Padel.
1: Terima kasih Ibu Sari, terima kasih Ibu Sari. Silakan kalau masih ada yang belum jelas bisa dilanjutkan lagi untuk WA-nya. Baik Pak Ustadz, ini menarik ya Pak Ustadz. Dan saat ini Al-Quran juga sangat mudah diakses ya Pak ya. Kita bisa membacanya melalui aplikasi, mendengarkan murotal, mengikuti kajian melalui media sosial. Bahkan mungkin di rumah aja, di kamar kita mungkin sambil baring, sambil duduk, bisa mendapatkannya. Tapi di satu sisi, di saat ini Pak Ustadz, yang luar biasa ini, banyak informasi keagamaan beredar tanpa kita ketahui sumber dan kebenarannya. Lalu bagaimana seharusnya seorang muslim berinteraksi dengan konten-konten Al-Quran di media sosial agar mendapatkan manfaat, Pak Ustadz? Karena itu tadi, kita nggak bisa meyakinkan apakah sumber itu bisa diyakini atau dipercaya atau tidak. Mohon pencerahannya, Pak Ustadz.
3: Ya, sebenarnya karena itu bersumber dari media sosial, maka mudahnya sekarang itu juga tinggal kita ini. Jadi kalau kita sebagai pembelajar mau belajar, HP kita itu seharusnya ada juga tuh apa namanya huruf Arabnya gitu loh. Jadi ketika ada yang membuat konten Al-Quran di media sosial, kita mengecek kan bisa atau cari sini surah apa sebenarnya, apa yang dimaksud dengan ini. Jangan-jangan yang ditafsirkan oleh orang itu ternyata tidak ada di dalam penafsiran para ulama tafsir. Ya. Itu sebenarnya bisa Pak, bisa kita lacak sebenarnya. Ini benar atau salah? Jangankan itu, misalnya katakan hadis atau ucapan-ucapan ulama sekalipun juga kadang-kadang kita ini siapa ya? Apa benar ini yang menyatakan? Maka bisa kita lihat di Google itu, oh ini ternyata ucapan yang tidak jelas sumbernya. Dapat kita lacak demikian. Dan yang memprihatinkan ini baru-baru ini ada ya, karena sudah disampaikan oleh Majelis Ulama bahwa ada satu panggung ya, panggung musik, ternyata menjadikan sayembara siapa yang bisa membaca surat tertentu itu akan diberikan hadiah minuman keras. Naudzubillah, ini menurut saya ini pelecehan luar biasa ini. Apakah pelakunya muslim atau non muslim, itu pokoknya ini pelecehan besar ya, penghinaan yang luar biasa, karena tidak ada antara Al-Quran dengan minuman keras itu kan ibarat langit dan bumi. Betul. Itu bertolak belakang. Tapi ini dijadikan sebagai hadiah ya, mudah-mudahan tidak terjadi kepada generasi kita.
1: Amin.
3: Ya itu saya kira Pak Adel.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan pendengar, untuk Anda yang masih ingin bertanya, kami masih buka ya dua jalur, satu penelpon terakhir masih kami buka untuk Anda. Dan sebelum kita masuk pada sesi berikutnya untuk segmen akhir, kita kembali jeda sejenak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, Prof. Teresa Marinda, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Samarinda.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita di segmen R untuk sajian tausiah mutiara pagi kita pada pagi hari ini. Dan Pak Ustadz, ada kalanya seseorang mungkin ingin dekat dengan Al-Quran tetapi merasa sulit berkonsentrasi ya, ketika mungkin sudah berhadapan akan membaca Al-Quran, hati terasa tidak tersentuh, membaca terasa berat, bahkan terkadang mungkin muncul rasa bosan, Pak Ustadz. Nah, sebaiknya apa yang dilakukan, Pak Ustadz, ketika kita mengalami kondisi seperti ini, Pak Ustadz?
2: Baik, tentu pertama adalah banyak-banyak mendengarkan konten ceramah tentang fadilah Al-Quran, atau ceramah umum biasa sajalah, atau tentang motivasi-motivasi bagaimana menata spiritualitas kita, menata hati kita. Dengan sesekali kemudian setelah itu kan kemudian ada kita belajar latihan sedikit membaca ayat, sedikit-sedikit saja dulu ya, jadi jangan langsung terlalu banyak, karena itu juga nanti akan membuat kita menjadi ya semacam kapok atau jerah gitu. Prinsipnya bahwa ada jihad dan dulu namanya kita memaksa diri dulu sedikit lah mau mendengarkan ceramah, karena kebaikan itu begitu Bapak. Jadi kita memulai satu kebaikan, nanti dia akan mengundang kebaikan lain. Tapi sebaliknya ketika kita mencoba misalnya dari sisi sebaliknya ya, melakukan satu keburukan, maka dia akan mengundang keburukan lain. Jadi ini pilihan ya, ini pilihan bagi Bapak Ibu. Kalau kita ingin masuk ke tadi itu, bagaimana caranya? Maka coba berjihadlah sedikit untuk kemudian membiasakan mendengarkan memulai kebaikan. Dengan cara apa? Mulai ceramah-ceramah. Dan dari situ kemudian muncul semangat yang lain untuk coba kita membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, sertakan pula kalau bisa baca Al-Quran yang ada terjemahannya. Sesekali kita, setelah kita membaca ayatnya, lalu kemudian kita membaca artinya terjemahannya. Nah, kalau sudah paham, lalu kita coba kemudian menghayati satu demi satu bagaimana dan sebagainya. Saya kira dengan mengulang menstimulasi seperti itu akan menjadi ini ya, kita akan menjadi akrab dengan Al-Quran. Seolah-olah kita itu kalau tidak mengaji satu hari itu rasanya ada yang sangat kurang dalam hidup kita. Termasuk apa yang odot ya, one day one juice, itu saya kira sangat bagus ya. Kalau kita istiqomah, sangat bagus itu. Artinya kan ketika tidak membaca, memang di awal boleh jadi ya, kayak formalitas gitu loh. Ini sudah masukkan di list, sudah selesai. Tapi jangan dipahami itu sebagai apa riya, bukan. Itu demi usaha, salah satu usaha kita. Kalau kita menjalani itu, mungkin di bulan pertama boleh jadi memang ya macam kayak ada kesan-kesan lucu-lucu gitu loh. Yeah. Tapi pada akhirnya saya kira akan nanti menjadi satu habit kita, kebiasaan kita. Ya itu saya kira Pak. Jadi salah satu caranya memulai, memaksa dulu sedikit, membiasakan, pada akhirnya nanti akan menimbulkan cinta kepada Al-Qur'an.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak tanggapannya, dan tidak terasa kita sudah di akhir sajian kita pada pagi ini. Semoga tema menghidupkan pengalaman beragama ini melalui Al-Quran tidak hanya menjadi pembahasan yang kita dengarkan paginya untuk Anda pendengar, tetapi bisa menjadi sebuah ajakan untuk melakukan perubahan dalam kehidupan kita. Baik Pak Ustadz, di sesi akhir ini bisa disampaikan kesimpulan dari topik kita pada pagi hari ini, Pak Ustadz, sekaligus ditutup dengan doa Pak. Silakan Pak.
2: Baik, terima kasih kaum muslimin rahimakumullah. Ada satu ungkapan bahwa jangan hanya membaca Al-Quran, tetapi biarkan Al-Quran membaca diri kita. Ini, ketika membaca ayat Al-Quran tentang kesabaran yang saya sebutkan tadi, apakah saya sabar? Membaca tentang kesombongan, apakah saya masih sombong atau masih ada kesombongan dalam diri saya? Ketika membaca tentang nifaq, kemunafikan, ya, apakah ada sifat yang menyerupai kemunafikan dalam diri saya? Lalu begitu juga yang lain, membaca ayat tentang takwa, sudahkah saya bertakwa? Nah, maka dengan cara itu Al-Quran itu seolah menjadi cermin dalam hidup kita ya. Dan dia akan memperlihatkan siapa diri kita ya. Seolah kita bercermin sebenarnya. Kita bercermin, jangan bercermin pada cermin yang rusak. Bercerminlah pada cermin yang jujur ya. Dengan cara itu maka kita akan melihat, oh di sini kekurangan saya. Ya, kaum rahimakumullah. Lalu saya kembali mengatakan bahwa tilawah itu tidak boleh kita tinggal. Tilawah itu harus, tilawah itu wajib. Tapi setelah itu jangan berhenti pada tilawah. Ya. Jangan berhenti pada tilawah. Karena gini, kita yakin bahwa kita tidak kekurangan orang yang mampu membaca Al-Qur'an. Kita tidak kekurangan orang yang mampu menjelaskan Al-Qur'an. Tetapi banyak orang yang ahli tafsir dan sebagainya. Tetapi memang yang masih kita cari itu adalah yang masih kita usahakan adalah bagaimana Al-Qur'an itu hidup dalam diri kita. Kenapa? Karena Al-Qur'an yang hidup bukan hanya Al-Qur'an yang terdengar indah dari suara-suara para qori. Tetapi Al-Qur'an yang hidup itu adalah bagaimana ayat itu ketika bicara tentang kejujuran membuat kita jujur. Ketika ayat itu bicara tentang amanah, kita menjadi amanah. Ketika Al-Qur'an itu bicara tentang rahmah, kasih sayang, maka kita kemudian berlaku lemah lembut. Al-Qur'an bicara dengan tawakal, maka kita kemudian termasuk orang yang bertawakal. Lalu pada akhirnya Al-Qur'an itu membuat hati kita menjadi tenang, tidak risau, cemas lagi seperti yang ditanyakan oleh di apa pesan WhatsApp tadi. Maka kamu muslimin jangan berhenti pada tilawah, masuklah ke tadabur ya. Tadabur, jangan berhenti pada tadabur, lanjutkan pada tadabur. Tadabur itu berzikir selalu, kemudian menyebut mengingat Allah karena membaca Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an itu sebagai wadah untuk berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian jangan berhenti pada kesadaran, tapi wujudkan dalam bentuk amal. Kaum muslimin rahimakumullah, akhirnya bahwa kita membiarkan seluruh perjalanan proses itu agar kita bisa mampu menuju pada titik yaitu ma'rifatullah. Kenapa? Karena pada akhirnya Al-Qur'an tidak hanya ingin membuat kita menjadi manusia yang pandai berbicara tentang Allah, tetapi agar menjadi manusia yang hidup bersama kesadaran akan Allah, merasa bahwa Allah selalu ada di dekatnya, malah merasa bahwa Allah selalu mengawasinya. Al-Qur'an mengajarkan hal itu, tentang hal itu kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan bersama-sama baca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk tausiah pencerahan pada pagi hari ini. Sehat selalu bersama keluarga Pak Ustadz. Selamat menjalankan ibadah hari ini. Mohon izin pamit. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Salam.
0: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, demikian tadi sajian tausiah Mutiara Pagi yang sudah kita hadirkan di sepanjang pagi ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah kita nikmati pada pagi hari ini. Saya M. Padel dan juga rekan Aidil pas kami bersama rekan Indra Agus ucap terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi Pro 1 Samarinda.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Sendawar, demikian tadi hubungan kami bersama Pro 1 RRI Samarinda menyiarkan Mutiara Pagi, Dialog Agama Islam. Baik pendengar, untuk pendengar semua dapat mengikuti kembali program Mutiara Pagi khususnya untuk umat Islam di setiap harinya pukul 5 lewat 30 menit. Pendengar Pro 1 RRI Sendawar di mana-mana berada, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan pendengar yang masih terus mendengarkan siaran kami. Saya Edi akan hadirkan selanjutnya program acara Sendawar pagi ini, sesi pertama dengan informasi catatan peristiwa-peristiwa bersejarah di tanggal hari ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Selamat pagi pendengar dan semangat pagi. Senang sekali pagi ini saya di menemani pendengar. Hari ini pendengar, hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Memasuki tanggal 12 pendengar di bulan Agustus ini pendengar, kami akan sampaikan informasi ke ruang dengar Anda mengenai catatan-catatan peristiwa bersejarah di tanggal hari ini 12 Agustus pendengar. Pendengar, tanggal 12 Agustus mencatat berbagai peristiwa penting baik di Indonesia maupun di dunia. Di Indonesia, tanggal ini menandai pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI di tahun 1945. Kemudian ada peristiwa lahirnya wanita TNI Angkatan Udara atau WARA pada tahun 1963, serta diperingatinya Hari UMKM Nasional. Secara internasional, tanggal ini juga diperingati sebagai Hari Remaja Internasional dan Hari Gajah Sedunia. Baik pendengar, kami akan sampaikan lebih lengkap lagi ke ruang dengar Anda mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di tanggal 12 Agustus. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sendawar. Pendengar, ada banyak teori kenapa orang menguap. Salah satunya mengatakan menguap adalah aktivitas untuk mendinginkan otak. Saat mulut seseorang terbuka, dinding sinus melebar dan berkontraksi. Hal ini memompa udara ke otak dan membuat temperaturnya lebih rendah. Oleh karena itu, saat udara sedang dingin, seseorang lebih sering menguap. Tahukah pendengar, rata-rata manusia dengan kondisi sehat dapat menguap 5 hingga 10 kali dalam sehari. Pendengar, sebaiknya kita tidak menahan keinginan menguap. Karena sebenarnya saat kita menguap ini adalah tanda bahwa saraf motorik korteks

Saat ini fenomena bullying seperti mengejek, menghina, mengucilkan, bahkan tindakan kekerasan fisik marak dilakukan anak-anak. Tak jarang dilakukan juga oleh orang dewasa. Miris, perilaku semacam ini tentu berdampak buruk bagi perkembangan mental dan fisik anak. Anak yang mengalami bullying teman-temannya akan trauma, takut, tidak percaya diri, bahkan dampak fatalnya bisa mengakibatkan anak stres berat hingga kematian. Ngeri, tapi ini adalah fakta yang ada saat ini. Mari cegah bullying dan perundungan terhadap anak. Tanamkan rasa kasih sayang, empati, dan simpati terhadap sesama kawan. Saling menolong dan membantu kawan yang kesusahan. Sikap seperti ini penting kita tanamkan kepada anak sejak dini, agar generasi bangsa memiliki sikap dan sifat yang terpuji.

103,3 MHz RRS Dawar. Saya dimasih temani pendengar di pagi ini hari Rabu 12 Agustus pendengar. Baik pendengar, ada peristiwa penting di Indonesia. Yang pertama, pembentukan PPKI tahun 45. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk untuk menggantikan PPUPKI guna mempersiapkan segala hal terkait kemerdekaan Indonesia. Pada hari yang sama, Soekarno, kemudian Hatta dan Rajiman juga bertemu dengan Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, yang menyatakan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Lahirnya Wara tahun 1963, wanita TNI Angkatan Udara resmi dibentuk sebagai wujud emansipasi wanita dalam dunia militer di Indonesia. Hari ini pendengar, 12 Agustus juga sebagai peringatan Hari UMKM Nasional. Diperingati di Indonesia untuk menghargai peran penting usaha mikro, kecil, dan menengah dalam perekonomian negara. Ya pendengar, itulah peristiwa penting yang terjadi di dalam negeri di Indonesia. Tetaplah bersama kami, setelah ini kami sampaikan ke ruang dengar Anda mengenai peristiwa penting internasional.

0: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Anda lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat seperti komodo dan harimau Sumatera yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
1: Indonesia negaraku, aku cinta Indonesia.
2: Pagi ini saya Edi masih menemani pendengar di program Sendawar Pagi ini, sesi pertama dengan informasi catatan peristiwa-peristiwa bersejarah di tanggal hari ini, pendengar, tanggal 12 Agustus. Peristiwa penting berikutnya yang terjadi di luar negeri, pendengar, atau internasional. Hari Remaja Internasional ditetapkan oleh PBB untuk merayakan peran anak muda dalam pembangunan global. Kemudian ada Hari Gajah Sedunia, kampanye global untuk melindungi dan melestarikan populasi gajah dari ancaman kepunahan. Tahun 1877, pendengar, ada penemuan bulan Mars. Astronom Asap Hall menemukan Deimos, salah satu bulan dari planet Mars. Itulah, pendengar, beberapa catatan-catatan peristiwa bersejarah baik di dalam negeri maupun luar negeri. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan serta pengetahuan kita di pagi ini. Baik, pendengar, memasuki pukul 7 kami akan hadirkan Warta Berita Pagi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sendawar.

0: dari Samarinda, Kalimantan Timur. Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Rabu 12 Agustus 2026.
1: Saya secara persuasi melalui yang berikan anda kami ini saat berinteraksi kepada mereka, kita ingatkan kesadaran diri sendiri yang lebih utama.
2: Untuk remaja-remaja yang ada di Provinsi Kalimantan Timur perlu paham bagaimana potensi yang kita miliki supaya kita bisa bersaing di era global saat ini.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, M. Padel. Dinas Sosial Kalimantan Timur mulai menggencarkan implementasi aturan baru yang memberikan potongan biaya minimal 20% bagi penyandang disabilitas pada 9 sektor pelayanan. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Kalimantan Timur, Doni Julfiansah, mengatakan keringanan tersebut meliputi pendidikan, transportasi, kesehatan, alat bantu, perumahan, ketenaga kerjaan, kewirausahaan, pariwisata, dan olahraga. Untuk mendapatkan fasilitas itu, penyandang disabilitas harus terdata secara resmi dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Karena itu, Dinas Sosial Kalimantan Timur mendorong penyandang disabilitas segera memastikan data diri telah tercatat. Mengingat hingga akhir Juli, baru 2,4 juta penyandang disabilitas yang terdata dari total 15 juta jiwa. Saudara, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperluas pengawasan ilegal fishing hingga sungai dan danau untuk melindungi sumber daya perairan tawar dari kerusakan. Berikut laporan selengkapnya bersama Rizky Multianata.
3: Praktik penangkapan ikan ilegal kini tidak hanya menjadi ancaman wilayah laut, tetapi juga merambah sungai dan danau di Kalimantan Timur. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Timur, Petrian Sahnur di Samarinda, mengatakan pengawasan diperketat terhadap penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan, di antaranya setrum ikan, bahkan bom ikan, serta jaring yang tidak sesuai dengan standar dan berpotensi merusak ekosistem perairan. Untuk memperkuat pengawasan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim telah membentuk 40 kelompok pengawasan masyarakat atau POKMASWAS, yang kelompok ini melibatkan nelayan setempat guna memantau sekaligus melaporkan aktivitas penangkapan ikan ilegal di wilayahnya masing-masing. Selain penindakan, pemerintah juga mengedepankan pendekatan persuasif kepada nelayan agar kesadaran menjaga kelestarian sumber daya ikan terus meningkat.
4: Kesadaran dari pelaku usaha ini kan, ada yang serakah itu ya dia mau dapat banyak, tapi dapat banyak sehari, besoknya belum tentu dapat lagi. Nah itu yang membunuh teman-teman lainnya. Tapi itu sulit sekali berantas, makanya saya secara persuasi melalui bidang perikanan dan kami ini saat berinteraksi kepada mereka, kita ingatkan kesadaran diri sendiri gue yang lebih utama.
3: Praktik illegal fishing di perairan Tawar Kaltim diantaranya ditemukan di Sungai Mahakam serta kawasan Danau Jempang, Semayang, dan Melintang. Bahkan beberapa tahun terakhir, sedikitnya 5 kasus illegal fishing telah ditindak dengan dugaan puluhan praktik penangkapan ikan terlarang di perairan Kalimantan Timur. RRI Rizky Multianata melaporkan.
0: Upaya memperkuat fiskal daerah Kalimantan Timur kini juga menyasar kontribusi perusahaan pengelola sumber daya alam agar sejalan dengan pembangunan daerah. Komisi 2 DPRD Kalimantan Timur mendorong sinkronisasi regulasi sekaligus pengawasan kontribusi perusahaan terhadap infrastruktur yang terdampak aktivitas usaha. Berikut laporan Ahmad Junaidi.
5: Komisi 2 DPRD Kaltim mendorong penyesuaian regulasi untuk mengoptimalkan kontribusi perusahaan pengelola sumber daya alam terhadap pendapatan asli daerah. Anggota Komisi 2 DPRD Kaltim Guntur mengatakan, perusahaan yang mengeruk sumber daya alam di Kaltim harus memberikan kontribusi nyata di wilayah operasinya. Menurutnya, aktivitas perusahaan, terutama di sektor sumber daya alam, kerap berdampak terhadap kondisi infrastruktur jalan yang digunakan masyarakat.
6: Ya, setidaknya yang mengeruk sumber daya alam kita juga harus berkontribusi di daerah itu sendiri. Karena mereka rata-rata yang menghancurkan jalan, alat berat itu sendiri. Nah, itu yang memang kita harapkan. Betul. Jadi kita maksimalkan dengan Bapenda, Dinas Pendapatan Daerah. Kita berharap juga dengan teman-teman provinsi, TAPD provinsi, yang namanya mesin pencetak uang kan, Bapenda. Kalau dulu kan di Sunda. Ya, mesin pencetak uang itu kan harus dibanyakin anggarannya. Artinya pada riset balan, kita punya anggaran sekian, kita kasih anggaran mereka sekian, itu harus berdampak positif juga dengan barang yang ada. Tapi kalau mereka juga anggaran mereka minim juga susah juga mau ke lapangan.
5: Guntur juga meminta penyesuaian perda terkait kontribusi dan juga pendapatan dilakukan secara cermat agar tidak membebani masyarakat kecil. Ia mendorong badan pendapatan daerah dan sektor penghasil lainnya agar menyinkronkan perencanaan pendapatan dari hasil musrembang di tingkat kecamatan maupun desa. Sinergi legislatif dan juga eksekutif ini dinilai penting agar optimalisasi PAD berjalan efektif, tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Ketua DPRD Mahakam Ulu, Depung Faran, mendorong sektor pertanian memperoleh porsi anggaran yang lebih besar dalam pembahasan APBD untuk mendukung pengembangan dan meningkatkan produktivitas petani. Selain memberikan sarana-prasarana pertanian, ia juga mendorong pemerintah memperkuat kapasitas petani melalui pelatihan dan pendampingan. Karenanya, pembahasan anggaran antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah diharapkan bisa mempertimbangkan kebutuhan sektor pertanian secara menyeluruh. Dengan alokasi anggaran yang memadai, Depun berharap pertanian di Mahakam Ulu bisa memberikan hasil yang sesuai dengan target dan kebutuhan masyarakat. Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Memperingati Hari Remaja Internasional 2026 pada 12 Agustus, remaja di Kalimantan Timur didorong untuk tidak hanya menjadi penerima manfaat program, tetapi turut mengambil peran dalam menentukan masa depan bangsa. Berikut laporan Ria Mitasari.
7: Keterlibatan remaja menjadi bagian penting dalam menghadapi beragam persoalan yang masih dihadapi generasi muda di Kalimantan Timur. Persoalan remaja di setiap daerah juga berbeda, mulai dari pernikahan dini, penyalahgunaan narkoba, hingga pergaulan yang beresiko. Dalam momentum Hari Remaja Internasional 2026 yang diperingati setiap tanggal 12 Agustus, Forum Generasi Berencana Genre Indonesia Kalimantan Timur dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Kalimantan Timur mengajak remaja agar mampu mengenal potensi diri, merencanakan kehidupan, dan mempersiapkan masa depan secara lebih matang. Ketua Genre Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Heri Gunawan, mengatakan momentum Hari Remaja Internasional menjadi pengingat bahwa remaja harus diberikan ruang untuk berpartisipasi secara aktif. Menurutnya, keterlibatan remaja tidak cukup hanya sebagai peserta atau audiens dalam sebuah kegiatan, tetapi juga sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan dan penyelesaian persoalan yang menyangkut kehidupan mereka.
8: Harapannya, karena kita memiliki setiap cerita yang berbeda, tapi kita memiliki cerita yang harus kita bagikan bersama, karena harapannya remaja Indonesia khususnya di Kalimantan Timur bisa mencapai masa depan yang lebih baik melalui aksi-aksi nyata yang telah kita tentukan bersama. Nah, kalau untuk tahun ini kita sudah, karena kita dalam rangka apresiasi duta dan juga Jambore Ajang Kreativitas Provinsi Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Utara, jadi di tahun ini kita akan bersamaan dalam untuk merayakan semua remaja di Kalimantan Timur untuk sama-sama bersama-sama kita melihat dan mendukung duta genre di tingkat Provinsi Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Utara.
7: Sementara itu, juara satu Duta Genre Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025, Dava Naufal Adrian menilai masih terdapat kondisi ketika suara remaja hadir, namun belum sepenuhnya didengar dan dipertimbangkan dalam berbagai kebijakan. Ia berpesan kepada para remaja di Kalimantan Timur agar momentum ini bukan hanya sekedar seremoni saja, tetapi bisa dimanfaatkan oleh para remaja sebagai tonggak penerus bangsa.
9: Jadi kenapa alasan saya mengikuti genre ini, karena saya punya moto hidup bahwasanya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang dapat bermanfaat untuk manusia yang lain. Oleh karena itu dari forum genre ini saya belajar bahwasanya menjadi remaja itu gak cuma sebagai penonton saja, tapi bisa menjadi aktor utama dalam proses perubahan remaja di kemudian hari. Kak, kalau melihat kondisi remaja saat ini sih tentu sangat beragam ya kak, karena berbagai akses media sosial sekarang mudah didapati sehingga remaja-remaja ini sangat mudah dan rentan sekali mengalami yang namanya FOMO atau fear of missing out. Supaya dan dari forum genre ini kita belajar bahwasanya kita perlu paham bagaimana potensi yang kita miliki supaya kita bisa bersaing di era global saat ini. Untuk remaja-remaja yang ada di Provinsi Kalimantan Timur adalah cari potensi kalian. Ini adalah sebuah momentum buat kita mencari bersama-sama potensi yang kita miliki. Maka galilah potensi itu selagi kita masih muda supaya nanti kita bisa menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas dan juga berkarakter.
7: Para remaja di Kalimantan Timur diharapkan semakin berani menyampaikan gagasan, mengambil peran dan terlibat dalam berbagai program yang berkaitan dengan masa depan generasi muda. Momentum Hari Remaja Internasional menjadi kesempatan untuk menegaskan bahwa remaja bukan sekedar objek pembangunan, melainkan subjek yang memiliki suara, gagasan, dan peran dalam menentukan arah masa depan Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Ria Mitasari melaporkan.
0: Pekan Ekonomi ke-15 Universitas Mula Warman menghadirkan seminar nasional, kompetisi, dan bazar untuk memperluas wawasan ekonomi sekaligus mengembangkan kreativitas pelajar dan mahasiswa. Kita simak laporan selengkapnya bersama Niswar Kula.
10: Pekan Ekonomi 15 Universitas Mula Warman mulai digelar hari ini, membuka ruang bagi pelajar dan mahasiswa untuk belajar ekonomi sekaligus mengembangkan kreativitas. Kegiatan yang digelar Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Unmul ini berlangsung selama satu pekan dengan rangkaian seminar nasional, perlombaan, dan bazar yang terbuka bagi masyarakat. Koordinator Divisi Humas Pekan Ekonomi ke-15 Anies Yuliani mengatakan, kegiatan tersebut menjadi sarana memperkenalkan program studi pendidikan ekonomi dan himpunan mahasiswa kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan diarahkan untuk mengembangkan minat dan bakat pelajar serta mahasiswa.
11: Oke, jadi Pekan Ekonomi ini dilaksanakan sebagai bentuk pengenalan program studi dan juga himpunan kami dari program studi pendidikan ekonomi untuk mengembangkan minat dan bakat daripada siswa-siswi dan juga mahasiswa yang ada di sekitar Samarinda dan juga Pukas.
10: Rangkaian Pekan Ekonomi 15 diawali dengan grand opening yang dirangkai seminar nasional. Seminar menghadirkan narasumber dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bursa Efek Indonesia. Pekan Ekonomi 15 turut menghadirkan bazar di kampus Bank Geris yang terbuka untuk masyarakat umum. Bazar tersebut menjadi ruang interaksi antara mahasiswa dan masyarakat sekaligus melengkapi rangkaian kegiatan selama sepekan. Melalui perpaduan edukasi, kompetisi, hiburan, dan bazar, Pekan Ekonomi 15 diharapkan tidak hanya menjadi agenda internal kampus, kegiatan ini juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk memperluas pengetahuan ekonomi, mengasah kreativitas, dan membangun pengalaman melalui kegiatan yang lebih interaktif. RRI Samarinda, Niswar Kula melaporkan.
0: Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Samarinda periode 2026-2031 resmi dikukuhkan. Kepengurusan baru FKUB Samarinda akan memperkuat moderasi beragama melalui kolaborasi lintas agama hingga lingkungan pendidikan. Berikut laporan Julfikar Ali.
12: Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Samarinda periode 2026 hingga 2031 resmi dikukuhkan di kantor Baperida Gedung B Arutala Ballroom pada Selasa 11 Agustus 2026. Pengukuhan tersebut menjadi momentum bagi kepengurusan baru untuk memperkuat kerukunan dan moderasi beragama di Kota Samarinda. Ketua FKUB Samarinda periode 2026 hingga 2031 Syaparudin mengatakan, masyarakat Samarinda memiliki keberagaman suku dan agama yang menjadi modal sekaligus tantangan dalam menjaga kehidupan sosial. Menurutnya, kondisi tersebut perlu dikelola seiring perkembangan kota Samarinda yang semakin strategis. Syaparudin menjelaskan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi berpotensi membawa perubahan sosial seiring pertumbuhan Samarinda dengan IKN dan Balikpapan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi.
13: Bahkan kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang jauh lebih maju insya Allah ke depannya, tidak sekedar mengandalkan toleransi yang disebut oleh Pak Wali, karena toleransi itu adalah sebuah penghargaan lintas agama. Kita menghargai keberadaan agama lain, tapi naik level pada itu adalah kita ingin semangat moderasi beragama itu lebih kuat lagi. Moderasi beragama yang kuat melahirkan kerukunan beragama yang juga kuat. Nah, inilah yang menjadi PR kita ke depan. Tentu kita akan bekerja sama dengan berbagai pihak.
12: Penguatan moderasi beragama akan dilakukan melalui kerjasama dengan tokoh agama, lembaga pendidikan, mahasiswa, dan pemuda. FKUB juga menyiapkan program sekolah kerukunan dengan menyasar sekolah untuk memperkenalkan dialog lintas agama sejak usia dini. Melalui penguatan moderasi beragama dan keterlibatan berbagai elemen masyarakat, FKUB Samarinda menempatkan kerukunan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas kehidupan sosial. Keberagaman masyarakat diharapkan tetap menjadi kekuatan dalam perkembangan kota Samarinda. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperluas pengawasan illegal fishing hingga sungai dan danau untuk melindungi sumber daya perairan Tawar dari kerusakan. Memperingati Hari Remaja Internasional 2026 pada 12 Agustus, remaja di Kalimantan Timur didorong untuk tidak hanya menjadi penerima manfaat program, tetapi turut mengambil peran dalam menentukan masa depan bangsa. Demikian berita pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu

sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang paling

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, cuaca dan langit kota Samarinda saat ini cukup cerah ya. Dan kembali kami sapa Anda, selamat pagi untuk Anda dimanapun Anda berada saat ini di edisi Rabu 12 Agustus 2026. Selain menjadi awal dari berbagai aktivitas kita hari ini ya, di tanggal 12 Agustus ini juga menjadi momentum untuk mengingat sejumlah peristiwa dan juga peringatan penting, baik itu secara nasional maupun di tingkat internasional. Ya, ada Hari UMKM Nasional, ada Hari Ulang Tahun Wanita TNI Angkatan Udara atau WARA, kemudian ada Hari Pemuda Internasional, serta juga Hari Gajah Sedunia. Dan menariknya pendengar, kalau kita renungkan ya, keempat momentum ini memiliki pesan yang berbeda, tapi semuanya berbicara tentang satu hal yang sama, yaitu bagaimana kita menjaga, memberdayakan, dan juga membangun masa depan. Ya, kita mulai dari Hari UMKM Nasional, di mana UMKM ini bukan sekedar usaha kecil yang kita jumpai di sekitar rumah ya. UMKM ini juga adalah bagian penting dari denyut nadi ekonomi masyarakat, dan kita bisa melihat dari warung-warung di lingkungan tempat tinggal kita. Ya, hingga berbagai usaha kecil yang tumbuh dari kreativitas dan keberanian masyarakat untuk mandiri. Di Kalimantan Timur sendiri, kita tentu sangat dekat ya dengan kehidupan para pelaku UMKM. Ada begitu banyak produk lokal dan usaha masyarakat yang sebenarnya memiliki potensi besar untuk berkembang. Nah, selain itu pendengar, tanggal 12 Agustus juga menjadi momentum Hari Ulang Tahun Wanita TNI Angkatan Udara atau WARA. Ya, WARA ini resmi dibentuk pada 12 Agustus 1962. Kehadiran WARA menjadi bagian dari perjalanan perempuan Indonesia dalam pengabdian kepada bangsa dan negara melalui lingkungan TNI Angkatan Udara. Ini juga sekaligus menjadi pengingat bahwa semangat pengabdian, kedisiplinan, profesionalisme, dan juga kecintaan kepada tanah air bukan hanya milik kaum laki-laki. Kemudian pendengar, ada momentum yang sangat dekat dengan masa depan kita ya, yaitu Hari Pemuda Internasional atau International Youth Day, di mana peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai momentum untuk merayakan potensi pemuda sekaligus juga meningkatkan perhatian terhadap berbagai persoalan yang dihadapi generasi muda di seluruh dunia. Ya, pendengar, tanggal 12 Agustus juga diperingati sebagai Hari Gajah Sedunia atau World Elephant Day, dan peringatan ini merupakan kampanye global untuk meningkatkan kesadaran terhadap perlindungan dan pelestarian populasi gajah yang menghadapi berbagai ancaman termasuk perburuan liar dan juga penyusutan habitat. Ya, kami undang Anda juga untuk berbagi informasi pendengar di rangkaian Samarinda pagi ini. Silakan untuk Anda yang saat ini mungkin dalam perjalanan, baik itu keluar kota atau mungkin dari luar kota atau mungkin menuju tempat aktivitas Anda, menemukan ada informasi penting, silakan dua jalur telepon langsung kami buka di 736566 743495 atau melalui jalur

Pro 1 RRI Sendawar mengudara kembali di ruang dengar Anda setelah tadi kami hadirkan Warta Berita Pagi. Saidi akan hadirkan program informasi perakiran cuaca. Kami kemas dalam program acara Sendawar Pagi ini sesi kedua. Tetaplah bersama kami mendengar, selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Selamat pagi pendengar dan semangat pagi. Apa kabar semua di pagi ini? Kami harap dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apa pendengar. Pendengar, terus jaga kesehatan dan hemat air mengingat memasuki bulan Agustus ini. BMKG memperkirakan bahwa puncak musim kemarau terjadi di bulan Agustus ini, pendengar. Bahkan di beberapa daerah sudah mengalami hari tanpa hujan. Pendengar, berkaitan dengan musim kemarau, pendengar, BMKG meminta masyarakat khususnya di Kalimantan Timur untuk bersiap menghadapi kemarau panjang. Tapi sebelumnya, pendengar, kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda mengenai perakiran cuaca untuk hari ini, Rabu 12 Agustus, dikutip dari BMKG Kalimantan Timur, pendengar. Baik pendengar, perakiran cuaca di wilayah Kutai Barat hari ini Rabu 12 Agustus, Longiram diperkirakan berawan. Melak diperkirakan cerah, Barong Tongkok berawan, Damai cerah, Muara Lawat cerah, Muara Pahu cerah, Jempang cerah. Bohongan hari ini juga cerah diperkirakan, kemudian Penyinggahan juga cerah, Pendian Besar cerah, Linggang Bikung berawan. Nyuatan hari ini cerah, Siluk Ngure cerah, Mukmanor Bulan cerah, Tering berawan. Sekolak Darat hari ini cerah. Perakiran cuaca untuk Kamis 13 Agustus, pendengar, Longiram diperkirakan berawan, demikian pula dengan Melak, Barong Tongkok, dan Damai. Maksud kami, Damai diperkirakan cerah, Barong Tongkok berawan. Muara Lawa diperkirakan hari esok cerah, Muara Pahu berawan, Jempang berawan, Bongan berawan. Penyinggahan esok hari berawan, demikian pula dengan Bentian Besar, Linggang Bigung, dan Nyuatan. Siluk Ngure esok hari cerah, Mukmanor Bulan cerah, Tering berawan, Sekolak Darat berawan.

didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

0: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
1: Wah, pagi Bu Asri.
0: Pagi Pak Seno.
1: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
0: Ah, cuma nengok aja.
1: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
0: Iya nih Pak.
1: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
0: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
1: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
0: Oh, jelas sekali.
2: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimbang sebagai obat tradisional.
3: Aku sekenin jamu.
4: Pendengar, musim kemarau memasuki puncaknya di bulan Agustus ini, pendengar. Bahkan untuk wilayah Kutai Barat sendiri ada beberapa sungai yang sudah mengalami kekeringan, pendengar. Pendengar, berkaitan dengan hal ini, BMKG Kalimantan Timur meminta warga Kalimantan Timur bersiap menghadapi kemarau panjang. BMKG Kalimantan Timur atau Samarinda menghimbau masyarakat di Kaltim waspada terhadap potensi kemarau panjang. Ancaman ini dipicu oleh kombinasi El Nino kuat dan iodi positif yang diperkirakan berlangsung hingga awal 2027. Prakirawan BMKG Samarinda, Fatu Hidayatullah, menjelaskan, El Nino adalah anomali suhu permukaan laut di Pasifik Tengah dan Timur yang melampaui batas normal. Dikatakannya, El Nino ini telah berada pada kondisi aktif dan pada intensitas kuat dengan indeks Nino 3,4 yang sudah mencapai angka 1,56, di mana batas threshold untuk kategori kuat adalah 1,5, kata Fatuh di Samarinda. Seperti dilansir Antara pada Senin 10 Agustus 2026.

Masih di seluruh pagi di sesi kedua dengan informasi perakiran cuaca dan mitigasi kebencanaan bersama saya di pendengar. Pendengar, Fatuh juga mengatakan, memprediksi El Nino kuat ini bertahan hingga kuartal pertama 2027 sehingga risiko kemarau panjang dan kering semakin tinggi. Selain El Nino, potensi IOD positif turut memperkuat ancaman. Saat ini IOD masih netral namun diprediksi positif pada September hingga Desember pendengar. Untuk saat ini pendengar dikatakan Fatu, IOD masih berada pada fase netral namun diprediksi berubah menjadi IOD positif pada periode September hingga Desember pendengar. EUD ini atau Indian Ocean Dipole positif, ada juga Indian Ocean Dipole atau IOD negatif. Pendengar, IOD positif dan negatif adalah dua fase perbedaan suhu permukaan air laut di Samudra Hindia yang mempengaruhi cuaca serta curah hujan di Indonesia dan sekitarnya. IOD positif memicu musim kemarau yang lebih kering dan panjang, sedangkan IOD negatif meningkatkan potensi curah hujan. Pendengar.

0: Lihat tuh, Pak.
1: Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka nggak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
2: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
1: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil.
0: Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
2: Wah, bahaya juga ya, Ma.
1: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
2: Wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
3: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
1: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
3: Oke, Ma, siap.
1: Ayo, kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.
4: Pendengar, perakirawan BMKG Samarinda Fatu Hidayatullah juga menandaskan, pendengar, jika keduanya terjadi bersamaan terkait dengan IOD positif atau IOD negatif, pendengar. Kata Fatu, kemarau di sejumlah wilayah Indonesia bisa lebih panjang dan kering. Di Kalimantan Timur, puncak kemarau diprediksi terjadi Agustus 2026. Monitoring hari tanpa hujan atau HTH menunjukkan sejumlah daerah di bagian selatan Kaltim sudah masuk kategori HTH atau hari tanpa hujan menengah. Masa udara kering dan panas dari timur juga memperparah kondisi, pendengar. Meski beberapa hari terakhir masih turun hujan, Fatuh mengingatkan itu hanya sementara akibat dinamika atmosfer. Atmosfer seperti gelombang Rossby dan Kelvin. Hujan ini tidak mengubah ancaman kemarau panjang. Masyarakat diminta tidak terlena dan memanfaatkan hujan yang turun untuk menambah cadangan air. BMKG juga menghimbau kesiapsiagaan menghadapi kekeringan dan kondisi lingkungan yang semakin kering. Demikian pendengar informasi program Senawar Pagi ini sesi kedua, semoga bermanfaat. Tetaplah bersama kami pendengar menyimak program siar RRI Senawar selanjutnya pada pukul 8. Kami akan merilai warta berita sentral bersama Pro 3. Tetaplah di Pro 1 RRI Senawar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan.
0: Sari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Chanhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljana melaporkan.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini Pak Maman salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan. Karena paling tidak mereka juga punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua. Bagaimana kita melatih UMKM-UMKM itu dari yang nggak kenal, nggak ngerti, bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
3: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar Rp1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya, pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
4: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam. Tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
3: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam